0: Lengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen Nunu Suryani di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal, pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu, kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
1: Sementara itu, Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya, pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor. Untuk itu, ia meminta guru membiasakan dialog bahasa Inggris sejak kelas 3 SD guna membangun keberanian berbicara siswa. Menurutnya, bahasa Inggris tidak hanya cukup diposisikan sebagai mata pelajaran sekolah, sehingga harus terbiasa menggunakannya dalam komunikasi sehari-hari.
3: Dari awal saya ingin menggarisbawahi yang dituliskan di sini untuk saya untuk disampaikan. Memiliki kemahiran berbahasa. Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikdasmen juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Rini Hairani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
4: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
5: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forum Kompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
4: program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat, tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat, tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
5: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
6: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
5: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
8: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci. Dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi. Dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jemaahnya sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di yaitu Bapak Salim.
0: Halo, Alam. Baik, kami menantikan kelanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
8: Pendengar bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
9: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, Kloter 5 SOC.
10: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
9: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
10: Ini apa, perasaan gimana?
8: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
11: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
12: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insyaallah sudah semua melakukan umrah wajib. Tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
11: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
13: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
12: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang, namun ada 2 orang jemaah yang
14: tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
13: MRSI menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. MRSI menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian, terdapat dua jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
7: Laporan Khusus.
15: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
16: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
15: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
17: This issue in the spirit of good neighborliness.
18: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
15: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
19: Amid forces that threaten multilateralism.
20: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
19: and information sharing initiatives.
15: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kembali bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
3: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
4: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
5: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
2: Komentar RI, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: Berkenaan dimanapun Anda berada, pagi hari ini kita akan hadirkan dialog Beranda Asta Cita nanti sesaat lagi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengan tema kita adalah peran gabungan perusahaan dalam penguatan program MBG yang akan kita ajak ngobrol. Dua narasumber kita kebetulan sudah hadir di studio. Ada dari Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau Gapembi Sumsel, Mbak Tri Yulia Rizky Ananda SMM, dan Fitriana SE, pemilik dapur SPPG Sako 2, Sukomoro 6, dan Sungai Selayur Kalidoni. Jadi Anda yang bergabung juga bisa bertanya langsung ke dua narasumber kita di 369977. Baik, berikutnya kita kembali berkaitan dengan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau Gapembi. Nah, pendengar, program MBG ini bukan hanya soal makanan, tapi juga tentang keadilan sosial dan investasi jangka panjang bangsa. Gapembi hadir untuk memastikan setiap dapur yang melayani program ini bekerja dengan standar yang baik dan profesional. Nah, nanti kita akan ulas seperti apa Gapembi khususnya di Sumatera Selatan bersama narasumber kita di acara Beranda Asta Cita. Nah, pendengar, masih berkaitan dengan Gapembi, program kerja awal Gapembi mencakup mengenai fasilitas sertifikasi dapur bergizi, kemudian penampingan mutu dan pembinaan etika usaha. Gapembi juga siap menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah maupun swasta, sekaligus mewakili anggotanya dalam forum kebijakan ekonomi. Baik, pendengar, kita akan lanjutkan dulu hiburan pagi hari ini menjelang pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah,
1: kasihan banget sumpah.
0: Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.

Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terang.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Selamat datang di Beranda Asta Cita, ruang berbagi inspirasi, cerita, dan langkah penuh makna. Beranda Asta Cita. Di sini, setiap detik adalah perjalanan menuju karya dan kebaikan. Inilah saatnya membuka beranda, menyambut cerita baru bersama Asta Cita. Beranda Asta Cita, tempat cerita bertemu makna.

0: Selamat pagi Pregera, kita bersama di acara Beranda Asta Cita. Untuk kebersamaan kita di hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Tema hari ini adalah peran gabungan perusahaan dalam penguatan program MBG bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di studio ProSaterari Palembang. Yang pertama, Tri Yulia Rizky Ananda SEMM, Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumatera Selatan, dan Fitriana SE, pemilik dapur SPPG Sako 2 Sukomoro 6 dan Sungai Selayur Kalidoni. Kita sapa dulu narasumber kita satu-satu. Assalamualaikum Mbak Tri.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, agak jauh sekali ya. Sehat ya Mbak Tri ya? Ya, terima kasih sudah bersama ProSaterari Palembang. Kayaknya hari ini langsung, biasanya kita via Zoom ya.
1: Iya.
0: Gimana aktivitasnya hari ini?
1: Alhamdulillah, aman lancar.
0: Aman ya, hari Sabtu kayaknya agak lebih longgar dari hari biasanya. Mbak Tri ini adalah Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau GAPEMBI Sumsel. Nanti kita akan bincang lebih lanjut seperti apa kegiatan hari-harinya ya. Dan yang kedua narasumber kita, Fitriana SE, pemilik dapur SPPG Sako 2 Sukomoro 6 Sungai Selayur Kalidoni. Assalamualaikum Mbak Fitri.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Iya, the first time juga kayaknya.
2: Iya, first time.
0: First time ke RRI ya.
2: Iya.
0: Oke, di tengah kesibukan alhamdulillah hari ini bisa hadir.
2: Iya.
0: Oke, kita temanya adalah peran gabungan perusahaan dalam penguatan program MBG. Sebelum ke tema, kita ke Mbak Tri dulu nih Mbak Tri. Mbak Tri ini Ketua DPW Gabungan GAPEMBI atau GAPEMBI Pengusaha Makan Bergizi Indonesia. Sejak kapan ini di apa namanya diresmikan itu GAPEMBI Sumsel ini khususnya?
1: Ya, kalau untuk
0: bisa maju sedikit Mbak.
1: Boleh.
0: Biar soalnya lebih menggelegar gitu.
1: Kalau untuk di Palembang, Sumatera Selatan, DPW Sumatera Selatan ini terbentuk 7 September 2025.
0: Mm-hmm. Dilantiknya juga hari itu?
1: Dilantiknya sebenarnya harus dilantik segera. Tapi karena waktu, kita baru dilantiknya di bulan Februari 2026 tadi.
0: 2026 berarti baru berapa bulan ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Ini benar-benar lagi semangatnya gitu.
1: Iya, tapi walaupun baru dilantik sebenarnya udah lama.
0: Udah lama, cuma lebih terfokus kayaknya.
1: Betul.
0: Ini kalau bicara soal GAPEMBI Sumsel sendiri, kalau boleh tahu ini apa aja yang dilakukan gitu Mbak Tri?
1: Untuk sampai saat ini banyak ya yang
0: banyak,
1: dilakukan
0: ya.
1: GAPEMBI. GAPEMBI ini kan gabungan pengusaha makan bergizi Indonesia.
0: Iya, siapa aja sih Mbak anggotanya gitu?
1: Banyak. Anggotanya termasuk salah satunya
0: yang di samping ya.
1: Iya, Mbak Fitri. Beliau ini termasuk senior di dalam dapur SPPG karena termasuk perintis juga di awal-awal ya.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah beliau ini percaya dengan adanya program ini mau diajak bergabung sampai akhirnya sekarang dapurnya udah banyak.
2: Masya Allah.
0: Gitu. Udah maju kayaknya ya.
1: GAPEMBI ini anggotanya ini selain dari yang punya dapur, mitra, yang punya yayasan juga boleh bergabung, supplier yang berhubungan dengan program MBG.
0: Oke, baik. Kemudian kita ke Mbak Fitriana nih, pemilik dapur SPPG Sako 2. Sejak kapan ini Mbak Fitri berkecimpung di MBG gitu?
2: Awal kita running itu tanggal 21
0: April 2025. 21
2: April 2025. Iya.
0: Jadi hampir 1 tahun ya?
2: Iya.
0: Lebih ya?
2: Udah 1 tahun tanggal 21 kemarin.
0: Gimana nih rasanya gitu? Suka dukanya pasti. Banyak suka ya?
2: Banyak sukanya, dukanya juga ada.
0: Ada
2: karena kita memberi manfaat ke penerima manfaat kan harus benar-benar baik ya. Tidak boleh asal-asalan. Dan kita juga harus menjaga relawan untuk tetap kerjanya konsisten. Tidak asal-asalan meracik bumbu atau semuanya gitu.
0: Iya, jadi harus benar-benar terkoneksi dengan baik gitu ya,
2: iya,
0: seluruh tim.
2: Benar.
0: Baik. Pendengar, siaran kita hari ini bisa Anda lihat langsung di kanal YouTube kita di ProSaterari Palembang. Anda bisa bergabung di line telepon 0711369977 atau di RRI Digital dan WA Prosatu 0821-7527-9090. Kita ke Mbak Tri lagi nih sebagai Ketua GAPEMBI Sumsel dan banyak anggotanya di situ adalah seperti distributor juga. termasuk juga UMKM juga di sana ya Mbak Tri ya. Sejauh ini bagaimana ini untuk perjalanan katakanlah ini gabungan perusahaan ini untuk penguatan program MBG sendiri seperti apa nih Mbak Tri?
1: Ya sampai saat ini GAMP MBG ini bukan hanya sekedar apa perkumpulan ya,
0: gabungan aja gitu ya,
1: gabungan aja tapi betul-betul sebagai wadah untuk bagaimana caranya program ini bisa berjalan dengan lancar. Jadi kita ini bukan sekedar kalau sekarang kan lagi heboh nih cari cuan yang begini programnya program orang orang apa orang ada ya. Tapi nggak juga kayak gitu.
0: Proyek gitu ya.
1: Ternyata banyak loh yang percaya dengan program ini awalnya UMKM.
0: Yang percaya awalnya.
1: Iya UMKM yang dananya itu terbatas tapi mereka ingin ikut turut serta di program ini. Jadi apa yang dipublikasikan berita-berita yang yang di luar beredar itu nggak benar. Bahwa memang UMKM dengan adanya program ini mereka terbantu.
0: Jadi yang berita-berita agak miring itu kita jangan jadi fokus gitu ya, itu sebagai tantangan ya Mbak Tri ya.
1: Namanya program baru kan ada pro dan kontra.
0: Ada pro dan kontra. Nah kalau kita kaitkan dengan programnya Presiden kan ini adalah programnya beliau gitu, Asta Cita. Ini bagaimana nih KPMB sendiri gitu?
1: Iya, Asta Cita itu kan Asta 8 Cita Tujuan. Jadi ada 8 tujuan di dalam program ini termasuk salah satunya itu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Mulai dari hal yang terpenting itu dari gizi.
0: Dari gizi dulu.
1: Iya, itu. Dari balita, batita, dari ini memang betul-betul di usia yang memang betul gizi itu diperlukan.
0: Iya. Jadi untuk mencetak generasi ya.
1: Betul. Jadi kan dengan program yang ini Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden kita ingin mengurangi kalau bisa stunting itu ditiadakan di Indonesia khususnya.
0: Jadi yang zero ya, nggak ada gitu. Iya. Ke Mbak Fitri, tadi kendala di lapangan apa sih yang dirasain sudah 1 tahun? Jujur aja sih.
2: Untuk di awal-awal running ya, pas di tanggal 21 April tuh kendalanya karena kita baru pertama kan, dan itu kita udah memberi penerima manfaat itu porsiannya 3.000 porsi.
0: 3.000, itu pertama?
2: Pertama kali, nah sedangkan kita baru... relawannya tuh belum paham cara packingnya gimana, cara jam masaknya gimana. Jadi waktu pertama itu kita sampai jam 3 sore
0: baru selesai,
2: selesai packing yang diharuskan itu jam 12 anak-anak udah nerima. Jadi kasihan anak-anaknya waktu itu pada nungguin kita sampai jam 3.
0: Iya. Tahap awal itu
2: tahap
0: ya.
2: Tahap awal. Cuma 2 hari sih kita gitu. Setelah 2 hari kita udah tahu ritmenya nih, cara packingnya gimana, jam kerja masaknya, jam kerja persiapannya.
0: Iya.
2: Gitu.
0: Itu banyak 3.000 ya yang akan di. Pasti tenaga kerjanya berapa orang tuh satu dapur?
2: Satu dapur 47 orang.
0: 47 udah maksimal itu semuanya.
2: Sudah maksimal.
0: Baik. Begitu. Nah, kemudian kalau untuk kendala di lapangan tadi udah nggak lagi ya, sudah terbiasa.
2: Oh
0: gitu.
2: Sudah sekarang sih sudah tahu ritmenya ya. Untuk yang dapur Sako 2 ya, mereka udah paham mereka harus datangi jam berapa, mulai packingnya jam berapa, distribusi ke sekolah-sekolahnya di jam berapa tuh mereka udah jago lah sekarang.
0: Iya, tinggal dipantau aja gitu.
2: Iya.
0: Kalau untuk perekrutan sendiri saya penasaran mau nanya juga sama Kak Fitri. Perekrutan sendiri tuh lebih ke masyarakat lokal ya?
2: Iya, jadi kita itu lebih prioritaskan untuk wilayah sekitar dapur. Biasanya mereka itu dari pembangunan dapur awal aja mereka udah datang loh ngasih lamaran ke kita. Jadi bisa sampai kayak dapur terakhir ini kita di Kalidoni itu sampai ada 200 lamaran.
0: 200 lamaran?
2: Iya.
0: Sampai sekarang?
2: Iya, sampai sekarang tuh tetap masih banyak yang masuk walaupun yang kita terima itu hanya 30 relawan.
0: Iya.
2: Karena sekarang ini dapur baru itu untuk awal di 1.000 penerima manfaat. Jadi 30 relawan dulu untuk pertama.
0: Jadi agak jumping ya sama yang ngelamar yang mau diterima.
2: Iya, jadi banyak,
0: berbandingnya banyak sekali gitu.
2: Iya,
0: pernah nggak sih ada komplain dari masyarakat karena sedikit banyak yang diterima sementara yang lamar ratusan gitu.
2: Iya, banyak banget. Kayak kemarin tuh pada ada yang datang ke dapur nyariin saya. Katanya, "Kenapa yang diterima cuma segini? Kita nggak diterima." Tapi saya jelaskan kan, kalau ini untuk sementara relawan kita hanya 30 orang.
0: 30
2: tapi insyaallah kedepannya kalau penerima manfaatnya bertambah, kita akan menambahkan relawan lagi.
0: Kemudian Kak Fitri, kan kalau nerima orang gak sembarangan dong ya. Harus ada kriterianya.
2: Iya,
0: apa aja yang menjadi dasarnya?
2: Nah, untuk kriterianya kayak misalnya koki. Koki sekarang harus yang lulusan tata boga.
0: Tata boga.
2: Lebih bagus mereka sudah ada sertifikat kayak DEMISIF, HACCP, itu sangat lebih
0: nilai
2: prioritas.
0: Nilai tambah ya.
2: Nilai tambah buat SPPG menerima koki tersebut. Untuk relawan, kita lebih utamakan yang di bawah 50 tahun. Tapi kalaupun yang di atas 50 tahun mereka masih mampu bekerja, masih produktif, itu masih jadi pertimbangan kita dari yayasan, dan ada peran juga untuk kepala SPPG-nya kan menilai calon relawan kita.
0: Ya, jadi benar-benar harus seleksi ya.
2: Iya,
0: kita termasuk yang nyuci ompreng juga.
2: Iya, ada interviewnya.
0: Ada interviewnya.
2: Iya.
0: Jadi benar-benar sesuai keahlian gitu ya.
2: Iya.
0: Baik. Kemudian kalau kaitan sama Badan Gizi Nasional tuh setiap dapur ada petugas dari gizinya sendiri.
2: Ada. Jadi di setiap dapur itu ada kepala SPPG-nya. Yang untuk mengkontrol operasional SPPG itu.
0: Oke. Nah, kemudian kalau bicara ke pegawainya ini pasti ada jaminan ya, katakanlah tenaga lokal yang memang direkrut sesuai keahlian gitu.
2: Iya.
0: Nah, ini kalau bisa diceritakan nih jaminan seperti apa buat mereka gitu.
2: Kita sekarang ada BPJS ketenagakerjaan.
0: Oh, diberikan ya.
2: Diberikan untuk relawan. Itu sih sama selain dia menerima gaji dari
0: pemerintah,
2: mereka juga dapat BPJS ketenagakerjaan itu.
0: Ya, wajar sih ya Mbak Tri menggiurkan gitu.
2: Iya.
0: Tanda kutip gitu. Jadi banyak yang datang gitu, tapi dengan kecewa mungkin, tapi mereka menerima ya Mbak
2: Tri. Menerima,
0: ya?
2: Mbak tapi yang, kan Fitri, ya? 30 relawan itu kadang ada yang mengundurkan diri. Nah, jadi kalau mereka mengundurkan diri, kita merekrut yang sudah masuk 200 lamaran tadi, kita panggil.
0: Baik. Itu tadi mengundurkan diri tanda kutip, itu berarti ada nggak di situ berkaitan dengan waktunya yang terlalu berlebihan atau seperti apa Mbak?
2: Yang mengundurkan diri ini kayak awal-awal dapur mulai, SPPG mulai, mungkin mereka merasa kerjanya terlalu berat.
0: Terlalu berat.
2: Mereka
0: fisiknya nggak kuat gitu.
2: Tidak mampu. Jadi mereka mengundurkan diri. Biasanya itu di 2 minggu awal deh.
0: 2 minggu awal.
2: Setelah 2 minggu tuh udah paham mereka sama ritme kerjanya.
0: Baik, saya tuh gak ada lagi yang menundurkan diri ya?
2: Jarang sih, ada satu-satu mungkin ada yang keterima kerja di tempat lain. Itu baru mereka mengundurkan diri.
0: Oke. Baik, beringat silahkan yang mau bertanya langsung ke 2 narasumber kita di line telepon 369977 atau kanal YouTube kita, kasih komentar atau pertanyaan langsung silahkan di Pro 1 RRI Palembang. Baik, kita ke Mbak Tri lagi sampai menunggu yang lain. Ya Mbak Tri, kalau kaitkan sama gabungan pengusaha ini pasti di dalamnya ada UMKM gitu ya. Nah, ini ada kriteria khusus gak sih untuk mereka bergabung ya? Termasuk distributornya, baik pangan dan juga terutama pangan lokal ya.
1: Iya, enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Enggak ada persyaratan khusus untuk bergabung di GABMP, semuanya bisa.
0: Semuanya bisa. Oke. Sampai sekarang jadi berapa jumlahnya bisa?
1: Kalau untuk
0: bisa maju lagi, Mbak?
1: Ini saya.
0: Iya, boleh. Iya. Karena suara Mbak Tri agak sedikit
1: kalau untuk di Palembang ini ada Sumatera Selatan ya.
0: Iya.
1: Sumatera Selatan sekitar ada 150 anggota GPMB.
0: Itu udah termasuk semuanya.
1: Iya.
0: Produsen, distributor gitu ya.
1: Distributor.
0: Dan juga UMKM.
1: Betul.
0: Nah, kemudian kalau mereka sendiri dalam penguatan program MBG ini kolaborasi seperti apa Mbak? Kalau aktivitasnya gitu.
1: Kalau untuk produsen sendiri atau supplier, mereka ini kan kadang berdagang di pasar, menunggu belanja apa dagangannya habis itu kan butuh waktu yang lama.
0: Iya.
1: Tapi mereka ini melalui GAPMB mereka bisa kasih belanjaannya ke kita. Mereka langsung nanti share ke grup
0: ke grup.
1: Jadi,
0: ya.
1: Jadi bagi teman-teman yang punya dapur untuk mesen langsung ke mereka tuh langsung bisa. Iya. Jadi mereka bisa langsung diskusi, langsung apa minta diskon kan terkait harga karena ambilnya banyak kayak gitu kan. Bukan apa namanya kalau kita ke pasar kan dengan jumlah sekian harus apa namanya tuh mencari dengan kualitas barang yang agak yang apa sesuai dengan standar itu kan agak sulit kan.
0: Agak sulit ya.
1: Jadi kayak contohnya nih ayam. Ternyata kan ayam ini kan banyak jenisnya. Kadang orang kita belanja ke pasar cari tuh yang gede, yang besar. Ternyata kan yang gede gak besar itu enggak untuk anak-anak sekolah itu kan agak kurang ya.
0: Rasanya ya.
1: Iya, rasanya kurang, ayamnya keras. Baik. Nah, jadi teman-teman yang ada di apa GPMB termasuk distributornya itu bisa menawarkan langsung dengan kebutuhan kita tuh apa sih? Contohnya kayak ayam tuh mereka ambilnya ayam yang muda, ayam yang di bawah 1 kilo. Dengan kondisi kayak gitu kan ayamnya itu dagingnya masih lembut.
0: Masih lembut.
1: Iya. Karena kan kita ini untuk penerima manfaatnya ini kan untuk anak-anak.
0: Iya, karena mereka tahu benar rasa ya.
1: Iya, betul. Mereka makan nih dikit ayam keras, mereka enggak
0: makan.
1: Sudah
0: ditinggalin pasti.
1: Ini juga kan jadi catatan PR kan untuk mitra, untuk yayasan, GAPEMBI juga bahwa menu-menu mana yang
0: menjadi apa, favorit ya
1: untuk mereka.
0: Buat
1: jadi
0: anak-anak.
1: Mereka bisa share nih, kita butuh apa di saat itu. Nanti teman-teman dari supplier menawarkan ke mitra gitu.
0: Baik Mbak Adri, kalau di pasaran itu kan sering ada nyeletuk tuh gara-gara MBG itu naik-naik barang itu harga. Kemudian itu sebenarnya komentar seperti itu tuh ada kenyataannya atau memang sebagai hoax aja gitu?
1: Ya namanya sesuatu itu kan pasti ada pro dan kontra.
0: Iya, pasti
1: kontra.
0: Ya.
1: Iya. Ya terkadang juga enggak karena MBG ya, apa-apa salah karena MBG. Enggak juga kayak gitu, Mbak.
0: Iya.
1: Ya terkadang memang harga di saat misalnya nih
0: lagi naik gitu.
1: Iya, lagi naik ya naik aja kan, bukan karena MBG-nya.
0: Kayak gula, telur gitu kan.
1: Iya.
0: Jadi enggak ada kaitan sama sekali ya, Mbak. Terus perlu ditegaskan di situ. Beralih ke Mbak Fitri lagi. Mbak Fitri, ini kalau bicara dapur itu pasti ada limbah kan?
2: Iya.
0: Nah, limbah yang namanya nasi, sisa-sisa, sayur, lauk, itu gimana supaya limbah itu bermanfaat untuk masyarakat?
2: Untuk dari awal dapur running itu limbah ini sekarang banyak yang ambil loh. Jadi mereka nelpon saya, "Mbak, saya boleh enggak ambil limbah buat kandang bebek gitu, buat ikan-ikan, sayur-sayur, kalau nasi kan buat bebek." Oh, boleh dengan senang hati. Jadi mereka itu datang setelah kita selesai produksi, limbahnya itu mereka datang ngumpulin setiap hari dibawa ke kandang bebek sama ikan gitu.
0: Termasuk sayur-sayur ini sisa
2: ya. Iya, sayur-sayur sisa mereka ambil. Jadi semua limbah misalnya sampah dari
0: kepakan ya.
2: Jadi dibawa pulang sama mereka.
0: Oke. Jadi benar-benar bermanfaat ya.
2: Iya.
0: Jadi enggak terbuang percuma.
2: Benar sekali.
0: Baik. Baik, kita break sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi obrolan kita di Beranda Asta Cita sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, pendengar, kita akan kembali setelah informasi yang satu ini.
3: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin, pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.
2: Tetap bersama kami di Beranda Asta Cita, tempat cerita tumbuh dan inspirasi terus mengalir. Beranda Asta Cita.

0: Pendengar, kita lanjutkan kembali Beranda Asta Cita dengan tema kita peran gabungan perusahaan dalam penguatan program MBG. Kita ada pendengar mau bergabung, kita tahan dulu ya, kita terima dulu. Selamat pagi. Halo.
1: Iya, halo.
0: Selamat pagi.
1: Pagi, sama Ruby di Jakabaring ini.
0: Ruby?
1: Iya, Mbak Nadiar.
0: Ruby di Jakabaring ya? Oke, Ruby di Jakabaring ada Mbak Tri dan Mbak Fitri, silakan disapa dulu.
1: Selamat siang Mbak Frida.
0: Masih pagi kayaknya deh.
1: Oh, pagi. Ini sebagai orang tua nih, boleh nanya nih, apakah boleh kalau saya menyampaikan aspirasi nih terkait menu anak, karena anak saya nih sudah susah makan. Katanya tidak pernah makan menu MBG yang di sekolah. Nah, apakah saya ini sebagai orang tua boleh mengajukan menu sesekali biar anak saya mau menerima makanan dari MBG ini?
0: Boleh, boleh.
1: Nah, satu lagi nih, kalau MBG ini boleh dibawa pulang? Kalau tidak dimakan di tempat, boleh dibawa pulang gitu.
0: Tanya
1: Mbak Nadiar.
0: Boleh dibawa pulang atau tidak sama menu tadi ya, boleh nggak ya ngasih saran masukan gitu ya Pak Ruby ya. Oke, terima kasih Pak Ruby. Ini tadi Pak Ruby, Mbak Tri juga Mbak Fitri sudah mendengar ya.
2: Iya.
0: Ini yang mau menjawab dulu siapa Mbak Tri?
2: Boleh.
0: Oh, boleh, ya. Silakan.
2: Kalau untuk menu.
0: Anak-anaknya agak susah makan gitu.
2: Sangat boleh.
0: Sangat boleh ya?
2: Iya. Biasa anak-anak itu kan kasih surat cinta nih di dalam omprengannya kan.
0: Oh ada.
2: Iya.
0: Dibaca gak?
2: Dibaca. Dikumpulin sama mereka. Dijadiin story.
0: Dikumpulin ya. Iya.
2: Itu jadi apa, catatan poin untuk setiap dapur. Nanti dari menu yang didapat itu kan nanti diusahakan sama pihak mitra, pihak SPPG untuk dikasih nih di hari apa itu.
0: Oke, jadi boleh ya.
2: Iya,
0: menu. Baik, menunya boleh itu Pak Ruby. Terus boleh dibawa pulang gak sih?
2: Nah itu
0: kalau
2: dia,
0: kalau gak dimakan.
2: Kalau terkait, kalau makanan basah itu kan ada waktu ya.
0: Iya,
2: ada waktu.
0: Takutnya.
2: Iya, takutnya kalau dibawa pulang itu makanannya tuh gak layak lagi untuk dimakan.
0: Iya, nanti jadi nyalakan MBG gitu.
2: Betul.
0: Ya.
2: Jadi diusahakan ketika makanan itu udah diantar, udah diterima anak-anak, itu harus segera dihabiskan.
0: Harus dihabiskan
2: dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu 2-3 jam.
0: Baik.
2: Iya.
0: Oke. Mbak Fitri mau nambah? Silakan. Kaitan sama masukan menu itu.
3: Request menu ya.
0: Iya.
3: Kan anak-anak ini suka tulis surat cinta.
0: Wow. Pernah baca?
3: Oh sering,
0: sering ya?
3: Karena saya ada grup itu selalu disiarkan surat cinta dari bagian ompreng selalu foto.
0: Gimana sih bunyi surat cintanya Mbak?
3: Gini-gini, Mbak V, tolong dong SPPG-nya pakai menu mie ayam.
0: Oh.
3: Atau asik nih kalau pakai menu burger minggu depan. Tapi kita itu tetap kita terima ya masukannya.
0: Iya.
3: Kita usahakan untuk kita adain menu itu. Gitu.
0: Baik, jadi nggak apa-apa ya.
3: Iya.
0: Pernah gak sih ada yang aneh surat cintanya?
3: Ada, sering ada, ya? Yang aneh-aneh. Kalau misalnya aneh-aneh, misalnya ada anak-anak yang berbicaranya kurang layak, itu kita omongin sama sekolahnya untuk dikoreksi, jangan sampai omongannya tuh tidak enak dibaca gitu.
0: Iya. Ada yang lucu-lucu gak sih?
3: Kalau yang lucu-lucu banyak.
0: Apa
3: ada yang,
0: misalnya?
3: Ada yang kasih uang loh ke kita.
0: Hah, di dalam ompren?
3: Iya. Misalnya dia kasih uang 2.000 gitu. Terima kasih kakak-kakak yang udah capek-capek memberi kita makanan.
0: Iya.
3: Gitu.
0: Uangnya diletakkan di dalam ompreng.
3: Iya, diletakkan plus sama surat cinta tanda terima kasih. Ada juga yang bilang terima kasih Pak Prabowo sudah kasih kita makanan. Makanannya enak sekali.
0: Anak SD ya?
3: Anak SD, SMP, SMA.
0: Ada.
3: Ada.
0: SMA juga ada surat cintanya.
3: Iya, setiap hari loh mereka kasih surat cinta ke kita.
0: Jadi hafal dong Mbak Fitri ya. Lama-lama
3: iya,
0: ya.
3: Iya. Dan request
0: asik
3: mereka.
0: Asik juga ya kalau pas buka ompreng. Tapi sempat-sempatnya Mbak Fitri baca gitu.
3: Mereka share ke saya soalnya.
0: Oh, di share gitu. Iya, iya.
3: Wajib
0: iya.
3: Itu hukumnya ya, baca. Harus taruh. Jadi kita sediain grup untuk share surat cinta.
0: Oh, di situ.
3: Kita.
0: Oke. Okay. Lebih enak lagi kalau dikasih hadiah tuh siapa yang bagus gitu.
3: Iya, benar. Boleh tuh ya masukan buat mitra
0: komentar
3: ya.
0: Yang paling ini ya.
3: Jadi kita kasih hadiah ke sekolahnya, siapa nih yang ngasih surat cinta sebagus ini?
0: Jadi selama ini kebanyakan memang positif ya anak-anak ya?
3: Iya, positif sekali. Mereka sangat berterima kasih ke kita.
0: Baik. Jangan sampai kalau menu masukan itu yang di luar jangkauan ya?
3: Iya.
0: Kalau mie ayam bisa gak sih sebenarnya?
3: Untuk kemarin itu sangat bisa, mereka tuh kalau menu saya kasih dari kita SPPG kasih menu mie ayam selalu habis.
0: Habis ya?
3: Habis.
0: Berarti itu memang suka anak-anak mie ayam. Tapi kamu tuh tiap hari ya, Mbak Fitri ya.
3: Tapi kita sekarang mie agak dibatasin ya, diperbolehkan lagi. Jadi lebih fokus ke
0: makanan yang sehat.
3: Nasi.
0: Nasi. Sama sayur.
3: Sayur, lauknya. Sama ada susunya ya.
0: Iya. Susu tiap hari ada?
3: Oh, tidak. Sekarang tidak. Susu satu minggu dua kali.
0: Satu minggu dua kali. Hari apa aja itu, Mbak?
3: Tergantung menunya. Jadi susu itu kadang kita masukkan di hari Senin sama di hari Jumat.
0: Oh,
3: jadi hari Jumat.
0: Pas 6 ya.
3: Iya, hari Jumatnya itu kayaknya kita harus menunya yang spesial.
0: Karena
3: biar anak-anak suka, karena anak-anak suka request loh, hari Jumat besok menunya siomay ya.
0: Susunya seperti apa?
3: Susunya untuk anak-anak itu yang tidak berasa, yang
0: tidak
3: plain.
0: Berasa, yang plain. Dalam bentuk kotak atau
3: kotak?
0: Kotak ya. Memang dianjurkan seperti itu.
3: Iya.
0: Bicara susu, banyak kan ini bukan hanya anak-anak sekolah ya. Untuk ibu-ibu yang hamil juga dapat.
3: Iya, dapat. Jadi itu namanya B3.
0: B3.
3: Bumil, busui sama balita.
0: Balita. Di Posyandu ya.
3: Di Posyandu.
0: Oh, Posyandu apa aja di Kalidoni udah banyak.
3: Di Kalidoni kan kita baru mau jalan nih di hari Senin ini.
0: Hari Senin.
3: Kalau di Sako itu ada Posyandu Sawit Ceria namanya.
0: Oke. Antusias juga ya ibu-ibu.
3: Sangat antusias.
0: Ditunggu kayaknya ya.
3: Ditunggu sekali.
0: Wah. Saya kalau soal makanan semangat gitu.
3: Sangat nunggu. Ah, besok menunya apa ya?
0: Oh gitu. Jadi asik juga ya kalau ibu-ibu hamil itu ya. Pengennya hamil terus akhirnya nanti. Kalau untuk lansia belum ada ya?
3: Untuk sekarang belum.
0: Belum. Nah, Mbak Tri, kalau untuk lansia nih bisa kasih rekomend juga nggak sih sebenarnya lansia harus berikan MBG gitu?
4: Kalau menurut saya ya, termasuk ya. Karena kan lansia ini kan
0: rentan ya?
4: Iya, rentan. Jadi di saat usia itu juga mereka butuh masih membutuhkan gizi.
0: Iya.
4: Masih membutuhkan gizi yang sempurna.
0: Gitu. Jadi bukan hanya ibu hamil dan anak-anak sekolah ya.
4: Iya.
0: Oke. Untuk pelatihan sendiri agar katakanlah anggota aktif ini kayaknya pertanyaan ke Mbak Fitri lagi nih.
4: Iya.
0: Gimana nih supaya ada pelatihan enggak sih agar anggota tuh aktif gitu pelayanan MBG itu? Perlu nggak sebenarnya?
3: Sebenarnya sangat perlu ya.
0: Mm-mm.
3: Jadi saya itu sering mengadakan pelatihan juga.
0: Iya.
3: Jadi kayak ada penjamah makanan, ada kayak kalau layak higienis.
0: Oh, higienis ya.
3: Terus kalau untuk kokinya ada pelatihan demisef, biar mereka sesuai dengan standar ya untuk memberikan makanan untuk anak-anak.
0: Iya, baik. Kita terima dulu line telepon di 369977. Ingin bergabung di acara kita nih, sangat baik sekali nih kalau ada masukan dari masyarakat ya di acara kita Beranda Asa Cita. Ada yang masuk? Iya, silakan di 369977 atau juga di kanal YouTube kita di Pro 1 Palembang. Oke, kita lanjut ke Mbak Tri lagi. Kaitan dengan untuk pelatihan sendiri nih, Mbak Tri. Tadi Mbak Fitri sudah menjawab gitu. Gimana nih tanggapan Mbak Tri sendiri kalau untuk pelatihan?
4: Iya, jadi GAPMB ini sebagai wadah juga ya, mengkoordinir rekan-rekan kita untuk mengadakan pelatihan tersebut, mengikuti pelatihan tersebut. Jadi GAPMB mengadakan penjamah makanan, lay higienis, demisef, HACCP sampai pengurusan halal. Jadi semua kita bantu.
0: Dibantu semua
4: iya.
0: ya.
4: Jadi kan dapur-dapur bisa dari pelatihan tersebut mereka mengikuti, relawannya mengikuti juga, baik mitra juga bisa mengikuti tersebut pelatihan tersebut. Jadi mereka bisa mengimplementasikannya di dapur, mana yang baik, mana yang tidak.
0: Kemudian kalau untuk mitra sendiri tadi ada nggak sih sebenarnya syarat-syarat khusus gitu atau nggak ada gitu untuk menjadi mitra atau pemilik dapur itu apa syaratnya nih Mbak?
4: Iya, syarat khususnya ada.
0: Ada ya.
4: Iya. Kalau kalau untuk apa namanya, yang jelas mereka harus memiliki modal ya, itu yang
0: pasti. Kalau nggak ada modal nggak bisa.
4: Nanti untuk bangunannya sendiri itu harus ada persyaratannya di atas 400 meter persegi.
0: Di atas 400 meter persegi. Luas iya. Berarti ya?
4: Iya.
0: Oke. Okay. Iya. Baik, ditahan dulu ya. Kita ke line telepon di 369977. Selamat pagi. Ya, putus. Dicoba kembali di 369977. Jadi syaratnya itu harus punya lahan yang di atas 400.
4: Iya, betul.
0: Itu syarat utama ya. Baik. Selamat pagi. Halo.
5: Pagi,
0: dengan Bapak?
5: Dari Bapak Abdi di Prabu Mule.
0: Pak Abdul.
5: Pak Abdi di Prabu Muli,
0: silakan.
5: Ini, aku nak tanya ini, bagaimana kalau orang tidaknya tidak sekolah, orang tuanya boleh tak ngambil?
0: Boleh.
5: Kalau tolong di dapur-dapur pernah be cocokkan banyak sekolah, aku banyak agak basi,
0: ada yang basi?
5: Iya.
0: Pas makan di sekolah?
5: Macam teloknya agak iya.
0: Di Prabu Muli ya. Iya, itu aja Pak.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mulai rame nih kalau ke atas lagi ya. Oke, kita terima lagi dulu ya. Selamat pagi. Iya, coba kembali. Halo. Selamat pagi. Halo? Halo? Selamat pagi.
6: Pagi.
0: Iya?
6: Iya, dengan Dinda di Demang, Kak.
0: Dinda di Demang. Apa kabar, Dinda?
6: Alhamdulillah, baik.
0: Dinda di Demang. Mau nanya apa, Dinda?
6: Ya, halo, Mbak. Mau tanya, saya tuh pernah baca berita kalau lansia tuh juga katanya bakalan dapat MBG. Apakah itu tuh benar ya? Dan saya juga mau tanya, kalau misalnya saya mau bikin dapur, kira-kira itu modalnya berapa ya, Mbak?
0: Asik. Mantap, modalnya udah pasti banyak ya. Makasih, Dinda.
6: Selamat.
0: Iya, itu tadi dua pendengar kita. Kayaknya kita tanggapin dulu ya. Pertama tadi, Pak Abdi di Prabu Muli. Mungkin Mbak Tri dulu ya.
4: Ya, boleh. Maaf,
0: silakan.
4: Iya. Terkait tadi makanan boleh dibawa pulang atau tidak ya di saat anaknya tidak
0: masuk sekolah.
4: Sebenarnya ketika anak-anak nggak sekolah itu kan ada, mereka itu termasuk ada hitungan.
0: Dihitung sudah.
4: Iya, sudah dihitung kan. Sudah termasuk hitungan di awal. Jadi bisa sebenarnya. Ada kalau anaknya sakit berarti kan ada walinya yang mengambil ke sekolah kan.
0: Boleh seperti itu.
4: Iya boleh, tapi dipastikan makanan itu langsung dimakan.
0: Jangan iya. Mengendap lama.
4: Iya, jangan mengendap lama karena kan dari pindah dari omprengan ke wadah yang lain takutnya terkontaminasi kan.
0: Iya.
4: Nah, dalam jangka yang waktu lama akhirnya yang makanan yang tadi layak jadi tidak layak untuk dimakan.
0: Termasuk tadi kata Pak Abdi ada yang basi tadi ya, mungkin kelamaan
4: iya,
0: ya.
4: Iya, iya. Jadi makanan sebenarnya ketika anak-anak menerima makanan itu tidak layak dikonsumsi, mereka langsung bisa protes,
0: iya.
4: Bisa kasih kritikan ke melalui PIC sekolah kan?
0: Ada ya.
4: Ada. Nanti dari pihak sekolah menyampaikan ke kepala SPPG-nya, itu bahwa makanan ini basi.
0: Oke, itu untuk pertanyaan Pak Abdi ya.
4: Iya.
0: Oke, mungkin Mbak Fitri mau nambahin
3: untuk yang makanan basi tadi ya.
0: Iya.
3: Si apa mungkin bapaknya kan membawa pulang makanannya.
0: Iya.
3: Dan ada kejadian juga makanan yang dibawa pulang, kita kan produksi pagi nih, harusnya anak-anak sudah makan di pagi.
0: Iya.
3: Dari dibawa pulang tuh
0: sampai siang.
3: Sampai sore kadang baru dimakan.
0: Wajar aja basi ya.
3: Iya, wajar aja basi.
0: Makanya kalau sayur-sayur gitu kan.
3: Iya, makanya kita lebih prioritaskan itu untuk dimakan di anak-anak sekolah. Terus biasanya dari PICI

0: Gak ada Lansia, ya.
1: Tapi belum ya.
0: Belum ya. Iya. Tunggu aja tanggal mainnya.
1: Iya betul.
0: Oke, judul lagu gitu. Mbak Fitri, iya. Kalau mau bikin dapur tuh berapa sih modalnya? Nah ini pengalaman banget ini kayaknya. Gak apa-apa kita bicara cuan kan? Gimana Mbak Fitri?
2: Kayaknya kalau gak enak ya kita bicara ya.
0: Bisa WA aja deh.
2: Boleh ya, yang telepon tadi bisa japri aja.
0: Japri aja ya Mbak Dina ya. Nanti tanya ke RRI deh nomornya Mbak Fitri gitu. Karena kalau bicara modal agak gimana ya di sini ya. Tapi masih modalnya lumayan.
1: Iya.
0: Ya, itu harus lumayan. Persiapannya. Tadi kan lahannya juga harus 400 di atas, iya, 400 betul. Meter persegi. Iya. Memang harus luas sekali ya. Iya. Kenapa pertimbangan seperti itu Mbak Tri?
1: Ya karena dibutuhkan ini kan banyak ruang ya. Mm-mm. Yang harus memang betul-betul disediakan sama setiap dapur. Salah satu contoh nih, kita tuh dapur harus menyiapkan tempat ruang kerja untuk kepala SPPG accounting gizi.
0: Oh beserta, itu beda ya?
1: Iya, beserta tempat tinggalnya juga.
0: Okay.
1: Karena kan waktu operasional ini kan dimulai dari malam hari ya.
0: Enggak mungkin harus
1: iya,
0: baru datang ya.
1: Dengan kondisi misalnya mereka pulang pergi nih dari rumah ke tempat SPPG. Dengan kondisi malam kan takutnya kan rentan rawan
0: ya. Kriminal
1: iya,
0: ya.
1: Jadi mereka juga kan dengan waktu yang lebih memungkinkan lagi, makanya dapur itu harus menyiapkan tempat itu. Nah terkait itu juga dapur harus ada untuk ruangan, setiap ruangan itu terpisah. Baik gudang itu terpisah, ada ruang gudang kering, ada gudang basah.
0: Jangan digabung ya.
1: Tidak boleh digabung.
0: Dapurnya
1: itu
0: juga.
1: Iya, gudang susu. Iya, itu digabung semua, nggak boleh dipisah, nggak boleh dipisah kan.
0: Bisa.
1: Jadi memang dibutuhkan itu luas yang cukup lumayan.
0: Lumayan.
1: Iya, makanya minimal persyaratan sekarang itu di atas 400 meter persegi.
0: Iya. Sebelumnya berapa?
1: 300.
0: 300, berarti naik ya?
1: Iya naik.
0: 400. Iya. Oke. Nah, Mbak Fitri sendiri sudah mengalami itu 1 tahun gitu. Apalagi dapurnya udah keren banget ya di Kalidoni. Kayaknya ini udah matang banget. Ini gimana gak sih masalah tadi pembagian tempat-tempat itu memang sudah terfokus seperti itu ya?
2: Iya, sekarang tuh mitra harus membuat SPPG yang harus sesuai standar. Makanya kita sering diadakan sidakan ke SPPG. Kayak contoh di dapur saya yang di Sako. Itu memang luas lahannya tuh 400 lebih. Itu pun saya masih merasa kurang. Karena banyak banget syarat ruang-ruangannya tuh harus terpisah.
0: Terpisah ya.
2: Sekarang sudah ada peraturan baru, kepala SPPG, akuntan, sama ahli gizi harus ada kamar masing-masing.
0: Satu-satu.
2: Iya, karena mereka kan harus standby di sana, melihat cara produksinya seperti apa.
0: Iya.
2: Nah, itu mitra harus menyiapkan. Makanya lebih prepare sih, saya tuh lebih senangnya tuh luas tanah yang di atas 500.
0: Di atas 500,
2: iya.
0: Pas banget ya kalau itu. Setengah hektar dong.
2: Iya.
0: Kalau bicara dapur, peralatannya gimana standarnya nih Mbak?
2: Peralatannya?
0: Iya.
2: Peralatannya harus sesuai standar resto ya kita.
0: Oh berarti sudah standar resto ya?
2: Iya.
0: Bukan standar rumah tangga ya?
2: Tidak mungkin.
0: Standar resto ya.
2: Iya, sudah harus standar.
0: Sudah persyaratannya itu.
2: Persyaratannya. Jadi kita sebagai mitra harus menyiapkan semaksimal mungkin. Dan untuk perbaikan itu kapan saja kita harus siap.
0: Harus
2: untuk
0: siap.
2: Perbaikan.
0: Itu memang harus sudah menjadi resikonya ya, tanggung jawab ya. Jadi harus seperti itu. Nah, kalau untuk dapur tenaga intinya berapa sih, Mbak?
2: Tenaga inti keseluruhannya.
0: Iya.
2: Untuk dapur
0: bagian masak gitu. Satu orang ya.
2: Kalau koki itu tergantung. Ada yang satu, ada yang dua. Kalau saya untuk yang di porsi 2800 saya ada dua kokinya.
0: Dua koki.
2: Tapi ada juga yang satu kokinya. Jadi tergantung kokinya ini menyanggupin atau tidak.
0: Ada SOP-nya itu ya.
2: Iya, tapi kebanyakan sih satu SPPG satu koki ya.
0: Satu koki ya. Sudah bisa menangani.
2: Sudah bisa, tapi saat koki ini kan banyak timnya. Dia ada asistennya, ada bagian persiapannya.
0: Termasuk 47 orang tadi.
2: Termasuk 47 orang.
0: Iya. Ahli gizinya juga sudah standby di situ.
2: Ahli gizi standby.
0: Terus cicip-cicip rasanya jam berapa sih? Yang ngontrolnya finishingnya siapa gitu, Mbak sendiri?
2: Sebenarnya sih saya juga kadang mengontrol untuk makanannya. Tapi yang standby sebenarnya di dapur itu ahli gizi. Ahli gizi dan
0: seharusnya
2: kepala SPPG juga mengkontrol rasa makanan dan standar bahan bakunya juga. Jadi dari koki selesai masak misalnya

0: Sebenarnya di jam 5:30 pagi,
1: iya.
0: Ahli gizi itu dan kepala SPPG-nya mencoba hasil masakannya. Kalau menurut mereka itu ada kurang, itu bisa diperbaikin. Ada spare waktunya, sekitar 1/2 jam sampai 1 jam, kokinya bisa memperbaiki rasa.
1: Masih ada waktu.
0: Masih ada waktu, betul.
1: Nah, Mbak, sekalian kita pengen tahu pengalaman bikin dapur awal pasti banyak sukanya apa dukanya gitu.
0: Suka duka. Kayaknya ya Mbak Kiki, Mbak Tri ya.
2: Kalau di awal kebanyakan duka.
1: Kebanyakan duka. Karena kan baru memulai ya.
0: Iya.
1: Apa yang masih membekas sampai sekarang cerita itu?
0: Saya tuh kemarin sempat telepon Mbak Tri. Mbak Tri, saya mau dong bergabung untuk membuka SPPG.
1: Iya.
0: Si Mbak, banyak orang yang tidak percaya sebenarnya karena baru kan. Tapi kata Mbak Tri, Fitri yakin gak dengan program ini? Insya Allah saya yakin deh Mbak. Karena kan kita memang dari UMKM.
1: Iya. Oh, dari awal UMKM ya?
0: Dari awal UMKM. Mbak, saya mau deh, Fitri sanggup gak? Katanya gitu. Dari semua hal ya. Dari modal, terus cara kerjanya. Sanggup. Insya Allah saya sanggup. Dan Mbak Kiki mempercayakan itu ke saya waktu itu.
1: Okay. Itu ada gak sih urusan ribet-ribetnya berkaitan dengan dapur?
0: Banyak.
1: Perizinannya. Mungkin apa namanya, keramiknya harus seperti ini.
0: Iya, kan?
1: Lantainya harus berapa meter dari bawah ke atas. Itu penuh pengalaman juga ya.
0: Iya, harus untuk yang pertama karena kita belum paham kan. Jadi kita masih belum sesuai standar waktu itu. Pertama kali. Terus keluarlah peraturan terbaru, misalnya juknis terbaru untuk lantainya harus difoksi. Harus sesuai standar. Jadi pas libur anak sekolah ada 2 minggu itu saya perbaikan total.
1: Wah. Itu duit berapa itu ya, Mbak? Balik-balik kecuan gitu ya. Jadi memang harus standar karena memang kita untuk banyak kalangan yang menikmatinya. Nah, ini termasuk ada juga namanya UMKM naik kelas juga dong, bisa jadi SPPG seperti ini, Mbak ya. Luar biasa juga nih, bisa menjadi contoh nih Mbak Tri ya. Gimana Mbak Tri menanggapi hal ini? Bisa menjadi motivasi buat yang lain gitu.
2: Iya. Alhamdulillah ya. Mbak Fitri ini salah satu UMKM yang percaya dengan program MBG.
1: Iya.
2: Saya sendiri kan sebelumnya memang usaha catering. Iya. Jadi teman-teman ditawarin ini dengan program ini banyak yang nggak percaya.
1: Oke.
2: Karena kan tahu sendiri ya, tanggapan mereka waktu di awal nih, BGN aja nggak ada kok ditawarin. Saat itu kan belum ya, belum ada kantor BGN kan.
1: Iya.
2: Iya, kita mulai prepare persiapan itu di, balik lagi cerita lama nih, di November 2024.
1: Iya.
2: Jadi ditawarin, nawarin ke teman-teman, mereka kurang yakin dengan program ini. Tapi ketika udah berjalan di bulan kedua, baru mereka yakin.
1: Baru.
2: Iya. Permasalahannya juga ketika mereka jalan nih, dana belum masuk.
1: Jadi menambah gitu ya.
2: Iya, ini pakai dana pribadi dulu kan, dana pribadi mitra, pakai sampai dana itu masuk. Malah ada nih teman-teman yang mau ngelaporin ke polisi terkait dana belum keluar-keluar. Ini jadi dukanya juga nih buat kita kan.
1: Iya, tapi akhirnya enggak ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah masuk benar ya.
0: Sekarang sudah sangat baik. Ininya alurnya.
1: Iya. Alurnya ya.
2: Ketika sekarang kan dapur mau jalan itu dana harus masuk dulu baru bisa jalan.
1: Bener, kalau enggak ada cuan gimana mau jalan ya? Itu Mbak Fitri ya.
2: Iya. BGN udah inilah, udah istilahnya udah
0: prepare
2: udah apa? Udah lebih baik lah ya.
1: Karena belajar dari pengalaman sebelumnya ya.
2: Betul.
1: Kita ke WA dulu, ada Mas Budi Kur memberikan pertanyaan. Budi dari Blitang mau tanya, untuk ibu menyusu itu sampai kapan dapat MBG-nya Mbak? Karena anak saya baru usia 15 bulan, ini saya sudah tidak dapat lagi. Nah, gimana nih Mbak Tri?
2: Usia menyusui kalau di apa namanya, itu kan batasnya kan sampai 2 tahun ya.
1: 2 tahun.
2: 2 tahun. Tapi ketika 15 bulan tidak dapat lagi itu bisa. Bisa dikoordinasikan sama sama ASLAB, sama kader juga kan, kader di Posyandu. Bilang bahwa anak saya umurnya baru 15 bulan, masih menyusui. Itu masih dapat.
1: Masih dapat harusnya ya. Berarti Pak Mas Budi bisa tanya ya?
2: Iya, tanya langsung ke kader. Nanti nanti kan ada PIC-nya kan dari
1: ada
2: kader.
1: PIC.
2: Iya.
1: Baik.
2: Nanti di apa? Dicatat datanya itu.
1: Iya, baik. Mas Budi jangan lupa ya ditanya besok ya. Oke, kita ke Mas Tamrin dari Lubuk Linggau. Eh, jauh-jauh semua ini nanya. Mau nanya sama narasumber saya. Anak saya sekolah SMK, tidak hobi ikan. Jadi kalau lauknya ikan, dia makannya nasi sayur dan buah saja. Ada gak sih solusinya untuk anak yang gak suka makan ikan? Nah, kayaknya siapa nih cocok jawab nih? Dua-duanya
2: ada.
1: Deh.
2: Ada solusinya.
1: Ah, gimana
2: setiap
1: tuh?
2: Setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Gimana nih? Saya?
1: Iya. Silakan Mbak.
0: Contohnya kayak... di saya itu ada yang alergi telur.
1: Oh, gak bisa makan telur.
0: Iya, jadi dari pihak PIC sekolah itu konfirmasi ke aslab saya, aslab di SPPG. Ini ada dua anak yang tidak bisa makan telur. Jadi kita kondisikan. Jadi kita ganti lauknya dengan ayam dua anak tersebut.
1: Iya.
0: Jadi bisa koordinasi kok ke PIC
1: bisa,
0: sekolah.
1: Ya.
0: PIC sekolahnya ke asisten lapangan SPPG-nya.
1: Jadi nanti ada catatan ya.
0: Iya, ada catatan.
1: Tapi betul-betul dilaksanakan gitu ya, Mbak?
0: Iya. Okay. Itu sangat kita jaga ya, karena ada anak yang alergi kan terhadap makanan ikan atau telur, jadi kita harus hati-hati sekali.
1: Iya, karena banyak anak gak suka makan ikan ya.
0: Iya.
1: Rata-rata anak suka makan ayam.
0: Benar.
1: Nah, jadi ayam naik terus. Baik. Nah, balik ke Mbak Tri, apakah sampai saat ini masih sulit sih menanamkan kepercayaan pada UMKM ya?
2: Sekarang enggak.
1: Enggak lagi ya? Iya. Udah mereka, ada perubahan banyak.
2: Sekarang mereka yang mencari.
1: Oh, gitu. Harus siap modal dulu dong ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, iya. Jadi enggak ada lagi ya. Okay. Nah, kemudian untuk Mbak Tri nih, apakah kedepannya nanti mau nambah SPPG lagi apa dapur?
2: Oh, saya. Portal udah tutup.
0: Portal udah tutup.
1: Udah tutup ya, enggak bisa lagi ya. Oke, oke, oke. Nah, ini jadi pegawainya tetap akan direkrut lagi atau gimana?
0: Kalau untuk yang dua dapur sebelumnya sudah cukup ya.
1: Sudah cukup ya.
0: 47 relawan satu dapur. Yang
1: tambahan 1000?
0: Tambahan 1000 itu kemungkinan. Kalau PM-nya bertambah lagi, kita harus merekrut lagi.
1: Merekrut lagi.
0: Iya.
1: Tapi tumpukan lamaran udah 200 ya.
0: Sudah 200.
1: Tinggal memilih aja ya.
0: Tinggal kita seleksi lagi, kita interview lagi.
1: Baik, baik, baik. Masih ada waktu yang mau nanya, masih kita beri kesempatan 5 menit lagi ya di 369977. Saya tertarik juga sama Mbak Fitri ya tadi bicara soal cuan lagi ya. Tapi memang ini harus punya rasa optimis itu awalnya.
0: Iya.
1: Karena kalau enggak ada rasa itu enggak akan seperti ini Mbak Tri, Mbak Fitri.
0: Iya. Dulu itu awal saya membicarakan ke keluarga saya.
1: Nah, itu dukungan keluarga gimana tuh?
0: Iya, ke keluarga saya untuk saya ikut
1: program ini
0: sebenarnya tidak ada yang mendukung awalnya.
1: Tidak ada.
0: Iya.
1: Termasuk suami.
0: Suami saya itu sebenarnya yakin gitu.
1: Oh, iya.
0: Saya yakin ini programnya bagus banget. Saya yakin.
1: Gimana tuh menanamkan kepercayaan sama keluarga?
0: Saya butuh support waktu itu kan. Jadi waktu itu di kita bicara keluarga, alhamdulillah ya udah kalau Fitri memang yakin,
1: lanjut.
0: Kita keluarga support.
1: Wow.
0: Apapun itu. Nah, dari support keluarga saya langsung menghubungi Mbak Kiki, Mbak Tri, tolong bantu saya buat program ini. Alhamdulillah sampai sekarang.
1: Alhamdulillah.
0: Semuanya support saya.
1: Support
0: sampai
1: ya.
0: Detik ini.
1: Karena support itu sangat penting loh Mbak.
0: Iya.
1: Kalau sendiri aja rasanya kita, aduh hambar ya.
0: Walaupun pertamanya yang ada yang belum pencairan ya, ya awal-awal waduh pada takut semuanya.
1: Takut semua ya. Oke, kita terima dulu. Selamat pagi.
3: Ada yang aku tanya lagi Pak dari Tremuli.
1: Kenapa Pak Abi?
3: Tempat anak saya itu kan bikin ABG sekarang kelar. Nah yang aku tanya kan banyak masuk kelas marah yang diterima kayak di karyawan pegawai di ABG itu berapa kira-kira yang masak segala lah untuk pertanyaan saya. Terima kasih ya,
1: Assalamualaikum. Oh, perekrutan karyawan ini Mbak Tri bisa jawab nggak Mbak?
2: Ya, standarnya itu ada. Kan setiap bagian itu kan ada bagian cuci nomprengan, packing. Standarnya dari BGN itu perharinya 100.000 untuk satu orang.
1: Satu orang.
2: Iya.
1: Oke, okay. Itu sudah standar ya?
2: Iya, sudah standar.
1: Oke, okay. Baik itu ya Mbak Pak Abdi. Jadi Pak Abdi mungkin tertarik juga tuh ya?
2: Iya boleh, nanti
1: boleh. Di Prabu Muli juga?
2: Ada, ada anggota kita ada di Prabu Muli.
1: Baik, baik. Nah, yang sudah direkrut oleh Mbak Fitri ini totalnya berapa semua?
0: Satu dapur 47 orang.
1: Sekarang berapa dapur?
0: Tiga.
1: Tiga, tiga kali 47 ya?
0: Iya.
1: Oh, lumayan ya. Udah banyak yang direkrut.
0: Iya.
1: Yang pasti bisa menjejahterakan mereka dong,
0: iya,
1: ya.
0: Alhamdulillah.
1: Masyarakat sekitar.
0: Mereka sudah sangat terbantu.
1: Terbantu. Walaupun masih ada yang kapan nih Mbak buka lagi gitu, iya, ya.
0: Selalu bilang ada buka lagi enggak SPPG, kayaknya portalnya udah tutup, sudah tidak bisa.
1: Banyak perempuan laki-laki sih yang daftar?
0: Banyak perempuan.
1: Banyak perempuan?
0: Iya.
1: Ibu-ibu rumah tangga?
0: Ibu-ibu rumah tangga sekitar SPPG.
1: SPPG. Tapi memang ibu-ibu kaum emak nih kuat-kuat ya.
0: Wah, hebat. Mereka mah jago begadang.
1: Apalagi kalau untuk cuan anak sekolah ya.
0: Nomor satu.
1: Nomor satu. Oke. Kita udah mau di ujung ya. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan untuk Mbak Tri dulu nih. Closing assessment-nya bagaimana nih, terutama dengan Gapembi ini ke depannya, silakan.
2: Iya, Gapembi ini kan sebagai wadah ya, sebagai wadah para pengusaha makan bergizi gratis. Gapembi mengajak memang betul-betul menjalankan amanah ini dengan sebaik mungkin agar teman-teman bertanggung jawab hingga mereka bisa betul-betul apa ya, memberikan yang terbaik lah untuk penerima manfaat. Ya, jadi berbuat baik itu tidak harus dari yang besar, tapi dari hal yang kecil tuh udah bisa. Bagi yang kecil ini, bagi kita yang tidak seberapa, tapi bagi mereka itu luar biasa.
1: Luar biasa. Jadi langkah kecil itu bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Oke. Kemudian Mbak Fitri, apa nih pesannya?
0: Pesannya untuk program MBG ini, semoga seluruh yang mempunyai usaha MBG ini bisa amanah.
1: Amin.
0: Dan program ini bisa bermanfaat untuk anak-anak yang menerimanya dan untuk bumil busui dan balita tadi ya.
1: Iya, mudah-mudahan lansia nyusul ya.
0: Amin.
1: Amin. Tetap semangat ya Mbak.
0: Iya.
1: Untuk orang banyak ini.
0: Iya.
1: Yang pasti jaga kesehatan juga dong.
0: Iya.
1: Ah, itu penting juga tuh Mbak Tri ya. Karena setiap hari harus konvoy ya, standby gitu ya.
2: Harus koordinir.
1: Koordinasi. Iya. Mbak Fitri apalagi nih, setiap hari harus ada di tempat ya.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan berikan selalu kesehatan.
0: Amin.
1: Ya pasti kata amanah itu yang sangat penting.
0: Iya.
1: Untuk orang banyak MBG ini. Siap. Terima kasih ya Mbak Tri, Mbak Fitri.
0: Iya,
1: semoga sehat selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Ya, sukses selalu untuk semuanya, usaha apapun yang dilakukan.
0: Amin.
1: Bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, beringat, sampai di sini kebersamaan kita di Asta Cita dengan tema kita peran gabungan perusahaan dalam penguatan program MBG bersama Mbak Tri Yulia Rizky Ananda SMM, Ketua DPW Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia atau Gapembi Sumsel, dan juga Mbak Fitri Hayana SE, pemilik dapur SPPG Saku 2, Sokomoro 6, dan juga Sungai Selayur Kalidoni. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung, Pak Ruby Jakabaring, Pak Abdi Brabumuli, Mbak Dinda Demang Lebar Daun, Mas Budi di Blitang, dan Mas Tamrin di Lubuk Linggau yang sudah bergabung di Beranda Asta Cita. Senadiar bersama rekan Nova juga rekan Agus pamit undur. Terima kasih pendengar, semoga bermanfaatnya, dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih telah hadir di Beranda Asta Cita. Semoga setiap kisah membuka sudut pandang baru dan menyalakan inspirasi. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Beranda Asta Cita.

informasi dan inspirasi Pro 1. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh, no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: Baik, pendengar, kita lanjut ke informasi pagi ini menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Asuhan keperawatan memiliki peran penting mendukung proses rehabilitasi bagi pengguna narkoba secara menyeluruh. Pendekatan tersebut membantu pasien menjalani pemulihan fisik, mental, dan sosial secara bertahap serta berkelanjutan. Perawat Ahli Madya Rumah Sakit Naldi Bahar Palembang Apriani Widyastuti dalam dialog Sangsi mengatakan rehabilitasi melibatkan berbagai tenaga kesehatan profesional. Tim tersebut terdiri dari dokter, konselor, psikolog serta perawat dengan tugas penanganan berbeda. Perawat terlebih dahulu melakukan pengkajian menyeluruh terhadap kondisi fisik dan psikologis pasien. Diagnosa keperawatan paling sering muncul adalah coping individu tidak efektif pada pengguna narkoba. Selain itu, pasien rehabilitasi kerap mengalami resiko perilaku kekerasan dan gangguan halusinasi selama perawatan. Pendengar, kita ingatkan juga setiap hari Sabtu di Pro 1 RRI Palembang pada pukul 10 nanti akan bersama di acara Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan tema hari ini adalah pendidikan dan kesempatan yang sama untuk semua bersama narasumber kita dari Kepala Departemen PPM Rumah Disabilitas Palembang dan anggota PPM Rumah Disabilitas Palembang yang akan dipandu rekan Pili Makomi dari pukul 10 hingga pukul 11 nanti.
1: Dalam dunia sepak bola, beredar mitos bahwa menyentuh atau mencium trofi Piala Dunia sebelum memenangkannya dipercaya membawa sial. Ini memang bukan aturan tertulis, tapi sudah jadi kepercayaan umum di kalangan pemain. Trofi emas 18 karat tersebut diyakini hanya pantas dipegang, diangkat, dan dicium oleh tim juara, kepala negara tertentu, atau legenda sepak bola yang ditunjuk FIFA. Beberapa contoh sering dikaitkan dengan mitos ini. Sergio Ramos bersama Spanyol dan Neymar bersama Brazil sempat menyentuh trofi sebelum laga final, dan tim mereka justru gagal menjadi juara. Sebaliknya, Lionel Messi memilih tidak menyentuh trofi sebelum final Piala Dunia 2022. Ia baru mencium dan mengangkatnya setelah Argentina dipastikan juara dunia. Menariknya, FIFA juga memiliki larangan resmi terkait trofi ini. Insiden koki terkenal South Bay yang mencium trofi pada 2022 bahkan berujung investigasi dan sanksi. Singkatnya, dalam kepercayaan sepak bola, mencium trofi Piala Dunia baru dianggap sah dan membawa keberuntungan setelah benar-benar menjadi juara.

0: pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, cek fakta hari ini kami hadirkan untuk Anda berkaitan dengan informasi hoax yang mengatakan Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Nah, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Indonesia akan memungut tarif ke kapal asing yang melintas di Selat Malaka. Video tersebut berisi narasi meniru di informasi bahwa di Selat Hormuz Indonesia mengirim 12 kapal perang di Selat Malaka, membuat negara tetangga kebakaran.

0: Jenggot, Indonesia akan mengenakan tarif tol air kepada kapal asing melintasi Selat Malaka. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Saat lakukan penelusuran, diketahui video asli berasal dari kanal YouTube yang tayang Desember 2024. Video tersebut adalah dokumentasi latihan operasi laut gabungan di tahun 2024 di perairan Kepulauan Karimun Jawa, Provinsi Jawa Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
3: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
2: Ini sedotan bambu?
3: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
2: Ngurusin ginian ribet gak sih?
3: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
2: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
3: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya.

Baik, berikutnya tanpa terasa kebersamaan kita di Palembang Pagi akan segera kami akhiri. Dan nanti ada Pilih menemani Anda di Palembang Siang hingga pukul 15 sore nanti. Senadiar bersama rekan Agus, pamit undur di Palembang Pagi. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat di hari libur. Dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.
6: Palembang siang ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, di mana pun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Pilih Makomi dapat hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda untuk edisi hari ini 9 Mei 2026 dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan serta program-program unggulan akan kami ketengahkan untuk Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti di serangkaian Palembang siang ini. Pendengar, diantaranya akan kami hadirkan untuk Anda ruang disabilitas dan inklusi hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Akan kita lanjutkan juga kebersamaan kita tentunya dengan warta berita dinamika olahraga. Dilanjutkan juga dengan informasi serta lagu-lagu pilihan dan di menit ke 00 lepas dari 01 maksud kami lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan beduk dan juga azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Sebelum itu kita juga akan hadirkan pas jam Pro 1 untuk Anda. Dan kita juga akan bergabung nantinya dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita maksud kami langsung dari Palembang ya. Kita juga akan mendengarkan dan juga kita informasikan juga mengajak pendengar untuk berpartisipasi bersama kami di Indonesia Banget hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Sebelum itu juga kami akan hadirkan pas jam Pro 1 pukul 14 waktu Indonesia Barat dan juga Cek Fakta akan kami hadirkan juga untuk Anda hingga nanti mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat. Inilah rangkaian Palembang siang ini bersama saya Pilih Makomi dan saatnya kami hadirkan untuk Anda ruang disabilitas dan inklusi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi untuk semua.
0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-11 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan ruang disabilitas dan inklusi untuk Anda. Mungkin yang sudah stalking di sosial media kita Pro 1 Palembang sudah warawiri flyer kita untuk kesempatan siang hari ini yang akan membahas mengenai pendidikan dan kesempatan yang sama untuk semua. Pendengar, ketika pendidikan merupakan hak setiap manusia tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, agama, gender, maupun kondisi sosial. Namun saat ini masih banyak anak dan juga generasi muda yang belum mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Ada yang harus menempuh jarak jauh untuk sekolah, ada yang terkendala biaya, bahkan ada juga yang belum memperoleh fasilitas pendidikan yang layak. Dan semuanya akan kita bahas secara lebih mendalam lagi tentunya bersama dengan Kepala Departemen PPM Rumah Disabilitas Palembang dan juga anggota PPM Rumah Disabilitas Palembang. Sudah hadir membersamai kita langsung di studio Pro 1 RRI Palembang, ada Mbak Alia A dan juga Mbak Anissa Nada Julianti. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Kak.
0: Selamat siang kembali. Wah, sepertinya cerah sekali ya siang ini ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Kalau aku alhamdulillah baik hari ini.
0: Alhamdulillah baik. Kalau Anissa?
3: Alhamdulillah baik. Pusing dikit.
0: Pusing mau sedikit. UTS, oh, mau UTS. Yeah. Oh, langsung curhat ya.
2: Langsung curhat.
0: Dengan hiruk pikuk dan juga ini apa namanya weekend yang sangat menyenangkan juga untuk kita ya karena kita bisa bersua untuk membahas tentang pendidikan dan juga kesempatan yang sama untuk semua tentunya. Kita ke Mbak Alia terlebih dahulu. Mbak Alia, saat ini lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
2: Kalau aku sekarang udah semester akhir, jadi aku udah sibuk skripsi untuk saat ini, Kak.
0: Oh, masih sama-sama mahasiswa aktif ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Wow. Kalau Anissa tadi masih sibuk skripsi ya?
3: Belum.
0: Oh, belum.
3: Mau KKN dulu.
0: Oh, KKN dulu. Ya. Oke. Baik, kita akan membahas mengenai pendidikan dan juga kesempatan yang sama untuk semua tentunya di kesempatan siang hari ini untuk edisi Sabtu 9 Mei 2026. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk siaran kami kali ini bisa Anda saksikan dan Anda dengarkan langsung di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Anda bisa juga meninggalkan live chat atau di bertanya melalui kolom komentar di via YouTube, atau juga Anda bisa mendengarkan langsung di aplikasi kami di RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store dan di rri.co.id. Kami juga mengajak pendengar untuk berpartisipasi bersama kami, bertanya langsung terkait topik kita hari ini. Langsung saja merapat di telepon kami di 0711369977, atau bisa juga langsung di WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Oke, kita ke Mbak Aliyah terlebih dahulu ya. Oke, Mbak Aliyah selaku Kepala Departemen APPM ya, Pendidikan dan juga Pemberdayaan Masyarakat. Ini menurut Mbak Aliyah sendiri, jadi untuk kondisi akses pendidikan bagi penyandang disabilitas saat ini, khususnya di Indonesia, khususnya di daerah juga nih, kira-kira seperti apa sekarang Mbak Aliyah? Cek coba lagi.
4: Oke. Kalau menurut aku ya, mungkin kalau di kota-kota itu udah cukup baik, di kota-kota besar seperti ya contohnya di kota Palembang itu udah cukup baik. Namun sayangnya untuk di daerah itu masih belum banyak kak. Biasanya di daerah itu dari jarak perumahan itu agak jauh. Jadi ya masih aksesnya itu masih kurang lah kalau untuk di daerah-daerah. Jadi pengennya sih agak lebih banyak lah kalau untuk di daerah seperti itu.
0: Harusnya lebih banyak
2: iya,
0: lagi ya?
2: Iya, seharusnya seperti itu, Kak.
0: Oke. Dan juga ini berarti menurut Mbak Aliyah sendiri merupakan tantangan terbesar yang dihadapi ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Untuk penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan layak dan juga setara. Jadi, kalau misalkan kita tanya tantangan terbesarnya, kira-kira selain itu apa lagi Mbak Aliyah?
2: Dalam konteks apa nih Kak sebenarnya pertanyaannya?
0: Dalam konteks yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan yang layak nih.
2: Oke, kalau menurut aku sih ya mungkin pembelajarannya tuh mungkin ya samain aja dengan yang ada di kota. Cuman ya memang terkadang tempatnya itu gak banyak kayak gitu Kak, itu saja sih. Dan juga mungkin untuk pendidiknya itu yang masih kurang banyak, apalagi mungkin ya susah lah bisa dibilang untuk mendidik teman-teman disabilitas yang intelektual. Namun semoga makin banyak lah kayak gitu sih Kak.
0: Oke, merupakan tantangan tersendiri yeah, juga
2: tantangan
0: ya.
2: Tantangan tersendiri juga sih
0: karena
2: Kak.
0: Masih minimnya tadi untuk ruang disabilitas ini sendiri di masyarakat umum, terkhusus untuk di daerah-daerah.
2: Yeah.
0: Oke, untuk Mbak Anissa sebagai anggota rumah disabilitas ini, menurut Mbak Anissa sendiri pandangan tentang pentingnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas ini seperti apa Mbak Anissa melihatnya?
3: Kalau dari saya pribadi kayak ngelihat rumah disabilitas itu sudah kayak inklusif gitu, kayak kami kan rumah disabilitas, bukan hanya orang disabilitas yang ada di dalamnya, yang dimana kami juga ikut berkontribusi. Di sana kami kayak jadi tempat wadah untuk belajar bersama, dimana di sana kami nggak melihat mereka itu berbeda dengan kami gitu.
0: Perbedaannya?
3: Mungkin dilihat dari mata ada perbedaan fisik, namun kayak kami juga berbaur gitu sama mereka dan mereka juga nggak perlu dikasihanin di situ, mereka perlu dihargai dan dianggap dan diberi kesempatan yang sama gitu dengan kami yang bisa dibilang nggak mempunyai disabilitas gitu.
0: Oke, ya dibilang normal juga ya. Oke, baik. Nah, kalau ke Mbak Aliyah lagi nih, Mbak Aliyah. Jadi untuk peran rumah disabilitas ini dalam mendorong terciptanya pendidikan yang inklusif bagi semua kalangan, gimana nih Mbak perannya?
2: Kalau ini kan sebenarnya juga salah satu program kerja dari PPM nih Kak, di divisi rumah disabilitas. Jadi kalau perannya itu aku mau semuanya itu benar-benar inklusif. Kita juga ada program kerja di mana kami mau go to school ke sekolah-sekolah umum. Karena aku tahu beberapa sekolah itu sudah menerima teman-teman disabilitas nih Kak. Jadi pengen pendidikannya itu ya mungkin sama, namun ingin lingkungan yang lebih inklusif saja sih Kak. Jadi benar-benar mereka itu bisa diterima dan bagaimana cara teman-teman sekitarnya itu diterima kayak gitu. Menerima mereka seperti itu Kak.
0: Menerima ya. Oke, ini baru planning dari PPM?
2: Ya udah baru planning dan juga mau jalan sebentar lagi
0: mau
2: sih
0: jalan.
2: Kak. Kita masih ya mungkin nyusun lah Kak gimana konsepnya cara ya, konsepnya dan juga ngubungin sekolahnya kayak gitu.
0: Ke sekolah-sekolah tersebut. Jadi untuk saat ini apa namanya sudah ada beberapa sekolah yang dihubungi?
2: Masih planning Kak, karena kan jujur banyak ya sekolah di Palembang ini. Jadi kita mau lihat dulu yang mana yang lebih memungkinkan kami ke sana gitu Kak.
0: Oh iya iya, ada juga berarti yang misalkan agak susah dijangkau gitu ya. Tergantung sekolah-sekolahnya juga. Oke, baik. Nah, jadi menurut Mbak Alia lagi nih. Jadi seperti apa nih bentuk kesempatan yang sama dalam pendidikan yang ideal bagi penyandang disabilitas nih Mbak Alia?
2: Ya, kesempatan yang sama itu ya sama kayak apa diterima di sekolah umum sih Kak menurutku. Tapi memang enggak semua disabilitas bisa di sekolah umum karena ya mereka punya pembelajaran khusus seperti pembelajaran motorik seperti itu Kak. Jadi mungkin sama maksudnya materinya sama namun ada beberapa hal yang harus ditambahkan untuk teman-teman disabilitas.
0: Oke, dengan treatment yang berbeda
2: dengan
0: ya.
2: Dengan treatment yang berbeda.
0: Oke, baik. Kita ke Mbak Anissa. Mbak Anissa sebagai anggota dari PPM ya. Jadi menurut Mbak Anissa lagi nih, kendala yang sering dihadapi teman-teman disabilitas dalam mengakses pendidikan itu sebenarnya apa aja Mbak yang sering mereka temui di lapangan?
3: Oke. Mungkin menurut saya kayak kendala yang mereka alamin itu bukan diri mereka sendiri, itu kayak lingkungannya gitu Kak.
0: Lingkungan
3: itu sangat mempengaruhi, kayak kan sering banget nih sekarang kayak bully gitu. Stigma mereka tuh belum nerima teman-teman yang disabilitas gitu. Kalau menurut saya sih tantangan yang paling besar itu di masyarakatnya, di lingkungannya ya? Lagi-lagi di lingkungannya, bukan di pribadi mereka sendiri gitu.
0: Oke, nah tentunya sebagai anggota dari PPM ini sendiri pastinya ada peran dong ya, ada peran anggota dari Departemen PPM ini dalam membantu mewujudkan pendidikan inklusif di masyarakat. Boleh dong perannya apa aja misalkan yang bisa disepil nih dari Mbak Anissa?
3: Perannya mungkin kami bentar lagi mengadain seminar pendidikan.
2: Iya ya, betul sekali.
3: Itu di tanggal
2: 24 Mei.
3: Iya. Di mana di situ kayak kami terbuka untuk umum, untuk teman-teman disabilitas, untuk teman-teman mahasiswa atau siswi yang lainnya yang mau ikut kontribusi juga bisa. Dan yang seperti dibilang Mbak Alia tadi, kayak kami mempunyai program kerja yang masih berkelanjutan sampai akhir tahun nanti.
0: Oke, tadi juga udah disepil ya, apa namanya rencana dari Departemen PPM ini sendiri untuk ke sekolah-sekolah mensosialisasikan untuk adik-adik disabilitas ini untuk bisa diterima di sekolah yang reguler ya, yang biasa ya, tentunya. Baik, jadi ini salah satu langkah yang bisa dilakukan sekolah maupun pemerintah agar lingkungan belajar lebih ramah terhadap penyandang disabilitas ini apa nih Mbak Alia?
2: Maaf Kak, boleh diulang?
0: Boleh, boleh. Langkah yang perlu dilakukan untuk sekolah maupun pemerintah nih Mbak Alia, agar lingkungan belajar ini lebih ramah bagi penyandang disabilitas.
2: Oke, sebenarnya pasti yang kita lihat di pertama itu kan data mereka sih Kak. Apa yang mereka perlukan. Kalau misalnya teman-teman disabilitasnya seperti tunanetra, ya pasti mereka membutuhkan jalan yang jalan yang sangat bisa membuat mereka lalui seperti mungkin jalan yang mulus atau mungkin yang apa jalur kuning yang seperti di jalanan tuh. Nah itu kalau di sekolah mungkin agak susah, namun ada baiknya jalan mereka untuk menuju kelas itu tidak menyulitkan atau bisa dibilang lantainya diperbaiki atau mungkin areanya sedikit diluasin atau biar mereka mudah untuk jalan, atau mungkin ya pokoknya di data aja sih Kak, apa yang mereka perlukan. Kalau misalnya teman-teman yang tunarungu atau teman tuli, itu mungkin ya mereka nggak bisa mendengar. Jadi bantu mereka menjelaskan materi itu entah dari papan tulis atau mungkin diberikan materi sendiri dan dijelaskan diketik saja seperti itu. Kalau misal belum bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah kalau untuk pemerintahan mungkin ya seperti dilihat untuk pendidikan inklusif tuh mungkin dilihat lagi lah bagaimana sekolah-sekolah yang ada apakah sudah memungkinkan untuk jalan menuju ke sana, karena nggak semua teman disabilitas itu mungkin menggunakan kendaraan ke sekolahnya. Jadi kalau menurutku ya perlunya lagi data teman-teman disabilitas apa yang mereka perlukan. Karena ya kalau dari menurutku sendiri ya masih nggak 100% tahu apa yang mereka butuhkan. Jadi apa yang aku lihat dan menurutku aku mereka butuh itu ya aku bilang, tapi ada baiknya langsung mendata dari teman-teman disabilitas yang lain sih Kak.
0: Oke. Nah kalau Mbak Alia sendiri pernah menjadi semacam kayak tenaga pendidik mereka gak?
2: Untuk saat ini belum sih kak. Belum aku juga baru masuk ke PPM ini baru tahun ini. Kalau ke RDP mungkin yang dulu itu dari humas sih kak.
0: Dari humas.
2: Iya, jadi memang benar-benar gak ada sangkut pautnya. Tapi karena ada latar belakang pendidikan, aku mau mencoba supaya bisa lah untuk membangun pendidikan yang inklusif buat teman-teman disabilitas.
0: Amin. Oke. Tapi untuk secara langsung pernah berinteraksi dengan mereka?
2: Oh tentu pernah sih kak.
0: Oke. Okay. Nah kira-kira sejauh ini menurut Mbak Alia sendiri apa nih yang bisa diolah lagi nih dari mereka yang tadinya mereka harusnya ini bisa gitu misalkan.
2: Oke. Okay. Ada. Kalau dari aku kemarin tuh sempet komunikasi dan interaksi sama teman-teman adik-adik disabilitas yang di BAM itu kan mereka autistik rata-rata banyak ya. Dan mereka itu memang mungkin cara komunikasinya agak berbeda kak. Jadi mereka tuh bisa aja gak nyaman ngomong sama kita. Jadi harus gurunya saja. Namun dari aku lihat dari mereka tuh memang ada satu hal yang mereka bisa seperti ada yang sangat bisa bagaimana mengingat dengan cepat seperti itu kak. Jadi entah mereka mendengar audio atau membaca mereka bisa mengingat. Nah itu tuh bisa mungkin mereka menjadi storytelling itu kan. Tapi ya memang butuh arahan saja. Nah mungkin ya teman-teman itu tuh ada satu hal yang gak bisa tapi satu hal lagi yang bisa yang banget bisa. Untuk di push seperti ya mengingat itu seperti storytelling atau mungkin ada yang alat musik yang juga nyanyi kayak gitu. Mungkin fokuskan apa yang mereka bisa gitu, mereka apa yang bisa. Mereka minat juga. Seperti itu sih, kak.
0: Tergantung di kondisi mereka masing-masing. Betul. Ya. Karena setiap anak itu istimewa tentunya. Betul. Dengan bidang yang mereka bisa untuk pelajari lebih dalam lagi. Oke. Okay. Kalau untuk peran dari keluarga, Mbak Alia, peran keluarga dan juga masyarakat dalam mendukung pendidikan bagi teman-teman disabilitas ini harusnya seperti apa, Mbak Alia?
2: Kalau menurutku ya pasti keluarga itu adalah lingkungan pertama mereka seperti itu kak. Okay. Kalau dari keluarganya gak bisa ngedukung ya sama saja bohong. Kalau dari keluarganya sendiri yang malu dengan mereka ya sama saja bohong seperti itu kak. Jadi lingkungan keluarga sih yang pertama paling penting untuk mendukung apa yang mereka bisa, apa yang mereka minati. Dan kalau memang mungkin ada batasan dari keuangan seperti itu, mungkin itu bisa minta bantuan juga sih kak ke dinsos seperti itu kan. Itu kan mereka juga dinsos kan mau suka ngedata tuh per keluarga yang apa yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas. Okay. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk keluarga supaya bisa mendukung mendukung dari minat mereka
0: anak itu, tersebut ya. Oke, harusnya bisa ya kalau memang betul-betul diperjuangkan. Sepertinya bisa harusnya.
2: Pasti ada aja jalannya.
0: Pasti ada aja jalannya. Oke, kita ke Mbak Anissa nih. Mbak Anissa, ini kalau menurut Mbak Anissa sendiri untuk lingkungan sekolah saat ini kira-kira sudah cukup ramah dan inklusif belum bagi penyandang disabilitas?
3: Oke, menurut saya kayak saya pernah riset kayak di Indonesia itu ada kurang lebih 40.000 sekolah yang udah kayak sudah inklusif gitu. Yang dimana kayak kalau nggak salah di peraturan Kementerian Pendidikan itu yang nomor 48 tahun 2023 sekolah formal ini udah harus mewajibkan penerimaan oleh anak-anak disabilitas gitu. Dimana kayak tapi sekarang ini banyak kayak sekolah yang udah nerima tapi belum mempunyai akses untuk mereka, kayak dia menerima aja tapi kayak nggak ada, kayak kata Mbak Lia tadi, nggak ada kayak untuk jalan khusus mereka gitu. Mungkin lift, mungkin untuk mempermudah kayak
2: teman-teman yang pakai kursi roda ya.
3: Iya, kayak belum ada pendidik yang bisa bahasa isyarat mungkin. Okay. Untuk
0: fasilitasnya mungkin kayak,
2: fasilitasnya masih kurang
0: ya. Oke, nah kalau untuk tenaga pendidik sendiri kira-kira ini seharusnya khusus atau disamakan aja nih dengan anak-anak yang lain? Kalau tenaga pendidik atau guru gitu?
2: Kalau menurut aku ya, kalau mungkin kalau sekolah umum sama saja bohong ya kalau misalnya ada khusus untuk guru. Mereka saja. Tapi memang butuh untuk satu mata pelajaran yang mereka harus pelajari kayak gitu. Sebenarnya kalau kayak bahasa isyarat mungkin ya bolehlah per kelas kayak gitu, karena mungkin ada teman yang teman tuli di sana, jadi dia bisa menjelaskan materi tersebut secara langsung, jadi nggak susah untuk guru yang menjelaskan di depan dan juga nggak susah untuk teman-teman tuli untuk mengerti apa materi yang diberikan seperti itu sih kalau untuk aku. Kalau untuk Juli gimana tuh Juli?
0: Gimana Juli? Oh panggilnya Juli.
3: Iya Juli.
2: Lebih nyaman Juli kata
0: dia. Oh Juli. Oke baik. Silakan Juli.
3: Mungkin sama sih Kak, kayak misalnya nih kan kalau ada juru bicara di satu kelas itu kan yang belajar bukan hanya teman-teman yang disabilitas gitu, bukan hanya teman-teman yang tuli, tapi teman-teman yang normal pun bisa ikut belajar gitu. Tuh. Untuk mereka berkomunikasi di kelas. Jadi itu menurut saya kalau seandainya ada sekolah yang udah menerima teman-teman disabilitas, itu mereka harus memfasilitasi fasilitas-fasilitas tersebut sih Kak.
0: Oke, dan tentunya juga harus menerima mereka juga ya.
2: Betul.
0: Tidak membeda-bedakan apapun kondisi dan apapun yang dialami, bisa juga membantu juga mereka untuk meringankan beban mereka juga. Oke, baik. Nah, kalau untuk pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas gimana nih, Juli?
3: Oke, menurut saya itu lagi-lagi tadi saya sudah bilang di lingkungan ya, Kak. Kita itu harus kayak menyadarkan mereka kayak teman-teman disabilitas itu juga memiliki hal-hal yang belum tentu kita bisa gitu kan. Kayak mereka sudah pasti memiliki banyak pengalaman yang kita belum pernah alami dan gak pernah alami nantinya gitu kan. Nah menurut saya kayak masyarakat itu harus lebih terbuka lagi, dimana kayak di rumah disabilitas aja kayak teman-teman disabilitas, ada yang udah mempunyai, yang mendapatkan pekerjaan ya Kak. Nah itu kan berarti gak menutup peluang untuk teman-teman disabilitas yang lainnya juga berikut kontribusi kepada masyarakat gitu.
0: Oke, jadi sesuai dengan topik kita hari ini ya, karena pendidikan dan juga kesempatan itu harusnya sama untuk semua.
2: Iya, betul sekali.
0: Oke, selagi masih bisa dikerjakan, masih bisa dihandle oleh penyandang disabilitas, kenapa enggak?
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Sangat menarik sekali Alia dan juga Juli, obrolan kita pada kesempatan siang hari ini, baru opening padahal ya, tapi sudah semangat menggebu-gebu. Kita break dulu ya.
2: Okay.
0: Nanti kita akan kembali lagi masih dengan topik yang sama tentunya mengenai pendidikan dan kesempatan yang sama bagi semua dan juga untuk semua. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
6: Loh, emangnya kenapa toh Mbak Yu?
5: Walau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh lek pahit.
6: Loh ya lebih kasian kalau lek pahit tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non-disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati, dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
5: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
6: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paiti toh.
5: Oh iya.
7: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, lebih dari 1 miliar orang hidup dengan beberapa bentuk disabilitas, yang mencakup sekitar 15% populasi dunia. Ini termasuk sekitar 93 juta anak-anak dan 720 juta orang dewasa dengan kesulitan fungsi yang signifikan. Jumlah penyandang disabilitas meningkat secara substansial karena perubahan demografis termasuk penuaan populasi dan peningkatan global dalam kondisi kesehatan kronis. WHO memperkirakan bahwa pada tahun 2050 hampir 2 miliar orang akan mengalami disabilitas dan sekitar 200 juta di antaranya akan mengalami kesulitan fungsi yang sangat besar. Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang paling terdiskriminasi di dunia, sering mengalami kekerasan, prasangka, dan penolakan otonomi, serta menghadapi hambatan untuk perawatan. WHO melaporkan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang lebih rendah ke layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial dibandingkan dengan orang-orang tanpa disabilitas. Disabilitas memiliki prevalensi yang lebih tinggi di negara-negara berpenghasilan rendah, di mana sekitar 80% penyandang disabilitas tinggal. Disabilitas dan kemiskinan saling memperkuat satu sama lain karena penyandang disabilitas lebih mungkin mengalami biaya hidup yang lebih tinggi, penghasilan yang lebih rendah, dan eksklusi sosial. Disabilitas adalah bagian dari pengalaman manusia, dan hampir setiap orang akan mengalami gangguan sementara atau permanen pada suatu saat dalam hidupnya. WHO mengakui bahwa dunia di mana semua orang mencapai standar kesehatan dan kesejahteraan setinggi mungkin, hanya mungkin jika sistem kesehatan melibatkan penyandang disabilitas. WHO juga mendukung hak penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan. 3 Desember dijadikan Hari Disabilitas Internasional sebagai wujud bahwa para penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak untuk mendapatkan pula kehidupan yang layak.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam serangkaian Palembang siang ini dan masih dengan ruang disabilitas dan inklusi, membahas mengenai pendidikan dan kesempatan yang sama untuk semua. Tentunya masih bersama dengan Kepala Departemen Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat ya. Dan juga masih bersama dengan anggotanya juga, ada Alia dan juga ada Juli. Kita sapa kembali, aman ya?
1: Aman
0: terkendali. Oke, baik. Tadi sudah banyak nih kita membahas mengenai PPM ini sendiri dan juga program-program yang sudah dijalankan dan juga pandangan-pandangan terhadap dari sudut pandang yang sudah kita tanya tadi. Kita juga untuk kesempatan siang hari ini juga mengajak pendengar untuk berpartisipasi bersama kami. Silakan saja untuk Anda telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung meninggalkan pesan WhatsApp Anda di 0821-7927-9090. Dan juga kami informasikan untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda dengarkan dan saksikan langsung di kanal YouTube kami di Pro 1 Palembang. Dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan juga di App Store. Silakan bergabung bersama kami lewat platform yang sudah kami sediakan. Baik, pendengar, kita lanjut lagi ya terkait topik yang sudah kita bahas untuk kesempatan siang hari ini mengenai pendidikan yang dan kesempatan yang sama untuk semua. Kita ke Alia lagi ya. Oke, baik. Nah, kalau untuk Alia sendiri nih, menurut Alia, perkembangan teknologi nih Alia, perkembangan teknologi saat ini kira-kira sudah cukup membantu penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan belum?
1: Oke, mungkin kalau teknologi ya Kak, menurut aku mereka sudah cukup. Mungkin seperti mereka bisa tahu informasi-informasi apa yang ada di dunia, atau mungkin belajar hal baru dari video-video DIY atau tutorial-tutorial. Jadi pendidikan mereka untuk belajar hal baru itu tuh sudah cukup untuk entah teman disabilitas maupun non disabilitas. Teknologi itu memang sangat-sangat berperan penting untuk entah mereka nge-share apa yang mereka buat, apa yang mau mereka buat, atau mungkin apa yang mau mereka pelajari, seperti itu Kak. Jadi teknologi itu udah sangat cukup bagus sekali
0: sekarang. Cukup membantu ya.
1: Cukup membantu sekali.
0: Oke, kalau menurut Juli gimana Juli?
2: Benar kata Mbak Alia, udah cukup, tapi kayak kalau dikembangkan lebih ekstra lagi, mungkin akan lebih bagus ke depannya untuk teman-teman yang disabilitas gitu Pak.
0: Oke, tidak menutup kemungkinan ya, karena apapun sekarang aksesnya sudah dipermudah semua untuk mengatasi hal apapun. Kalau bisa kita menggunakan teknologi untuk yang lebih baik, kenapa enggak ya?
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk cara meningkatkan kesadaran generasi muda nih Alia untuk membantu penyandang disabilitas dalam mengakses pendidikan. Oh, udah tadi ya. Oke, mohon maaf. Nah, jadi ini untuk meningkatkan kesadaran generasi muda nih Alia tentang pendidikan yang setara tanpa diskriminasi, gimana nih Alia?
1: Yang pastinya itu harus sadar dari diri sendiri sih, Kak. Bahwasanya kita tuh gak beda lah sama mereka. Jadi kayak kita itu kenapa harus diskriminasi mereka kayak gitu. Karena pada dasarnya kita juga ada kekurangan seperti itu. Mungkin mereka terlihat kekurangannya, kita mungkin tanpa sadar ada kekurangan seperti itu Kak. Jadi kalau untuk nyadarin mereka tuh masih gak bisa 100% dari kita mau bisa nyadarin mereka, karena juga dari diri mereka sendiri. Tapi yang pasti aku mau wanti-wanti itu bahwasanya mereka tuh sama saja dan bahkan lebih dari kita. Jadi caranya mungkin ya ngobrol aja sih Kak. Banyak kan komunikasi itu adalah sebuah kata yang bisa kita sampaikan ke teman-teman generasi muda sekarang. Kalau teman-teman disabilitas itu jauh lebih baik daripada kita

0: Stabilitas juga kayak kan banyak tuh acara-acara kayak program kerja satunya tadi. Nah, mereka tuh semangat banget kayak mau jadi mau ikut kontribusi dalam kegiatan tersebut
1: ikut
0: gitu.
1: Jadi ambil bagian ya.
0: Benar. Kayak dari mereka pun kayak memiliki banyak kemampuan yang mungkin kita tidak bisa, kayak yang seperti Mbak Alia tadi bilang kan gitu. Mereka tuh lebih gitu daripada kita yang non disabilitas gitu.
1: Oke, jadi mereka juga mempunyai semangat sendiri.
0: Benar,
1: ya. Bukan hanya kita yang ibaratnya normal, tetapi mereka juga punya semangat sama seperti halnya kita ingin mengetahui hal-hal baru. Oke, nah kalau ini menurut Juli lagi nih Juli, untuk harapan terhadap dunia pendidikan Indonesia agar semakin terbuka bagi semua kalangan, apa nih Juli harapannya?
0: Harapan Juli nyadarin diri sendiri tadi Kak, balik lagi kayak memandang mereka itu sama, kayak setara gitu. Dengan adanya mereka, kayak kita juga bukan sekedar belajar hal yang biasa, kayak misalnya nih di pendidikan di sekolah, kita gak cuman belajar formal kayak matematika, IPA mungkin. Dengan adanya mereka, kita juga bisa kayak ikut belajar bahasa isyarat tadi, mungkin cara kita berkomunikasi dengan teman-teman yang disabilitas gitu. Dengan adanya mereka, kita menambah ke kayak menambah ke apa namanya astagfirullah kayak kita tuh lebih beragam gitu Kak,
1: lebih
0: beragam dengan adanya mereka gitu.
1: Oke, mau ditambahin?
2: Kalau harapan pendidikan untuk Indonesia di Indonesia kedepannya itu semoga lebih inklusif seperti yang aku lihat di Amerika sih Kak. Dimana mereka benar-benar lingkungannya inklusif sekali dan mereka menerima. Mungkin pendidikannya atau materinya mungkin ya gak bisa sama secara langsung dengan di Amerika. Tapi aku harap bisa inklusif seperti di luar negeri, seperti itu sih Kak.
1: Oke, nah kira-kira menurut Alia dan juga Juli, kenapa sih kita tuh ibaratnya penting sekali untuk sekolah yang inklusif tanpa membeda-bedakan dari latar belakang kita tadi? Kenapa penting?
2: Kalau aku sih kenapa penting itu karena supaya mereka bisa mendapatkan materi yang sama seperti kita yang non disabilitas sih Kak. Jadi mereka nggak ketinggalan materi apa yang mau dipelajarin dan juga supaya mereka nggak merasa ketertinggalan dengan anak-anak yang lain karena bahwasanya kita juga secara tidak langsung menyadari mereka kalau ya mereka itu sama saja dengan kita kayak
1: sama
2: gitu
1: saja dengan kita, ya.
2: Dan juga untuk nyadarin teman-teman yang disabilitas bahwa ya teman-teman disabilitas itu sama aja sih, nggak beda sama sekali sama kita kayak gitu. Cuman ya ada kekurangan sedikit lah, tapi ya sama saja seperti itu
1: ya,
2: saja
1: sama
2: sih.
1: Tentunya sama-sama makhluk Tuhan ya.
2: Iya, sama-sama makhluk Tuhan.
1: Yang perlu dihargai dan juga diapresiasi terhadap apapun yang dia lakukan. Oke. Nah, jadi sejauh ini menurut Alia dan juga Juli sendiri yang sudah kalian lihat sudah satu tahun kebelakang ya bergabung dengan Departemen PPM ini sendiri untuk ini kira-kira sudah ini nggak sih sudah efektif belum untuk lingkungan belajar yang sudah kalian sosialisasikan atau mungkin yang sudah kalian lihat dari sekolah-sekolah yang ada di Palembang yang sudah menerima adik-adik disabilitas?
2: Oke, kalau ini sebenarnya PPM itu mungkin baru tahun ini sih Kak, dan Juli juga masih baru sih Kak, sebenarnya baru tahun ini dia baru masuk.
1: Bergabung.
2: Tapi kalau misal aku ngelihat secara langsung, mereka tuh mungkin sudah memiliki teman yang benar-benar bisa nerima mereka. Jadi mereka sosialisasi ya sama saja. Kalau dari melihat saat dulu aku sekolah, itu di SMK ada teman salah satu teman disabilitas itu yang benar-benar mereka sosialisasi sama saja kayak gitu loh. Mereka teman ya, kadang ya sama saja nakalnya sama karena SMK kan STM. Jadi kalau bolos ya sama diajakin teman-temannya, "Ayolah bolos, ngapain masuk kelas juga," kayak gitu loh. "Pada kamu sendiri mending kamu main sama kita aja." Jadi ya kalau dilihat dari sudut pandangku sendiri ya sudah cukup untuk teman-temannya. Namun mungkin ada beberapa guru yang masih memandang sebelah mata sih Kak. Tapi ya semoga kedepannya akan lebih baik sih.
1: Oke. Coba kita ke WhatsApp dulu ya di 0821-7927-9090. Coba kita cek. Ini ada pesan masuk dari Egy Widodo di Kertapati ya. Oke. Nah, untuk Mbak Alia dan juga Mbak Juli, cara kita membantu tanpa membuat mereka merasa tidak nyaman gimana nih? Oke.
2: Juli?
1: Boleh silakan.
0: Oke, mungkin ya Kak ya. Kalau menurut Juli, kayak membantu mereka.

0: mereka tanpa tanpa menyinggung perasaan mereka gitu, kayak kalau kami di RDP kayak yang seperti Juli bilang tadi, kayak misalnya nih ada kegiatan, kayak kita harus kayak menanyakan ke semua, enggak mengecualikan mereka gitu. Kayak siapa nih yang mau jadi ini kayak gitu. Kalau mereka mau, ya udah mereka, jangan kayak kita kayaknya yang lain dulu deh, jangan gitu. Kayak dimulai dari hal-hal kecil aja sih, Kak. Kayak kita tuh harus menganggap dan menerima mereka kalau mereka mau berkembang bersama kita gitu.
1: Oke, okay. Tapi kita lihat juga kondisinya ya.
2: Iya, betul.
1: Kira-kira memungkinkan atau tidak. Ada tambahan ya?
2: Kalau aku ya, kalau di RD kan mungkin seperti yang Juli bilang. Kalau di lingkungan biasa, kalau kita mau ngebantu mereka tanpa mereka merasa tersinggung, yang pasti kita tanya dulu, apakah mereka perlu dibantu atau tidak. Apakah mereka bisa atau tidak. Kalau misal mereka bilang butuh bantuan, ya kita bantu. Kalau misal mereka, oh gak apa-apa, aku bisa sendiri, ya udah. Tapi ya masih dilihatin aja dari jauh lah, kayak gitu. Nah kalau misal dalam keterlibatan di sebuah acara, ya kita tetap sama, nanya juga apakah bisa atau tidak. Kalau mereka bilang oh bisa, bisa banget ini, ngapain ngapain aja pokoknya ditanya terus, berarti mereka mau nih. Dan kalau misalnya mereka enggak dulu deh, tapi kita ngeliat mereka bisa, tanya dulu kenapa enggak, kayak gitu. Pokoknya komunikasi dan bertanya itu lebih baik daripada cuman tiba-tiba kita bantu, tiba-tiba kita bilang enggak usah, itu lebih baik tanya aja, kayak gitu. Loh,
1: benar. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Ada pesan WhatsApp lagi dari Rifki Alfati di Tegal Binangun. Ini katanya bagaimana kita ini menjaga perasaan teman-teman disabilitas untuk kita membuat mereka merasa nyaman. Jadi perasaan apa yang harus kita terapkan? Mungkin sikap kali ya.
2: Sikap
1: mungkin. Sikap apa yang kita harus terapkan terhadap teman-teman disabilitas biar mereka juga merasa nyaman, tidak merasa terasingi pada saat di kelas.
2: Mungkin aku dulu ya, Kak.
1: Boleh, Alia.
2: Pokoknya yang pasti ya, kita tuh aja ngobrol kayak biasa aja. Tapi jangan singgung tentang disabilitas yang dia punya dulu. Jadi ya ngobrol biasa, kegiatan dia sebelumnya itu apa. Pokoknya tanya-tanya biasa aja sih, Kak. Sikap yang kalian terlihat biasa itu justru membuat mereka jadi lebih pede. Kalau kalian kayak segan, kalian kayak pokoknya kelihatan kalian tuh ngerasa gak enak sama mereka, itu jadi buat perasaan mereka sendiri itu juga gak enak sama kita. Jadi biasa saja, kayak gitu loh. Tanya, kayak pokoknya kayak benar-benar ngobrol sama teman biasa aja sih, Kak. Jadi kalau udah lama temenan, kalau mereka sudah sering ngejokes tentang diri mereka sendiri, ya mungkin kalian bisa lebih bebas lagi sama mereka, kayak gitu.
1: Oke, berarti mereka juga udah nyaman juga dengan kita ya.
2: Iya, berarti sudah nyaman.
1: Kita ya. Oke, ada lagi Juli?
0: Mungkin kayak di RD tuh kayak mereka tuh karena di Indonesia mungkin kayak kita sudah membatasi mereka itu ada perbedaan dengan kita yang non disabilitas. Kayak mereka tuh kayak udah inisiatif, biasanya kayak ya udah biasa aja sama kita gitu. Kadang mereka juga kayak yang dibilang Mbak Lia tadi, kayak kita takut mau ngejokes bareng mereka, takut mereka tersinggung, tapi mereka udah ngebuka duluan gitu. Jadi kami juga santai nanggepinnya. Gitu, jadi gitu aja sih, Kak.
1: Oke, baik. Sepertinya ini masih baru ada yang monitor juga ya. Kita sapa lagi, ada Mas Boy di Gandus. Katanya fasilitas apa aja nih yang paling tepat dibutuhkan agar teman disabilitas dapat belajar dengan lebih mudah. Tadi sudah dijelaskan ya, boleh diulang lagi.
2: Boleh diulang lagi. Mungkin fasilitas itu ya pasti tergantung dari teman disabilitas apa yang ada di sekolah tersebut. Kalau misalnya teman-teman disabilitas yang seperti teman tuli, itu memungkinkan ya butuh bahasa, juru bahasa. Namun kalau misal masih tidak memungkinkan, salah satunya mungkin dibutuhkan teks yang khusus untuk mereka. Jadi secara materi mereka bisa mengerti. Mungkin kan gak semua guru itu bisa bahasa isyarat, kayak gitu kan. Jadi ya kita terangin seperti biasa di depan kelas. Setelah itu juga kita berikan teks dan materi tambahan untuk teman disabilitas seperti teman tuli, supaya mereka bisa lebih mengerti materi yang kita jelaskan seperti itu. Dan kalau misal teman tunanetra, itu mungkin ya lingkungan dari tempat jalannya, kayak gitu. Ada baiknya jalan tersebut tidak menyulitkan mereka, karena nggak semua teman tunanetra itu menggunakan tongkat untuk jalan. Jadi ya mungkin jalannya itu jadi ada baiknya jangan terlalu tinggi atau mungkin rata dan rapi. Dan juga kalau misalnya ada yang pakai kursi roda, mungkin kurangi tangga, tapi lebih banyak bidang miring. Kalau atau enggak, yang paling memudahkan ya ada lift di sekolah tersebut, mungkin ada seperti lift. Itu.
1: Jadi fasilitasnya memang betul-betul cukup untuk penyandang disabilitas, yeah. Ya. Oke, okay, baik. Ini kita baca pesan terakhir di WhatsApp ya, sebelum kita masuk lagi ke pertanyaan dari Kak Pili. Ini cara kita... tadi sudah ya, cara membantu mereka. Oke, okay. Ini bagaimana cara kita menghilangkan sikap diskriminatif di lingkungan belajar? Tadi udah juga kayaknya. Boleh diulas lagi sedikit? Boleh. Ini dari Ibu Masito di Angkatan 45.
0: Oke, okay. Untuk menghilangkannya mungkin. Kayak sekarang ini kan udah banyak kayak kasus bullying yang pada akhirnya itu yang dibully itu kayak bunuh diri, mungkin tambah stres gitu kan. Okay. Kayak... balik lagi ke diri sendiri lagi aja sih Kak. Kayak kita harus mengerti dan paham bahwa kita itu harus nganggap mereka itu sama. Mereka ada kekurangan, kita juga ada kekurangan, ya it's okay gitu. Kayak mereka juga banyak kebiasaan, kelebihan yang kita gak punya mungkin. Dan itu sangat bisa membantu kita juga dalam kebutuhan sehari-hari, dengan kita sehari-hari hidup gitu. Mungkin itu aja sih Kak.
1: Oke, baik. Ini karena lintas waktu kita sudah menunjukkan 50 menit lepas dari pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Boleh kita bertanya lagi kepada Alia. Mungkin terakhir, pertanyaan terakhir, pesan apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap hak pendidikan dan kesempatan yang sama untuk semua ini, Alia?
2: Oke, kalau untuk masyarakat, bahwasanya semua pelajaran itu penting, entah itu untuk teman-teman disabilitas maupun non-disabilitas. Semua orang punya kesempatan untuk belajar, semua orang punya kesempatan untuk mencoba hal baru. Jadi ada baiknya kita rangkul mereka, ada baiknya kita ajak mereka untuk belajar bersama-sama. Dan seperti yang aku selalu bilang, bahwasanya kita itu sama. Dan jangan sekali-sekali kalian nganggap remeh mereka, karena bisa jadi mereka itu jauh lebih baik dari kalian semua.
1: Betul, oke. Kalau dari Juli, gimana Juli?
0: Mungkin sama aja sih Kak, kayak kurang lebih yang dikatain Mbak Alia, mungkin kayak... Dan pada akhirnya kan mereka mungkin disabilitas dari lahir kan mungkin, atau dari kayak kecelakaan, mungkin kan dari disabilitas fisik. Dan gak menutup kemungkinan kita pada misalnya udah bertambah usia, udah tua, kan mungkin penglihatan kita juga berkurang. Itu kan masuknya disabilitas juga kan. Jadi kita gak bisa kayak ngejudge mereka sekarang. Dan mungkin kita akan merasakannya di suatu hari nanti. Mungkin itu aja.
1: Iya, betul.
2: Cara katanya tuh mungkin ini ya Pak, kita semua makan disabilitas.
0: Iya, kita semua akan disabilitas pada waktunya mungkin.
1: Karena orang itu tidak akan tidak akan puas kalau misalkan dia tidak merasakan langsung.
2: Betul
1: ya,
2: sekali.
1: Terhadap penyandang disabilitas ini sendiri. Jadi kita harus memanusiakan manusia juga, tentunya. Baik. Wow, luar biasa sekali Alia dan juga Juli. Obrolan kita pada kesempatan siang hari ini sangat mengedukasi dan juga informatif sekali. Kalau misalkan mau gabung sama kalian, gimana nih caranya?
2: Oke, setiap setahun sekali itu kita ada open recruitment jika itu rata-rata entah di bulan 3 ataupun bulan 4. Pokoknya itu bisa dipantengin di Instagram kita, Rumah Disabilitas Palembang. Tapi di akhir tahun kita juga bakal open volunteer untuk hari besar, Hari Disabilitas Internasional. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba ikut sebagai panitia, dan yang pasti nantinya akan interaksi dengan teman-teman disabilitas, itu bisa pantengin aja Instagram kita, Rumah Disabilitas _ Palembang. Jadi kalian bisa tahu infonya kapan kita open volunteer, kapan kita open recruitment, seperti itu Kak.
1: Oke, kalian ada ini juga gak? Ada agenda kayak kumpul satu bulan sekali buat ngebahas apa gitu ada juga?
2: Kalau secara komunitas aja schedule-nya mungkin ada sih Kak.
1: Ada.
2: Setiap acara tuh kan pasti butuh rapat lah untuk ngomongin itu tuh. Pasti itu ada sih Kak.
1: Oh, pasti ada. Oke. Nah, mungkin teman-teman di sini masih malu-malu mungkin ya. Para pendengar yang saat ini lagi monitor kita juga, siapa tahu terketuk hatinya untuk membersamai kalian juga di PPM ini sendiri. Nah, siapa tahu juga bisa menambah member yang makin banyak lagi, bisa membuat PPM ini makin maju lagi, makin keren lagi, terkhusus untuk Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan, untuk teman-teman disabilitas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih layak lagi dari berkat dari campur tangan kalian juga ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Alia dan juga Anissa. Nada Julianti Juli yang sudah membersamai kita, luar biasa sekali, sudah Kak Billy bilang tadi sangat edukasi dan juga informatif sekali pembahasan kita di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan, amin. Di topik yang gak kalah keren lagi.
2: Yes.
1: Pokoknya terima kasih untuk kesediaannya sudah mampir di Pro 1 RRI Palembang, mewakili keluarga besar RRI Palembang dan juga kepala RRI Palembang. Kami ucapkan terima kasih untuk Alia dan juga Juli untuk kesempatan siang hari ini. Terima kasih ya.
2: Terima kasih kembali Kak.
1: Terima kasih kembali. Selamat menjalankan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti ruang disabilitas dan inklusi terkait topik pendidikan dan kesempatan yang sama untuk semua bersama dengan Alia, Kepala Departemen Pendidikan Pemberdayaan Masyarakat Rumah Disabilitas Palembang dan juga Anissa Nada Julianti, anggota PPM juga Rumah Disabilitas Palembang. Dan pendengar, bisa kita tarik kesimpulan tentunya pada akhirnya semoga pendidikan dapat menjadi hak yang benar-benar dirasakan oleh semua orang tanpa memandang fisik, ekonomi, latar belakang maupun pemberdayaan lainnya. Semoga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang dan meraih cita-cita tanpa adanya diskriminasi tadi. Karena dengan terciptanya pendidikan yang inklusif yang juga setara, diharapkan lahir generasi yang lebih peduli, saling menghargai dan mampu menciptakan lingkungan yang adil bagi semua. Karena pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk masa depan yang jauh lebih baik lagi. Pendengar, kami informasikan untuk Anda nanti di menit ke 00 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi, program persembahan RRI Palembang, menghadirkan pembahasan komprehensif mengenai isu disabilitas dan inklusi sosial. Wadah ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, aktivis, serta pemangku kebijakan dan masyarakat luas. Membahas hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, serta pengembangan dunia kerja yang ramah disabilitas. Ruang Disabilitas dan Inklusi juga menghadirkan kisah inspiratif sebagai upaya membangun kesadaran dan mendorong terwujudnya masyarakat yang setara dan inklusif. Hadir setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Palembang. Ruang Disabilitas dan Inklusi. Bersama kita wujudkan inklusi.

difabel, atau disabilitas? Ada yang beranggapan kedua kata ini memiliki makna yang sama. Ada pula yang beranggapan sebaliknya. Sebenarnya, istilah disabilitas dan difabel adalah untuk mengganti sebutan penyandang cacat yang terkesan kasar dan merendahkan penderitanya. Tapi kedua istilah tersebut memang memiliki perbedaan makna. Secara umum, istilah disabilitas berasal dari serapan kata disability atau disabilities yang diartikan sebagai ketidakmampuan. Sementara, difabel berasal dari singkatan kata different ability yang diartikan sebagai kemampuan yang berbeda. Istilah penyandang disabilitas muncul menjelang ratifikasi konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Berasal dari serapan kata person with disability, maka digunakanlah kata penyandang disabilitas untuk menggantikan kata penyandang cacat yang secara resmi ada di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang pengesahan Convention on the Right Person with Disabilities atau Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas.

0: Jo, masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak. Bejo, temannya Ningsih.
1: Pak,
2: itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak. Saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu. Palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi sisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfred. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga. Unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Neng dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de l'Aix malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Neng hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin. Josh Hart melengkapi performa solid Knicks lewat catatan double-double 12 poin dan 11 rebound. Hasil ini menempatkan Knicks di ambang tiket final wilayah timur NBA 2026. Sementara Philadelphia kini wajib memenangkan game berikutnya apabila ingin menjaga peluang bertahan di persaingan playoff musim ini. Informasi dari olahraga tenis. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat bergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Ini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi. Untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik, sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Nahumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabau Sirah sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
2: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main. Memang tidak sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Kebobolan kita bicarakan hanya quality. Tapi mau apa enggak? Yang membedakan di lapangan itu mau apa enggak? Siapa yang berjuang?
1: Sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
3: But of course we want to go. Memang tidak terlalu krusial tapi sebagai pemain profesional kita akan mesti akan tetap berjuang di laga terakhir apalagi dua laga akan satu di laga berarti ya di rumah jadi penting harus tetap dan juga di
1: hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Siapa pojok bagi Maestro?
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC Felix Tirta bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini. Dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Fierce Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban tertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Make Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-34 lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Kita masih dalam serangkaian Palembang siang ini. Tadi sudah kita ikuti bersama dari Pro 3 RRI Jakarta Dinamika Olahraga. Saatnya kami akan hadirkan kembali rangkaian informasi dan lagu-lagu pilihan untuk Anda. Menjelang pukul 12 lewat 01 nanti juga kita akan dengarkan bersama Kumandang Beduk dan Azan Zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Tapi pendengar, kami informasikan terlebih dahulu untuk cuaca di Palembang, tepatnya pada hari ini, hari Sabtu 9 Mei ya 2026, berawan hingga hujan ringan. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Sumatera Selatan merilis perakiraan cuaca untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya pada hari Sabtu 9 Mei 2026. Jadi cuaca di Palembang pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, memasuki siang kondisi berubah menjadi mendung, lalu pada sore hari berpotensi hujan ringan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan juga pada malam harinya nanti cuaca diperkirakan akan tetap mendung, sementara itu dini hari berpotensi terjadi kabut yang mengurangi jarak pandang. Berikut perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya yang sudah dikutip langsung tentunya dari laman resmi BMKG Sumsel. Untuk suhu udara di wilayah kota Palembang dan sekitarnya diperkirakan pada kisaran 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara tergolong tinggi, yakni antara 69 hingga 98%, sehingga kondisi tetap terasa cukup lembab dan dapat berubah sewaktu-waktu. BMKG juga merilis perakiraan cuaca untuk wilayah Sumsel di Sumatera Selatan. Sejumlah wilayah dari Ogan Komering Ulu diperkirakan berawan dengan suhu 23 hingga 29 derajat Celcius, sedangkan Ogan Komering Ilir berkabut dengan suhu serupa. Muara Enim juga serta Lahat diperkirakan berawan dengan suhu masing-masing 23 hingga 30 dan juga 21 hingga 27 derajat Celcius. Musi Banyuasin, Ogan Ilir, dan juga Empat Lawang diperkirakan berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu sekitar 21 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Banyuasin, Oku Selatan, Pali, Palembang, dan juga Lubuk Linggau diperkirakan berkabut. Sementara itu, Oku Timur, Berawan, serta Pagaralam dan Prabu Muli berpotensi mengalami hujan ringan dengan suhu terendah mencapai 17 derajat Celcius. Untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kecepatan angin diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km per jam. Meski tergolong ringan, pendengar, BMKG juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca mendadak serta rutin memantau informasi resmi, terutama yang beraktivitas di wilayah perairan, pergunungan, dan juga perbukitan, serta selalu membawa perlengkapan sejenis jas hujan, jaket, ataupun sesuatu yang bisa melindungi diri kita terhadap hal-hal yang mungkin tidak diinginkan.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mengingat lintas waktu sudah menunjukkan 50 menit lepas dari pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, kami informasikan kembali di menit ke-01, lepas dari pukul 12 nanti kita akan dengarkan bersama beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk selanjutnya, sama-sama kita akan dengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Untuk itu, yang masih berpergian atau mungkin masih dalam keadaan di jalan atau masih beraktivitas, boleh kita sejenak untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur, terkhusus untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada.

حي على الصلاة.

0: Ammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dengar, dengan terdengarnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami keluarga besar RRI Palembang mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga senantiasa rangkaian amal ibadah kita hari ini insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keriduannya. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka meskipun dengan sedekah separuh dari sebiji kurma. Jika tidak dapat, maka dengan sepatah kata yang baik. Sahih Bukhari dan Muslim.

0: Nadia Reis.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
2: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
3: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
2: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
2: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
4: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
4: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
4: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
4: Waduh, mandi lagi.
2: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh. Kayak mandiin murai aja.
4: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
2: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Wali Kota membuat gerakan sekaligus mengumpulkan camat, lurah, dan seluruh pendek RT untuk segera melaksanakan gotong royong.
3: Kita harus siasati dengan tambahan, kalau memang ini kering, setelah Mei menjelang Agustus, kita akan siapkan pompa sebanyak-banyaknya, bahkan irigasi air tanah. Jadi kita akan lebih perbanyak sumber air dari sumur bor di titik-titik tertentu yang memang rawan. Dan ini sudah kita praktekkan, sumur bor itu ternyata sangat membantu.

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Banjir yang terus berulang di Palembang dinilai membutuhkan penanganan terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga produksi padi menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya edisi Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Pili Makomi.

0: Mendengar banjir yang terus berulang saat hujan deras masih menjadi persoalan serius di Kota Palembang. Penanganan dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah, tetapi juga cukup membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan. Mantan Wali Kota Palembang, Edi Santana Putra, menilai pemerintah perlu memperkuat manajemen penanganan banjir secara terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, penguatan Satgas khusus serta menghidupkan kembali budaya gotong royong menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan genangan di sejumlah kawasan.
1: Wali Kota membuat gerakan, ya, sekaligus mengumpulkan camat, lurah, dan seluruh ini, RT, untuk segera melaksanakan gotong royong.
0: Edi Santana menegaskan persoalan banjir harus diselesaikan secara bersama mulai dari lingkungan pemukiman, terutama melalui kepedulian terhadap kebersihan saluran air, drainase, dengan keterlibatan masyarakat untuk pengendalian banjir dinilai akan lebih efektif dan berkelanjutan. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang memastikan penanganan banjir menjadi prioritas utama. Asisten 3 Pemerintah Kota Palembang, Ahmad Bastari, mengatakan berbagai program pengendalian banjir terus dijalankan dan ditargetkan mulai menunjukkan hasil signifikan pada tahun 2027. Sementara itu, pendengar, banjir di Kabupaten Musirawas Utara tidak hanya merendam puluhan ribu rumah warga, tetapi juga menyebabkan satu balita meninggal dunia.
2: Banjir yang melanda Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan menelan korban jiwa seorang balita berusia 3 tahun di Desa Bingin Rupit, Kecamatan Muara Rupit, yang diduga tenggelam saat bermain air banjir. Peristiwa itu terjadi ketika orang tua korban sedang menyelamatkan barang-barang dari rumah yang terdampak banjir. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara Mugono saat dikonfirmasi rri.co.id Jumat 8 Mei 2026. Berdasarkan informasi sementara, korban diduga bermain air banjir ketika orang tuanya sedang sibuk mengevakuasi barang. Korban sempat mendapat pertolongan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Rupit, namun nyawa tidak tertolong.
3: Itu karena keteledoran orang tua. Dia kan dua orang anak, yang satunya lengah, gitu kan. Gak taunya ini pada datanya kami belum dapat karena terburu sudah malam ini. Minta evakuasi daerah yang bantu kerja membantu sampai jam 3 subuh.
2: Mugono menyebutkan berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Muratara, sekitar 80 ribu rumah lebih terdampak banjir di kabupaten itu. Ada 4 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Karangjaya, Kecamatan Muara Rupit yang paling parah. Sementara 2 kecamatan lainnya yakni dampak dari aliran banjir, Kecamatan Karangdapu dan Kecamatan Rawas Ilir. Mugono mengatakan genangan air terdalam saat ini berada di Desa Noman dan Batu Gajah, Kecamatan Muara Rupit, dengan ketinggian air hingga atap rumah warga. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Muratara terus melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan langkah antisipasi menghadapi potensi kekeringan pada puncak musim kemarau yang dapat mengganggu produksi padi. Upaya ini dilakukan untuk mencegah risiko gagal panen akibat dampak El Nino. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan pemerintah akan memperbanyak pompa air dan membangun irigasi air tanah di kawasan persawahan yang rawan kekeringan. Selain itu, sumber bor juga akan disiapkan untuk memperkuat pasokan air bagi lahan pertanian.
4: Kita harus siasati dengan tambahan, kalau memang ini kering, setelah Mei menjelang Agustus, kita akan siapkan pompa sebanyak-banyaknya, bahkan irigasi air tanah. Jadi kita akan lebih perbanyak sumber air dari sumur bor di titik-titik tertentu yang memang rawan. Dan ini sudah kita praktekkan, sumur bor itu ternyata sangat membantu.
0: Menurut Herman Deru, langkah tersebut penting dilakukan agar produksi gabah di Sumatera Selatan tidak mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Pemanfaatan sumur bor dinilai efektif karena telah diterapkan di sejumlah wilayah rawan kekeringan. Saat ini di Sumatera Selatan berada di posisi ketiga produksi gabah nasional. Tahun 2026, Sumsel ditargetkan melakukan cetak lahan sawah seluas 48 ribu hektar guna mendukung ketahanan pangan nasional. Pendengar, menyambut Trisuci Waisak 2570 tahun 2026, kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan bersama Rumah Enzim Bakti Nusantara melakukan penuangan ekoenzim di kawasan Kambang Iwak, Palembang.
5: Menyambut Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era, tahun 2026 kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan bersama Rumah Enzim Bakti Nusantara mengajak umat Buddha dan masyarakat melakukan penuangan eko enzim di kawasan Kambang Iwa, Palembang, Jumat 8 Mei 2026. Penuangan eko enzim bertujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Pembimbing masyarakat Buddha Kanwil, Kementerian Agama Sumatera Selatan, Aris Cahyanto menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program ekoteologi Kementerian Agama yang bertujuan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Aksi penuangan ekoenzim dilakukan sebagai bentuk praktik dharma dalam kehidupan sehari-hari dengan menjaga dan melestarikan alam sekitar.
6: Baik, pada hari ini kami khususnya dari Bimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menyambut hari Trisuci Waisak melakukan suatu kegiatan astaprotas Kementerian Agama yang disebut sebagai ekoteologi. Nah, salah satu dari pelaksanaan ekoteologi yaitu yang kita lakukan saat ini adalah melakukan kegiatan penuangan ekoenzim ke Kambang Iwa ini.
5: Ditambahkan Aris bahwa kegiatan ini didukung oleh para penggiat ekoenzim di Sumatera Selatan. Menurutnya, momen Waisak menjadi waktu yang tepat mengajak masyarakat bersama-sama peduli terhadap lingkungan. Sekitar 70 peserta dari berbagai organisasi keagamaan Buddha, universitas, dan masyarakat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Penuangan ekoenzim di Kambang Iwa ini juga menjadi kegiatan ketiga yang dilakukan di lokasi yang sama karena dinilai memberikan hasil positif terhadap kualitas lingkungan. Sementara itu, Ketua Rumah Enzim Bakti Nusantara Antara Suryanti menyebutkan bahwa pada kegiatan kali ini sekitar 150 liter ekoenzim dituangkan ke Kambang Iwa. Ekoenzim adalah sampah organik yang diolah melalui proses fermentasi selama 3 bulan yang dinilai dapat memberikan manfaat untuk membantu penjernihan, mengurangi pencemaran, dan memperbaiki kualitas air.
7: Manfaat ekoenzim adalah paling pertama adalah untuk penjernihan, ya, kemudian memperbaiki kualitas air, ya, karena kita sadari bahwa sekarang Kambang Iwa ini sangat banyak dikelilingi oleh kafe-kafe dan restoran-restoran, ya, dan hotel-hotel. Kambang Iwa ini pernah kami adakan uji coba airnya, ternyata di sini mengandung bahan yang lebih banyak dari apa ya, kalau nggak salah itu cucian piring dan laundry.
5: Melalui kegiatan ini, panitia berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan semakin meningkat dan mengajak masyarakat agar mulai memilah dan mengolah sampah organik demi mengurangi dampak pemanasan global serta menjaga kelestarian alam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM, dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di Play Store dan di App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Pendengar, pengelolaan pasar ikan modern Palembang dinilai perlu dioptimalkan kembali agar dapat berfungsi sebagai pusat perdagangan ikan.
9: Kondisi pasar ikan modern di Jalan MP Mangkunegara, Kecamatan Ilir Timur 3, Kota Palembang, kini memprihatinkan. Bangunan yang sebelumnya dibangun sebagai pusat perdagangan perikanan modern terlihat kurang terawat dan terkesan terbengkalai. Sejumlah fasilitas di kawasan pasar juga tampak tidak dimanfaatkan secara optimal. Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palembang, Muhammad Hidayat, meminta pemerintah segera menindaklanjuti kondisi tersebut agar pasar tidak semakin terbengkalai. Menurutnya, selain melakukan perbaikan fasilitas dan penataan kawasan, pemerintah juga perlu meningkatkan pengelolaan pasar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para pedagang agar memanfaatkan lapak yang telah tersedia.
10: Ayolah mengambil langkah bersama dinas terkait untuk mendatangi kementerian bahwa kita menjelaskan, karena masyarakat juga harus tahu apa fungsi dari pasar ikan modern ini. Jadi dari situ sudah jelas pada saat itu kami sudah mendapat penjelasan. Saya juga sebagai DPRD Kota Palembang juga membuka, menanya langsung dengan yang bersangkutan apakah ini aset sudah diserahkan ke pemerintah kota 100%. Kenapa? Karena di sini kan kalau sudah diserahkan, artinya kan ada biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah kota itu sendiri, baik itu dari keamanan, penjagaan, kelestarian dan tempat ini, dan mensosialisasikan bagi masyarakat Kota Palembang untuk bisa memanfaatkan lahan ini.
9: Ia menambahkan, Pasar ikan modern tersebut memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya sektor perdagangan hasil perikanan. Dengan pengelolaan yang baik dan fungsi pasar yang dioptimalkan, kawasan itu dinilai dapat kembali menjadi pusat aktivitas ekonomi dan meningkatkan pendapatan para pedagang maupun pelaku usaha perikanan di Kota Palembang. Erlin Partesa melaporkan.
0: Kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak harus ditangani dengan penegakan hukum yang kuat serta pengawasan yang ketat. Laporan Ahmad Bastari.
11: Kriminolog Sumatera Selatan Martina mengungkapkan jika pengawasan dan payung hukum yang kuat menjadi modal terhadap perlindungan anak saat ini. Dirinya menilai banyak sekali kasus-kasus yang terjadi terhadap kekerasan, bahkan asusila terhadap anak, tidak tersentuh hukum, bahkan dilakukan berulang kali. Dengan berbagai kejadian dan dampaknya, dirinya sangat mengharapkan agar pemerintah dapat menjamin perlindungan terhadap anak sesuai dengan undang-undang, hingga memberikan pengawasan khusus bagi mereka, termasuk peran orang tua dan keluarga yang ketat dalam memberikan perlindungan dan pengawasan.
12: Terhadap pemerintah dulu, atau aparatur penegak hukum, ya lebih ditingkatkan lagi pengawasan keamanannya, terutama terhadap anak-anak yang memang rentan di usia yang memang perlu pengawasan orang tua, sehingga aparat penegak hukum itu lebih keras untuk memberikan edukasi atau tindakan terhadap pelaku, karena anak-anak itu memang mempunyai dua undang-undang yang lex specialis, sehingga negara pun melindungi anak tersebut dengan payung hukum yang begitu ketat. Kedua, harapan terhadap masyarakat, jangan lengah terhadap kejahatan atau memancing kejahatan ini, sehingga memacu kejahatan tersebut akan berdampak kepada keluarga atau
11: dari kejadian kasus kekerasan anak, kepekaan oleh tetangga maupun RT dan RW menjadi salah satu kunci terhadap pengawas. Mengingat pelaku kejahatan baik kekerasan maupun asusila banyak juga dilakukan oleh orang-orang terdekat, bahkan yang seharusnya jadi pelindung dan pengayom, seperti halnya oknum kiai pesantren yang menjadi tersangka kasus pencabulan 50 santriwati.
0: Pendengar, pemerintah Kota Palembang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinas perhubungan terkait kecelakaan beruntun yang diduga dipicu razia ilegal oleh oknum petugas sepekan lalu.
13: Video dugaan razia ilegal oleh oknum petugas di kawasan Kertapati Palembang sempat viral di media sosial. Pemerintah Kota Palembang langsung menindaklanjuti dengan memeriksa 19 ASN yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan pemecatan. Pemerintah masih menunggu laporan resmi dari Inspektorat sebagai dasar langkah selanjutnya. Ratu Dewa juga mengingatkan seluruh ASN agar tidak mengulangi pelanggaran serupa. Pemerintah Kota Palembang menegaskan disiplin akan ditegakkan sesuai hasil pemeriksaan mulai dari sanksi administrasi hingga pemecatan bagi yang terbukti bersalah.
14: Kalau memang terbukti ya, terbukti hasil BAP, terus rekomendasi dari penjatuhan hukuman disiplin yang diberikan Pak Sekda ke saya, pasti kalau memang terlibat, oke, kita pecat. Terus yang lainnya masih bersifat persuasif, sanksi ringan, sedang, dan berat itu juga kita lakukan.
15: Namun sejauh ini masih menunggu laporan?
14: Saya tunggu laporan secara tertulis maupun bisa dari Inspektorat.
13: Menurut Wali Kota, kalau memang terbukti hasil BAP dan rekomendasi tim disiplin akan menjadi dasar sanksi, yang terlibat langsung akan dipecat, sementara lainnya menerima sanksi ringan hingga berat sesuai tingkat pelanggaran. Pemerintah Kota Palembang memastikan proses ini berjalan transparan dan tertib. Laporan resmi dan inspektorat menjadi acuan penegakan disiplin. Semua tindakan akan sesuai aturan yang berlaku. Lansihat Lutonga.
0: Pendengar, laporan tadi menutup warta berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Banjir yang terus berulang di Palembang dinilai membutuhkan penanganan terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan berbagai langkah antisipasi untuk menjaga produksi padi menghadapi ancaman kekeringan saat musim kemarau. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pili Makomi undur diri. Sampai jumpa.
8: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-27 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, di sini kita akan hadirkan untuk Anda di menit ke-00 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menit ke-30 ya, lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda Indonesia banget untuk di kesempatan hari ini, 9 Mei 2026. Dan juga pendengar, menurut informasi ternyata tanggal 9 Mei ini banyak sekali peringatan hari yang digelar. Antara lain ada hari jadi Kota Mojokerto, terus juga Hari Kemenangan, Victory Day, dan juga Den Podebi, serta ada juga Hari Eropa Sedunia, terus Hari Burung Migran Sedunia, ada Hari Perdagangan Adil Sedunia juga, Hari Goku, dan juga Hari Peringatan Kaos Kaki Hilang Nasional, ternyata diperingati juga ya di 9 Mei ini, dan juga terakhir ada Hari Mosakato Nasional. Untuk itu kita akan membahas salah satu topik di kesempatan siang hari ini di Indonesia banget. Pastikan Anda tetap bersama kami dan juga akan diiringi juga dengan lagu-lagu pop pilihan dari Indonesia. Ya, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-32 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saja kami hadirkan untuk Anda Indonesia banget di kesempatan siang hari ini di 9 Mei 2026 bertepat pada hari Sabtu. Wow, udah weekend aja ya. Oke, kira-kira hari ini atau besok sudah punya planning apa nih? Di kesempatan weekend kali ini mungkin sudah full untuk kondangan atau mungkin sudah mempersiapkan hari spesial untuk menyambut Hari Raya Idul Adha mungkin untuk kaum muslimin dan musliman. Dan juga untuk para pendengar juga silakan saja yang ingin bergabung bersama kami seperti biasa bisa merapat langsung di via telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami, silakan tinggalkan pesan Anda di 0821-7927-9090. Oke, jadi topik kita pada siang hari ini terkait tentang apa ya? Hari Perdagangan Nasional aja ya. Oke, Hari Perdagangan Nasional kira-kira punya pengalaman apa nih? Dengan jual beli atau mungkin sudah pernah menjadi pedagang juga, ada hal apa yang bisa diceritakan yang paling menarik dari versi para pendengar? Silakan saja langsung maksud kami. Kami akan angkat telepon Anda di sesi pertama di Indonesia Banget edisi siang ini. Selamat siang Indonesia Banget.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Heri Prabumulya.
0: Bang Heri di Prabumulya. Apa kabar Bang Heri?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Alhamdulillah baik. Gimana cuaca di sana Bang Heri di Prabumulya?
1: Tadi hujan sedikit tapi sekarang udah panas lagi, Bang.
0: Wow, tadi hujan sekarang udah panas. Oke. Nah, Bang Heri sendiri ada pengalaman apa nih terkait tentang jual beli gitu? Pernah menjadi konsumen atau mungkin pernah menjadi penjual ini? Ada pengalaman apa nih yang bisa diceritakan?
1: Banyak, Bang. Memang saya jual beli.
0: Memang usahanya dagang ya?
1: Iya, udah kecil-kecilan tapi, Bang.
0: Iya, jadi gimana nih kalau misalnya
1: enggak jual pesawat enggak, Bang?
0: Jadi gimana nih untuk memotivasi diri kalau misalkan jualan kita lagi sepi gitu, apa nih yang Bang Heri lakukan?
1: Motivasi itu semangat selalu dan ya pagi-pagi harus bangun, Bang. Walau ya seandainya laku rame nggak rame, tetap dijalani rutinitas dan ya kita menurut kepercayaan sama sih berdoa ya, berdoa agama Islam ya, berdoa agama Islam gitu, Bang.
0: Oke, tetap ikhtiar dan berdoa yang pasti ya.
1: Pasti,
0: Bang. Mantap. Oke. Bang Heri, mau lagu apa siang ini? Silakan.
1: Lagu ini aja, Bang. Al-Ghazali, Bang.
0: Yang mana tuh? Amnesia ya?
1: Iya, yang mirip Bang Pili.
0: Kok bisa ngomong mirip Bang Pili sih? Jauh banget loh.
1: Ya, saya bandingkan Bang Pili kan dengan yang nomor 1 kan.
0: Oh, iya kan karena paling ganteng sendiri di Pro 1 ya.
1: Oke. Kalau saya tarik mirip saya aja Bang Pili.
0: Iya enggak apa-apa, saya lebih ikhlas kayaknya kalau mirip Bang Heri aja ya.
1: Rezekinya juga itu mirip saya juga berarti.
0: Siapa?
1: Rezekinya.
0: Iya, amin ya Allah, amin. Lagunya kita kirim untuk siapa aja? Bang Heri, heeh.
1: Saya kirim ya.
0: Silakan.
1: Untuk Andra yang ada di Gunung Megang Marinim, Aladin yang ada di, lupa dulunya, Ardian yang di Metopuro, juga untuk Kaki Asbi di Bokong Prabu Muli, dan untuk semua selanjutnya Bang, selamat siang, selamat nikmati sang hari dagang ya, walau sepi-sepi, persaingan ketat sekarang dengan online, sabar dan rutin dijalani aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Heri di Prabu Muli ya, jadi Bang Heri walaupun seorang pedagang juga, tapi ada trik sendiri kalau misalkan dagangannya lagi sepi atau mungkin tidak terlalu banyak pembeli, tetap usaha dan ikhtiar dan juga doa yang pasti ya. Lanjut, kita angkat lagi telepon dari para pendengar di 0711369977. Indonesia Banget terputus, sayang sekali, boleh dicoba lagi. Masih kami nantikan kehadiran Anda pendengar di 0711369977 atau bisa juga bergabung melalui WhatsApp kami di 0821-7927-9090. Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi untuk baca info kembali terkait Hari Perdagangan Adil Sedunia. Jadi pendengar, diinisiasi dari World Fire Trade Organization. Jadi sejak 2001 hari ini berupaya untuk menyuarakan sistem keadilan tentunya pendengar, dan juga sistem keadilan yang global, yang lebih etis, dan kampanye ini juga mendorong transparansi pemberian harga yang layak bagi produsen dan juga petani di negara yang berkembang, jaminan lingkungan kerja yang sehat, serta penolakan tegas terhadap eksploitasi dari pekerja anak. Nah, itu untuk deskripsi Hari Perdagangan Adil Sedunia tadi ya. Lanjut, kami angkat kembali telepon Anda. Terputus, dicoba lagi, silakan. Kita coba kembali. 0711369977. Selamat siang, Indonesia banget. Terputus lagi, boleh, silakan. Indonesia banget. Oke, coba kita angkat telepon 2 ya. Terputus lagi. Waduh, sayang banget nih. Oke, kita break dulu kalau belum ada ya. Kita dengarkan satu lagu yang sudah direquest oleh Pak Heri di Prabu Muli tadi dengan Amnesia dari Al-Ghazali. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-42 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan Indonesia Banget untuk Anda. Silakan saja yang ingin bergabung bersama kami di 369977 atau juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0821792790. Oke, kita angkat kembali telepon Anda, silakan. Selamat siang Indonesia Banget, terputus, dicoba lagi. Ayo yuk lebih ramaikan lagi untuk kesempatan siang hari ini. Silakan kita bantu isi playlist lagunya untuk kita dengarkan bersama, tentunya masih dengan topik yang kita bahas mengenai Hari Perdagangan Adil Sedunia. Jadi kira-kira pernah dapat perlakuan apa nih terkait perdagangan atau mungkin jual beli, pernah dicurangi kah atau mungkin pernah mencurangi? Kalau bisa jangan mencurangi ya, tapi kalau dicurangi enggak apa-apa. Yang penting bukan dari kita yang melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalkan tidak ada sama sekali, lebih bagus lagi. Yang pasti tetap dengan perdagangan yang adil, sportif, dan betul-betul jujur dan juga amanah. Itulah yang paling penting yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam proses jual beli atau perdagangan. Terkait hari ini 9 Mei 2026, Hari Perdagangan Adil Sedunia, silakan saja yang mempunyai pendapat atau opini terkait perdagangan saat ini yang mungkin dirasakan langsung oleh pendengar, yang pernah merasakan juga tidak adil terhadap sesuatu yang mungkin harusnya begini ternyata begitu. Begini begitu. Silakan saja, masih kami nantikan kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami pendengar. Silakan di 369977 atau bisa bergabung di WhatsApp kami di 0821792790. Kalau belum ada, kita lanjut lagi untuk baca WhatsApp ya. Baca WhatsApp dan juga kita akan bacakan mengenai info terkait hari ini. Ternyata bukan hanya Hari Perdagangan Adil Sedunia saja. Ternyata ini juga merupakan Hari Peringatan Kaos Kaki. Wow, gimana tuh ceritanya ya? Hari Peringatan Kaos Kaki Hilang Nasional. Kenapa tuh bisa tercipta Hari Kehilangan Kaos Kaki Nasional ini? Jadi salah satu peringatan paling unik dan luar di luar kebiasaan yang populer di Amerika Serikat, ternyata pendengar, Hari Kaos Kaki Hilang Nasional. Jadi perayaan ini resmi yang humoris dan juga mengajak masyarakat untuk berdamai dengan rasa kesal akibat misteri hilangnya sebelah kaos kaki di mesin cuci. Karena hari ini juga sering dijadikan alasan atau motivasi yang banyak sekali untuk orang yang membersihkan dan juga merapikan isi lemari pakaian mereka. Ternyata bukan hanya kaos kaki ya, hal-hal yang mungkin kita anggap sepele tetapi sangat penting sekali dan sangat gak enak sekali kalau tidak ada dari salah satu mereka yang bisa untuk kita pakai. Karena itu secara tidak langsung menjadi satu kesatuan yang nyaman akan kita pakai pada saat kita berpergian gitu ya. Dan juga pendengar, selain Hari Kehilangan Kaos Kaki Nasional, ternyata ini juga menjadi Hari Burung Migran Sedunia. Waduh, unik-unik ya. 9 Mei ini ternyata mendengar, bagi para penggiat lingkungan, 9 Mei ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran global atas konservasi satwa terbang. Jadi diinisiasi pada tahun 2026, Sekretariat Konvensi Spesies Migran atau CMS. Peringatan ini menyoroti berbagai ancaman yang dihadapi oleh burung migran, seperti perubahan iklim dan polusi cahaya, sekaligus mendorong kerjasama internasional untuk melindungi ekosistem mereka. Oke, kita angkat lagi.

0: Kita angkat lagi ya. Halo. Halo, selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang Bang Pili.
0: Iya, kok larinya ke ini ya? Larinya ke telepon 2 ya?
1: Gangguan kayaknya yang itu.
0: Oh, gangguan. Makanya ditunggu-tunggu kok enggak muncul gitu. Oke. Okay.
1: Aku masuk kata Bang Pili enggak ada di situ teleponnya. Padahal masuk loh dari situ.
0: Oh, tadi masuk ya, tapi enggak ada suaranya tadi. Oke lah, gak apa-apa lah. Mau satu, mau dua, yang penting bisa masuk ya.
1: Iya dong.
0: Oke, Mbak Eli ya?
1: Iya, Bang.
0: Apa kabar Mbak Eli?
1: Alhamdulillah baik, Bang
0: Kiri. Oke, Mbak Eli, gimana nih? Pernah menjadi pedagang atau pernah, kalau menjadi konsumen sudah pasti ya?
1: Pasti dong.
0: Mm-mm. Ada pengalaman sendiri gak tentang jual-beli ini? Misalkan pernah apa gitu?
1: Tidak enaknya ini, Bang, ya kita itu... Gini apa? Aduh, ntar dulu lari miskos.
0: Kenapa? Kenapa?
1: Mm-mm. Bang Putra jadi lah. Ini pernah apa? Kita itu kan beli online, Bang.
0: Mm-hmm.
1: Beli online terus ada yang nganter paket gitu kan?
0: Uh-huh.
1: Terus kita bayar ada kembaliannya, Bang, ya. Ada
0: okay.
1: Kembaliannya, tapi uh-huh. Ya itu nggak ada uang kecil katanya.
0: Uh-huh. Terus?
1: Mau tuker dulu, ditunggu-tunggu nggak pulang-pulang sampai malam.
0: Oh, dibawa lari kembaliannya, emang banyak ya?
1: Ya.
0: Lumayan.
1: Lumayan. Gitu,
0: buat nambah-nambahin bumbu dapur ya. Nah, jadi hal seperti itu yang terkadang membuat seseorang menjadi memiliki mindset yang buruk terhadap si oknum tersebut ya.
1: Marah sama siapa?
0: Padahal itu tidak semua ibaratnya kurir yang melakukan hal tersebut. Tapi karena satu oknum, jadi rusaknya semua deh.
1: Iya, gitu lah Bang.
0: Jadi gimana nih setelah kejadian tersebut? Lo gowoh aja atau dikejar sampai di kemana gitu?
1: Enggak juga, mungkin itu bukan rezeki.
0: Oh, kirain dikejar sampai ini kan bawa motor langsung kan kebut-kebutan langsung ngejar. Enggak ya? Enggak ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Iya, bisa dijadiin pelajaran ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap. Oke, oke, oke. Lagunya lagu apa, Mbak Eli?
1: Lagunya SC 12, Bang.
0: Yang mana tuh?
1: Lady Sky, Bang.
0: Lady Sky.
1: Iya.
0: Oh, lagu Mbak Eli ini memang betul-betul mind blowing semua ya. Lady Sky. Coba spill dikit gimana lagunya?
1: Lady Sky, Lady Sky.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oke lah, kita kirim untuk siapa aja lagunya ini?
1: Kirim tadi ada Bang Harry ya.
0: Uh-huh.
1: Di Prabumuli. Terus ada Bang Robi juga lagi miss call. Ada Bang Putra Fana miss call tadi. Terus ada Sisi, Bang Uju. Bang Andra, Anggi. Buat semua aja Bang pilih.
0: Oke, okay, baik. Ada
1: buat
0: lagi?
1: Buat pendengar Indonesia banget, gitu ya Bang Pili. Termasuk juga pendengar Ruang Rindu kan.
0: Oke.
1: Okay. ya, itu aja Bang Pili ya.
0: Yo.
1: Ada gak lagunya?
0: Ada dong, pro satu gitu loh.
1: Apa sih yang gak ada buat Eri gitu?
0: Iya, betul.
1: Oke, makasih Bang Pili.
0: Yo.
1: Hati-hati Bang Pili. Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, masih kami nantikan kehadiran Anda. Silakan saja untuk bergabung bersama kami di via telepon di 0711369977 atau bisa juga di line telepon yang kedua ya. Silakan, masih kami tunggu kehadiran Anda. Kalau belum ada, kita lanjut lagi untuk angkat telepon. Untuk dengerin lagu ya. Ada lagi nggak kira-kira? Oke, kita coba kembali. Ada ya? Oke, selamat siang Indonesia banget.
2: Banget, Bang Fili.
0: Yo. Dengan siapa ya. Di mana?
2: Dari Sako, Bang Fili.
0: Dari Desa Sako Rambutan. Ada Bang Uju ya?
2: Iya, Bang.
0: Oke, apa kabar Bang Uju?
2: Alhamdulillah, di sini cuacanya, Bang, belum berangin. Lumayan dingin loh hari ini.
0: Tapi belum hujan hari ini.
2: Ya, cuman untuk para petani ini lumayan terbantu kan dengan cuaca lumayan kan?
0: Iya betul, jadi agak sedikit adem ya.
2: Sebagian ada yang sudah tanam kan, sebagian baru nanjarkan padi kan.
0: Iya, oke, okay. Jadi sangat sedikit membantu ya.
2: Iya, kalau belakang-belakang kemarin kan luar biasa panasnya kan.
0: Bukan lagi. Jadi gimana Bang Ucu, pernah ada pengalaman apa terkait jual beli, pernah menjadi pedagang atau memang kalau pembeli sudah pasti ya? Ada hal-hal apa yang pernah Diti alami?
2: Pernah ngalami juga. Jadi pedagang juga pernah. Membeli juga pernah. Cuman kalau resiko jadi pedagang ini ya resiko ya. Kadang-kadang barang ambilan duluan, tapi uangnya belakangan. Nah itu
0: ngebon ya.
2: Nah itu tidak tahu ditentunya, kan?
0: Iya, karena kan hari ini kan terkait hari perdagangan adil sedunia. Jadi pernah nggak menemui perlakuan yang tidak adil pada saat sistem berdagang atau mungkin membeli?
2: Iya, kalau masalah klasiknya mungkin masalah timbangan ini kadang-kadang.
0: Oke, gimana tuh?
2: Kita beli di pasar, kita timbang sana kan kadang-kadang dilebihkan katanya kan. Pas di rumah ditimbang, nggak sampai segitu. Sering tuh kalau kejadian kan.
0: Oh, sering. Sepertinya sampai sekarang juga masih ya kasus tersebut ya.
2: Iya, kasus-kasus ini masa kasus klasik kan. Perubahan warna, bentuk dan rasa juga kan kalau sering berubah juga kan. Yang pasti keadilan yang paling utama tuh masalah timbangan ini kan, kalau para pedagang ini kan. Barang-barang yang tidaknya harus asli jadi palsu. Betul. Yang tadinya sudah dia bagus jadi bagus kan. Mungkin sudah kemajuan zaman tadi kan.
0: Iya.
2: Apalagi masalah sayuran, urusan perut itu yang kebanyakan dipalsukan kan?
0: Iya, betul.
2: Apalagi ini yang lagi ini lagi market ini kan pedagang online kan, setidaknya kita para pedagang harus mengikuti. Kalau enggak ya tinggal zaman kita kan.
0: Betul, standarnya ya. Pokoknya harus amanah lah, apalagi kalau misalkan konsumen udah membayar dulu kan? Kan sekarang kan harus ada yang transfer duluan, baru dikirim barangnya. Betul. Jadi sangat merugikan kalau misalkan tidak amanah dari penjual. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar dan aman terkendali semua ya.
2: Amin. Kalau tidaknya kalau cara baginda kan harus sejak kabur langsung ada barang, ada harga, ada persepakatan. Ini yang lebih update lagi jawab
0: pedagang. Iya, kan? benar. Setuju.
2: Oke. Apalagi cara online kan di layarnya bagus,
0: pintar
2: bagus.
0: Sangat setuju.
2: Iya.
0: Oke. Lagunya mau lagu apa, Bang Uju?
2: Lagu ini Bang dari salah satu Tip X. Ini
0: yang mana tuh?
2: Bebas.
0: Tip X. Oke, Tip X ya.
2: Judulnya bebas.
0: Siap. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
2: Tadi ada Mbak Eli ya. Mbak Eli juga ada juga di situ Mbak Sisi ya. Bang Robi juga. Putra Banten dengan Mang Akbar juga. Ini Oma Masito nih ya, Oma Masito dengan. Nah yang di Belitung itu Mbak Yuli apa?
0: Mbak Yuni. Ah, Yuni apa Yuli sih?
2: Mbak siapa?
0: Kalau nggak Yuli, Yuni.
2: Iya, dua nama tuh.
0: Iya.
2: Ah, itu saja Bang.
0: Siap.
2: Kita doakan seluruh pendengar Indonesia banget sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dilanjut Bang, pulangnya hati-hati. Cuaca selalu berubah-ubah.
0: Siap.
2: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut lagi ya. Waduh, dua-duanya bunyi nih. Angkat yang mana dulu? Angkat yang satu dulu ya. Oke, kita angkat yang satu. Waduh, terputus. Berarti angkat yang dua dulu. Halo. Indonesia banget. Dengan siapa di mana?
3: Robi Bang Feli di Ramakasi.
0: Bang Robi di Ramakasi. Apa kabar Bang Robi?
3: Alhamdulillah sehat Bang Feli.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah makan siang belum?
3: Alhamdulillah belum.
0: Kenapa tuh puasa ya?
3: Lagi enggak nafsu makan.
0: Wow, lagi enggak nafsu makan. Minum vitamin dong. Iya.
3: Tadi jam 9 tadi udah makan mie.
0: Oh, udah nyuri start duluan berarti.
3: Nanti jam 4 nanti baru makan lagi.
0: Oke, jam 4 baru makan. Jadi kayak diet apa gitu ya?
3: Bukan diet.
0: Iya, jam 4 baru makan, jam 9 makan, terus jam sampai jam 4 baru makan lagi. Mantap.
3: Makan lagi.
0: Oke. Nah, Bang Robi, terkait Hari Perdagangan Adil Sedunia, pernah mendapatkan perlakuan apa nih? Dari sistem jual beli nih yang pernah Bang Robi rasakan?
3: Alhamdulillah nggak pernah Bang Robi.
0: Masih aman-aman semua.
3: Masih aman-aman aja. Alhamdulillah aku juga dagang Bang Robi.
0: Dagang apa Bang?
3: Dulu dagang mainan Bang Robi. Mainan di sekolahan Bang Robi.
0: Pernah menemukan pembeli yang curang gitu?
3: kalau pemilihan curang banyak
0: mobil. Banyak ya. Misalkan ngambil mainannya nggak bayar gitu.
3: Ah iya, ngambil mainannya tuh ya.
0: Iya.
3: Nanti bayarnya sedikit.
0: Apalagi jual mainan ya, sangat rawan sekali karena dikerumunin anak-anak kecil ya.
3: Iya, mau beli ya, pintar itu. Satu nanya kita lengah, tuh hilang banget.
0: Langsung masuk tas ya.
3: Iya, mau beli.
0: Iya, pokoknya generasi tersebut kalau bisa tidak ada lagi ya, semuanya bisa terkontrol semua berkat didikan dari guru dan juga orang tua pastinya.
3: Mainan dua tosis dulu mengpilih.
0: Wow, banyak dong pengalamannya berarti.
3: Iya mengpilih.
0: Oke, lagunya Bang Robi mau dengar lagu apa?
3: Lagu atau band aja Bang pilih.
0: Ada band yang mana? Kau Auraku?
3: Bukan Bang pilih.
0: Apa?
3: Kau Auraku itu bagus juga Bang pilih.
0: Kau Auraku pancarkan.
3: Tuh nah. Ya, anjak kelam Bang pilih.
0: Auraku ya, Kau Auraku ya. Nah. Oke, okay. Kita kirim untuk siapa aja lagunya?
3: Salam buat Eli tadi ya, buat Sisi, buat Ujo, buat Pumasito, buat Pak Eri di Prabu Muli tadi ya.
0: Iya, Pak Heri.
3: Terus Pak Gandhi, Pak Darmawan, Ngadi Sukarami, dan Angga, Andra, Anggi ya. Semuanya aja pendengar persatu, Pak Fili.
0: Siap.
3: Emang itu telepon satu tuh emang gangguan ya, Pak Fili.
0: Iya gangguan, kayaknya bisa di telepon kedua aja. Tapi nggak apa-apa lah, pokoknya mana yang masuk pilih angkat semua.
3: Iya. Okay. Kita aja mau pilih ya.
0: Yuk.
3: Nggak mau pilih sehat terus, panjang umur, umur rezekinya mau pilih.
0: Amin ya Allah.
3: Makasih bang pilih ya.
0: Yuk. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, doa yang sama juga ya, doa terbaik untuk Bang Robi di Ramakasih. Pendengar sudah cukup 3 penelpon di sesi ini. Nanti video bakal balik lagi masih di Indonesia banget. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request. Ada Lady Sky, Kau Auraku, dan dari T-Pack. Nanti kita pilihkan yang judulnya Kamu Gak Sendirian. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Pas jam perusahaan.
0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Bersama saya Pilma Komi, inilah info selengkapnya. Pendengar, banjir melanda Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan dan merendam sekitar 2.867 rumah warga. Dua kecamatan terdampak yakni Karangjaya, Muara Rupit dengan puluhan desa ikut terendam. BPBD Muratara melaporkan desa Noman dan juga Batu Gajah menjadi wilayah dengan genangan paling parah. Selain itu, 5 jembatan gantung di beberapa desa dilaporkan putus akibat arus banjir yang deras. Pemerintah daerah juga menetapkan status siaga karena curah hujan masih tinggi dan banjir berpotensi meluas. Warga diimbau untuk tetap waspada serta segera mengamankan barang penting dan bersiap untuk evakuasi bila kondisi memburuk. Selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Oku Timur mulai mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni. Melalui gerakan bersama, perbaikan rumah tidak layak huni atau gebrak rati lahu, program ini dipusatkan di Desa Peracak, Kecamatan Bunga Mayang sebagai langkah awal peningkatan hunian layak bagi masyarakat. Bupati Oku Timur menyebutkan, pemerintah pusat menargetkan bantuan perbaikan hingga 1.000 rumah di wilayah tersebut. Untuk tahap awal tahun 2026, sebanyak 265 rumah telah masuk dalam daftar penerima bantuan. Dan juga selain dukungan pusat, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga menyalurkan bantuan untuk 25 unit rumah di Oku Timur. Pemerintah juga berharap program ini berjalan dengan cepat, merata, dan juga melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendengar, sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Ikuti juga sosial media terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Dan juga pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Pilih Makomi, selamat siang dan sampai jumpa kembali.
1: Pas Jam Perusahaan.

0: tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 RRI Palembang.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro1 RRI.
2: Pendengar, turn back hoax, sebut dua info loker ID palsu, hati-hati infostor konten. Pendengar, periset Mavindo menyebutkan dua informasi lowongan kerja yang beredar di media sosial adalah hoax. Kedua informasi loker tersebut mencantumkan link pendaftaran ke tautan tidak resmi, hingga disimpulkan sebagai konten tiruan atau infostor konten. Dan juga pendengar, tim pemeriksa fakta Mavindo atau Turnback Hoax menemukan foto arsip dari akun TikTok loker.bumn1 pada hari Rabu, pada hari Jumat maksud kami, 8 Mei 2026, berisi narasi yang sangat tidak tepat dan tidak tepat sasaran serta mengandung informasi yang hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita lanjutkan lagi untuk kebersamaan kita di Indonesia Banget untuk edisi siang ini. Masih di 9 Mei 2026. Lanjut ya. Selamat siang, Indonesia Banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Apa kabar Bang Billy?
0: Kabar baik. Dengan siapa di mana nih?
1: Rahasia Bang Billy.
0: Oh, Bang Rahasia. Bang Rahasia masih di Pemulutan?
1: Masih.
0: Oh, kirain udah pindah gitu.
1: Belum.
0: Oke, gimana Bang Rahasia laporan cuaca di sana?
1: Panas Bang Billy.
0: Panasnya panas aja atau panas banget?
1: Panasnya ini panas banget, Pul.
0: Wow, kok bisa?
1: Kalau okay. Di sana gimana?
0: Di sini belum melihat keluar tadi, soalnya nggak kelihatan kalau dari sini. Iya. Jadi kalau Bang Sahrul ya, Bang Sahrul sendiri ya. Gimana nih Bang Sahrul? Pernah mengalami kejadian apa nih? Pernah diperlakukan tidak adil dalam jual beli atau perdagangan gitu?
1: Pernah itu Bang Billy.
0: Kenapa tuh kasusnya? Coba cerita dulu.
1: Pernah waktu itu pernah kena tipu.
0: Kena tipu beli apa?
1: Kami kan warung kan. Katanya uangnya itu berapa, 50.000 atau berapa kan. Itu dilipat.
0: Oke.
1: Okay. Uang kita dilipat, pasti lihat uangnya orang yang sudah balik. Kok ini kurang ya duitnya.
0: Wah.
1: Mungkin ini.
0: Masih ingat nggak nominalnya berapa, harusnya berapa yang dibayar?
1: Yang dibayar itu
0: 55, ternyata yang dia kasih berapa?
1: Yang dikasih 32.
0: Wow, jauh dong. 23.000 jaraknya ya, yang selisihnya hilang.
1: Ini uangnya sampai sekarang masih saya simpan itu Bang Billy.
0: Oke, itu gimana jadi? Nggak dihitung dulu atau gimana?
1: Enggak, waktu itu kan ditaruhnya aja kan uang itu. Nah, ya taruh sana kataku kan.
0: Biasanya modusnya mau cepet-cepet ya?
1: Iya.
0: Mau cepet-cepet. Kita tadi ya percaya-percaya aja, nggak taunya.
1: Iya kan biasanya nggak pernah ngalami kayak gitu. Kan?
0: Iya, jadi orang kok tega banget ya. Oke lah, pokoknya jadiin pelajaran aja ya Bang.
1: Iya, jadiin pelajaran kan ke depannya harus hati-hati lagi.
0: Siap, betul. Apapun kondisinya, jadi harus betul-betul dicek dan cross-check apapun belanjaan orang tersebut, nominalnya, dan juga apapun yang mungkin bisa merugikan kita ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Bang Sahrul mau dengar lagu apa siang ini?
1: Lagu dari Rosa, boleh nggak?
0: Boleh, yang mana tuh?
1: Ini apa tuh? Kepastian.
0: Kepastian, lagu baru ya?
1: Enggak terlalu baru sih, 99 sekitar.
0: Kepastian, oke, boleh. Dikirim untuk siapa aja lagunya?
1: Kirim ya. Kirim untuk semua pendengar Pro 1 aja ya. Dari A sampai Z ya.
0: Oke.
1: Siapanya selamat siang ya.
0: Siap. Ada lagi?
1: Spesial ya.
0: Boleh.
1: Spesial untuk adik Rara gue ya.
0: Wow. Nggak berubah ya. Tetap selalu di hati
1: ya.
0: Asik. Ada lagi Bang Sarul.
1: Ucapannya salam saya selalu ya Bang Billy. Ada salam dari Arumi ya.
0: Itu Arumi sama Rara tuh satu jenis atau gimana?
1: Itu kayaknya beda.
0: Oh, beda orang ya. Oke, salam kembali. Waalaikumsalam ya. Yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sahrul di Pemulutan ya. Kita lanjut lagi, masih di line telepon yang sama di 369977. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Mama Yati Pelaju.
0: Siapa?
2: Mama Sisi di Pelaju.
0: Oh, Mbak Sisi di Pelaju. Ya. Kok jadi oma-oma sekarang? Kirain Oma Sisi. Iya, boleh dong laporan cuaca di Pelaju dan sekitarnya gimana Mbak Sisi sekarang? Mendung-mendung, ada manjanya gak mendungnya?
2: Mendung saja.
0: Oh, mendung-mendung saja, gak ada manjanya ya? Oke, nah Mbak Sisi, ini kan hari perdagangan adil sedunia nih. Gimana? Pernah mengalami kejadian apa nih pada saat jual beli?
2: Iya, pernah jualan ini apa? Jualan gas yang 3 kilo itu.
0: Jualan apa?
2: Gas.
0: Oh, gas 3 kilo, gas melon ya. Gimana emang ada insiden apa tuh?
2: Ada orang itu cuma bayarnya kan harganya 25.000 kan?
0: Iya.
2: Dia cuma bayarnya 8.000. Nanti katanya nanti malam diantarin.
0: Enggak tahunya?
2: Yang tadi enggak dibayar.
0: Wow, iya. Sama kayak ini tadi dong, sama kayak Bang Sarul tadi. Kok orang-orang pada jahat banget ya?
2: Iya.
0: Pokoknya jadiin pelajaran aja ya Mbak Sisi ya. Oke. Mbak Sisi mau dengar lagu apa siang ini?
2: Wali.
0: Wali yang mana?
2: Tetap bertahan aja.
0: Cinta bertahan?
2: Tetap bertahan.
0: Oh, tetap bertahan. Oke, dikirim untuk siapa aja lagunya?
2: Tadi ada Sahul ya, bareng Rara juga, ada Eli, Robi, Mau juga tadi ya. Mbak Yuni di Prita, semuanya itu Mas Eko, Ibu Maria juga ya.
0: Semua aja deh. Oke.
2: Makasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sisi di pelaju ya. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang, Indonesia banget. Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
3: Sama Ari di Musi Banyuasin, Bang Kongkili.
0: Bang Ari di Musi Banyuasin. Di mana? Di mananya tepatnya? Di mananya lagi?
3: Di Kecamatan Batanghari Lekonya saya.
0: Di Kecamatan Batanghari?
3: Betul.
0: Leko. Oke, itu jauh dari Sekayu enggak?
3: Enggak.
0: Oh, enggak, deket ya, masih daerah Sekayu.
3: Iya.
0: Oke, boleh dong laporan cuaca di sana saat ini gimana?
3: Kalau cuacanya panas ini Bang Billy.
0: Tadi Bang apa tadi? Bang Ari ya?
3: Iya.
0: Bang Ari. Oke, panas di sana.
3: Panas.
0: Berarti hari ini belum hujan atau sudah hujan tadi pagi?
3: Belum pernah hujan. Lah sudah dari kemarin enggak hujan. Panas. Ya, sampai hari ini panas.
0: Oke. Nah, Bang Ari, ini kan topik kita kan mengenai hari perdagangan adil sedunia. Pernah mengalami hal apa nih, Bang Ari?
3: Kalau Ari pribadi itu belum pernah, Bang.
0: Tapi pernah menjadi pedagang?
3: Pernah.
0: Pernah. Dagang apa kemarin terakhir?
3: Kemarin itu cuma sekedar warung ya, warung kecil. Waktu hari masih di Palembang itu.
0: Oh, masih di Palembang?
3: Iya, di Mandiati.
0: Oke, pindah ke sana udah lama?
3: Agak lumayan juga lah.
0: Oh, agak lumayan juga. Ada kejadian apa tuh kemarin yang bisa kita ambil hikmahnya?
3: Rasanya enggak ada ya?
0: Enggak ada.
3: Ada waktu itu ada kejadian waktu ngantri minyak tanah itu dulu pernah kan? Di waktu ngantri minyak tanah dulu di Pengkalan ini. Nah itu pernah
0: dicurangi atau gimana atau pernah diserobot antrian?
3: Iya, bos kita dua taunya hilang satu
0: lah, kemana tuh ya. Itu kayaknya Bang Ari ngantuk ya.
3: Bukan ngantuk, ini mungkin bosnya kan sama kan kayaknya.
0: Iya betul iya. Tapi paham jadi bosnya mirip itu. Mirip ya, mungkin ya. Orang salah bawa gitu kan.
3: Iya.
0: Oke, jadi lebih teliti lagi Bang Ari ya. Ya, apalagi ya. Barang yang kita punya tuh terkadang setiap rumah juga ada gitu kan.
3: Iya,
0: itu
3: iya.
0: Lebih harus hati-hati lagi. Oke. Bang Ari mau dengar lagu apa siang ini?
3: Lagunya kalau ada Buku Harian ya.
0: Dari siapa tuh?
3: Enggak tahu, cewek yang nyanyinya itu.
0: Aduh, kok enggak tahu yang nyanyi?
3: Ya, lupa.
0: Paramita Rusadi.
3: Bukanlah itu. Itu lagu yang lama benar itu.
0: Iya, Buku Harian gak ada, udah diketik.
3: Gak ada, kalau gak ada Aku Terdiam Dalam Sepi aja nih.
0: Aku Terdiam Dalam Sepi, lagu dari siapa tuh? Lagu siapa?
3: Lupa juga, aku gak tahu lagu itu dari siapa. Dari Bang Pilih juga jadi kalau ada
0: versinya. Dalam Sepi. Ntar ya, Aku Terdiam Dalam Sepi, gak ada juga tuh. Minimal tahu penyanyinya, biar enak. Tahu penyanyinya, judulnya ini biasanya suka ini loh, suka kadang tuh kita suka salah juga. Soalnya kalau salah satu kata enggak muncul dia.
3: Iya benar.
0: Lagu apa tuh?
3: Republik aja deh.
0: Nah, Republik ada yang mana?
3: Luka Serius.
0: Luka Serius.
3: Iya.
0: Oke, Luka Serius.
3: Itu lagu terbarunya juga itu.
0: Luka Serius ya?
3: Ya.
0: Oke, siap-siap. Dikirim untuk siapa aja?
3: Nah, dikirim buat yang semua sudah masuk tadi. mm-hmm. buat kaldu di Bali ya, buat tadi di Sukarani, buat Putra mm-hmm. Banten, buat Putra mm-hmm. Kelana juga,
0: okay.
3: buat Ibu Masito ya di angkatan 45,
0: mm-hmm.
3: buat semuanya aja lah,
0: dari
3: sampai Z tanpa terkecuali dalam kompas,
0: okay.
3: buat Bang Pilihnya sukses selalu, saya selalu ya bareng keluarga,
0: amin.
3: Selamat beraktivitas sampai tuntas. Mm-hmm. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ari di Musi Banyuasin ya. Oke pendengar, kita cukupkan dulu untuk sesi ini. Angkat telepon, coba kita intip lagi WhatsApp, ada gak kira-kira yang masuk? Gak ada, lanjut ya. Kita putar dulu lagu-lagu yang sudah di request. Ada dari Rosa Kepastian, Lukas Serius, dan tadi ada juga lagu dari Wali, Tetap Bertahan. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu males terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur. Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke-43 lepas dari pukul 14 waktu Indonesia Barat, masih kami tunggu kehadiran Anda di 369977. Silakan untuk yang ingin bergabung bersama kami masih terkait topik Hari Perdagangan Adil Sedunia. Selamat siang Indonesia banget.
1: Selamat siang Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Fauzan, Bang Pilih di Banyuasin.
0: Bang Fauzan, terakhir kemarin Pilih dengar Bang Fauzan katanya lagi gak fit ya?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya sekarang Bang Fauzan?
1: Alhamdulillah udah membaik.
0: Bang Fauzan di Tungkal Ilir kan?
1: Betul.
0: Oke, Tungkal Ilir. Bang Fauzan, ada pengalaman apa nih terkait Hari Perdagangan Adil Sedunia? Pernah menjadi pedagang atau kalau pembeli sudah pasti ya?
1: Beli sudah pasti. Sudah pasti. Kalau untuk kita berdagang itu rasanya belum Bang Pilih ya.
0: Oh belum. Pernah ada kejadian apa pada saat membeli?
1: Kalau untuk kejadian saat membeli, kejadian yang gimana ini?
0: Misalkan pernah dicurangi atau mungkin pernah dapat bonus gitu. Pernah dapat penawaran menarik.
1: Sebenarnya kalau untuk beli ini, kalau untuk dicurangi mah kita nggak tahu lah ya Bang Pilih ya.
0: Oke.
1: Kalau untuk semacam apalah kejadian-kejadian, misal kadang kita belanja tuh uang mungkin kembaliannya agak berlebih gitu. Iya.
0: Oke. Okay, pernah ya, pernah juga berarti ya.
1: Misal kita tahu ya dikasih tahu ya. Kalau misal mungkin ada, kadang kita beli lumayan banyak barang tuh kan, kadang namanya si toko kan pasti ada masanya mungkin namanya manusia kan ada kekeliruan ya, menghitung tuh pernah juga kan.
0: Oke.
1: Tapi lebih ininya lebih baik kita konfirmasi kembali kalau kok ini kayaknya nggak sesuai kan.
0: Pokoknya harus lebih teliti lagi ya. Oke. Bang Fauzan mau dengar lagu apa siang ini?
1: Untuk lagunya ini kita ini aja. Kalau lagu apa itu namanya?
0: Apa tuh?
1: Titip Rindu Buat Ayah boleh Bang Pilih.
0: Titip Rindu Buat Ayah kayaknya masuknya di Ruang Rindu deh.
1: Oh berarti belum bisa masuk ya. Ya sudah, ini dari Gamawan aja Bang Pilih ya.
0: Yang mana?
1: Satu yang atau dua?
0: Oh doaku. Bukan religi kan?
1: Sebenarnya itu dibilang religi tapi ya nggak terlalu banget.
0: Lagunya ini tentang apa? Percintaan atau apa?
1: Suatu doa ya, sebenarnya kayak masuk ke religi tapi gimana ya. Kita hidup di dalam dunia itu semua sudah kehendaknya ya. Masuk religi sih Bang Pilih ya.
0: Iya,
1: tapi
0: kalau religi ya
1: Bang Pilih.
0: Nanti aja. Iya, enggak masuk di segmennya di Indonesia banget. Nanti kita putar ya pas mau menjelang ini asar ya.
1: Ya sudah okay. Kalau gitu kita ganti lagi lah.
0: Boleh.
1: Lagunya ini dari ini ya, apa Rindu Ayah apa ya? Dari siapa itu? Rindu Ayah Bang Pilih.
0: Rindu Ayah. So, kayaknya lagunya rindu semua nih.
1: Memang lagi rindu ini.
0: Iya, sama Bang Pilih juga lagi rindu. Lagu dari siapa tuh?
1: Tolong Bang Pilih, kayaknya kalau enggak

0: rindu ayah apa apa Bang Pin.
1: Soalnya diketik nggak ada, diketik
0: nggak ada juga. Apa ini terus ya?
1: Lagu apa? Lagu-lagu yang terbaru ada yang tahu nggak? Kayak lagu Liodra, Mahal Ini, Samuel.
0: Ini aja. Kamu dan Kenangan dari Maudie Ayunda.
1: Nah, mantap, betul. Ada. Nah, ada.
0: Itu saya spesialkan buat Bapak, semoga tenang di sana ya.
1: Amin ya Allah.
0: Ya, doa terbaik menyertai, semoga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik.
1: Amin.
0: Ya Allah.
1: Ya. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Ya, pokoknya tenang-tenang di sana kan. Nah, kita semua kan juga pasti akan melewati dan menyusul.
1: Iya, betul. Tinggal menunggu waktu saja ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ada lagi Bang Fauzan, mau dikirim iya. Untuk siapa aja lagunya?
0: Kirim salamnya buat pendengar. Ada ini siapa? Bang Putra Banten, ada Mbak Sisi. Ada juga Mbak Nadia, Pak Darmawan, Pak Anwar juga ya. Buat Mbak Eli, Bang Robi. Bang Akbar juga. Juga ada lagi Bang Irin
1: atau
0: Bayur, dan juga buat semua pendengar Pro 1 aja.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan kita semua sehat selalu.
1: Soalnya amin.
0: Yang lagi sakit kita doakan cepat sehat, sembuh dan pulih kembali.
1: Amin. Ya Allah ya Allah. Ada lagi Bang Fauzan?
0: Informasinya di sini masih belum bisa menangkap siaran Pro 1 Bang Pilih ya.
1: Masih belum bisa atau agak kresek-kresek?
0: Belum bisa sama sekali Bang Pili.
1: Oke, siap.
0: Nanti ya maaf ini tadi ya. Sebenarnya hanya menembak aja Bang Pili ya.
1: Oh.
0: Sebenarnya aduh rindu banget denger di Pro 1, apalagi di acara-acara yang sangat menarik ini kan.
1: Iya, alhamdulillah masuk ya rezekinya.
0: Alhamdulillah masuk, ini sangat beruntung banget hari ini kan.
1: Masya Allah.
0: Bisa dibilang Sabtu berkah juga ini ya.
1: Amin.
0: Ya, saat merindukan Pro 1 Bang Pil, kalau bisa tolong informasikan Bang Pil ya.
1: Siap.
0: Jadi acara-acaranya tuh menarik banget, suka banget saya Bang Pil.
1: Nah, Ruang Rindu dari jam 9 sampai jam 11, pantengin aja Ruang Rindu.
0: Iya, kalau lebih ada di radio tuh lebih mantap lagi Bang Pil, apalagi ada obrolannya kan.
1: Iya, benar-benar bisa sekalian menyimak kan.
0: Menarik banget. Saya sangat menanti banget Bang Pil siarannya ya.
1: Siap.
0: Mudah-mudahan di sini cepat ada lagi ya Bang Pil ya.
1: Amin.
0: Ya, makasih Bang Pil ya.
1: Yuk.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik juga ya pokoknya untuk Bang Fauzan dimanapun berada, mudah-mudahan akan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut, masih kami nantikan kehadiran Anda di 369977. Selamat siang Indonesia banget.
2: Selamat siang, menjelang sore, Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Pili.
1: Waalaikumsalam Mbak Nadia, percaya enggak? Iya. Percaya enggak? Ini baru saja aku ketik di komputer, Nadia suka bangun, muncul langsung luar biasa lu. Iya, ini tanpa ada rekayasa, tanpa ada apa-apa, luar biasa kode alam yang sangat keras sekali ya. Langsung menembus telepati. Baru aku ketik Nadia suka bangun. Padahal kan Bang Fauzan yang nelpon ya. Aku ketik Nadia. Ngelantur ya pikiran aku kan. Ternyata Mbak Nadia masuk.
2: Ini kebetulan ya, mungkin kode alam ya.
1: Iya, hawa-hawanya terasa sampai ke sana ya. Oke-nya Bang Pili nyuruh nelpon deh. Bang Pili nyuruh nelpon deh.
2: Iya. Udah dari tadi kan. Belum dapat kan.
1: Nah, iya, betul ya. Sekali. Mbak Nadia apa kabar Mbak Nadia?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat Bang Pili.
1: Alhamdulillah. Ini gimana nih weekend ini, di rumah saja atau gimana?
2: Weekend ini belum ada rencana apa-apa ini.
1: Di rumah saja ya. Oke. Mbak Nadia, ini kan ada kita bahas mengenai Hari Perdagangan Adil Sedunia nih Mbak Nadia. Mbak Nadia pernah menjadi pedagang atau kalau pembeli pasti pernah menjadi pedagang kah?
2: Kalau pedagang pernah bantuin.
1: Iya.
2: Pernah bantuin
1: gitu. Oh, pernah bantu-bantu. Bantu-bantu siapa tuh?
2: Bantu-bantu orang tua ibu ya.
1: Dagang apa kemarin?
2: Dulu pernah buka ini waktu bulan Ramadan, udah lama tapi. Buka pasar beduk gitu ya.
1: Oh, takjil gitu.
2: Lompok lah segala macam gitu kan.
1: Iya, bagaimana pengalamannya kalau misalkan menjadi seorang pedagang Mbak Nadia?
2: Suka duka lah pokoknya.
1: Sukanya apa, dukanya apa?
2: Ya, sukanya kalau lagi banyak yang beli kan.
1: Kalau laris manis ya?
2: Laris manis. Tapi kalau dukanya ya itu, kalau lagi sepi yang beli gitu kan.
1: Iya.
2: Terus pulang dengan membawa segala macam lauk pauk.
1: Iya. Kalau misalkan ini, kalau misalkan Pasar Beduk ya. Kalau misalkan 5 menit lagi mau menjelang buka puasa tapi dagangan masih banyak, apa yang ada di pikiran?
2: Ya itu. Gak karu-karuan pikirannya. Juga buat besoknya gitu kan, pas mau jualan lagi gitu kan.
1: Iya. Kayaknya banting setir aja deh, obrol aja deh, beli satu gratis tiga gitu, enggak kan? Nah,
2: makanya enggak bakat untuk
1: berdagang.
2: Iya.
1: Oke. Nah, terkait kalau Mbak Nadia menjadi seorang pembeli, Mbak Nadia pernah merasa dicurangi enggak sih?
2: Kalau dicurangi yang pernah dikasih apa? Gratisan, bonusan, itu pernah ngalamin semua Bang Fili.
1: Pernah, terus?
2: Iya. Ya pokoknya ya kalau pas dapat yang gratisan atau diskonan gitu kan, ya senang pastinya gitu kan.
1: Senang.
2: Kalau yang dapat misalnya kayak Bang Fauzan bilang tadi, kembaliannya itu uangnya kurang gitu kan, itu ya agak sebel juga. Mau balik lagi kayak udah terlanjur jauh gitu ya.
1: Iya.
2: Kalau baru-baru itu kan kalau misalnya belum terlalu jauh kan masih enak ngomongnya. Kalau udah jauh kan males juga gitu. Nanti takutnya nggak percaya gitu. Ya terus ya akhirnya itu udahlah, mau diikhlasin tapi agak gimana juga.
1: Masih nggak ganjel ya.
2: Iya.
1: Ya udah, kita terapkan aja sistem mungkin belum rezeki, ya nggak?
2: Iya. Pokoknya kalau yang berbagai macam masalah kalau kita beli gitu ya, udah dialami semua lah Bang Fili gitu kan.
1: Ada-ada aja gitu kan.
2: Ada-ada aja yang pernah di istilahnya dikibulin gitu kan.
1: Dikibulin. Oke lah. Pokoknya bisa dijadiin pelajaran ya Mbak Nadia ya.
2: Iya, pokoknya kalau mau beli ya teliti sebelum membeli aja lah gitu.
1: Betul.
2: Menerima kembalian ya lebih baik dicek lagi di tempat.
1: Dihitung dulu daripada kita nanti menyesal. Apalagi kalau misalkan lagi berpergian gitu kan. Misalkan beli air minum sebotol, uang kita 100.000. Terus kita kayak dikejar, memang kita dikejar waktu gitu kan. Ternyata kembaliannya kurang. Mau balik lagi, mau putar balik lagi, waduh luar biasa.
2: Ya itu makanya.
1: Ya jadi harus betul-betul di cross check lagi.
2: Hati-hati lagi gitu.
1: Oke, Mbak Nadia, terima kasih informasi dan juga pengalamannya ya, sudah membagikan cerita. Mau dengar lagu apa?
2: Lagunya dari Ada Band boleh?
1: Ada Band udah tadi, Kau Aurauku.
2: Oh, pengen ada yang ini ya, malam mingguan ya. Kalau enggak itu dari ini aja apa? The Dance Company boleh?
1: The Dance Company yang mana? Ya. Papa yang ini, itu. Papa yang ini, rock and roll itu.
2: Ya, bukan. Selesai malam mingguan aja ya. Selamat malam dunia, walaupun belum malam ini kayaknya ya.
1: Selamat malam dunia.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Walaupun ini masih terang benderang ini ya. Itu aja.
1: Oke. Selamat malam dunia, The Dance Company ya.
2: The Dance Company. Atau Jikustik gitu ya. Kadang bingungnya juga kadang.
1: Adanya Jikustik do ini. Jikustik aja ya. Oke, siap.
2: Oke. Hey, buat Bang Fili.
1: Ya.
2: Selamat tugas aja ya. Selalu.
1: Amin.
2: Lagunya ditunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nadia Sukabangun. Pendengar, tanpa terasa kita sudah dilintas waktu 50 menit waktu Indonesia Barat. Itu artinya Billy harus mengakhiri dulu kebersamaan kita di Indonesia Banget serta seluruh serangkaian Palembang siang ini. Terima kasih untuk minat dengar Anda serta partisipasinya yang sudah bergabung, yang sudah bantu isi playlist kita juga di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua kembali di lain kesempatan dengan lebih intens lagi di program-program berikutnya. Jangan khawatir, setelah ini bakal ada rekan kita Vina yang akan melanjutkan serangkaian Palembang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja kita ikuti Indonesia Banget.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Palembang Sore Ini.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Palembang Sore Ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani sore Anda hingga menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Rangkaian acara dan informasi juga telah kami sediakan untuk Anda. Di pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti akan kami hadirkan program Green Radio yang akan memberikan informasi seputar lingkungan, serta dilanjutkan dengan hiburan dan informasi juga. Dan pada pukul 19 nanti akan ada Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia, dilanjutkan dengan Mimbar Agama Katolik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, channel informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi di Palembang sore ini dari Menteri PKP Muraurar Sirait yang mendorong kebijakan penanaman pohon di setiap pembangunan rumah untuk menjaga kualitas lingkungan. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan perumahan tidak mengabaikan aspek keberlanjutan. Menurutnya, pendengar, pembangunan hunian harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Jadi ia menekankan sektor perumahan ini memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kawasan yang sehat dan nyaman bagi masyarakat. Menteri Ara juga menyebut kementeriannya tengah menyiapkan kebijakan kewajiban satu rumah satu pohon untuk perumahan subsidi maupun perumahan komersial. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penghijauan dan kualitas lingkungan hidup. Ia juga menilai pendengar langkah tersebut penting untuk menciptakan kawasan hunian yang lebih sehat dan juga berkelanjutan di masa depan. Jadi Ara juga menyampaikan apresiasi kepada Ray atas dukungannya terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup. Ia menilai kegiatan ini juga menjadi momentum memperkuat sinergi pemerintah dan sektor properti dalam pembangunan perumahan berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami pendengar melalui RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store.

Pendengar Pro 1 RRI Palembang, tepat pukul 15.22 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan mendengarkan beduk dan azan asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga lantunan azan ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk sejenak menghentikan aktivitas, menunaikan ibadah, serta menambah ketenangan dan keberkahan di sore hari ini.

0: al-qa'imah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat asar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Tompi dengan judul Kurindukan Rasul, pendengar sekaligus juga menutup kebersamaan kita di Pop Religi pada hari ini untuk menemani waktu asar Anda. Dan masih di Green Radio untuk Palembang sore ini, informasi selanjutnya ada dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menyiapkan langkah strategis untuk menyelamatkan populasi gajah Sumatera dan Kalimantan, yang mana kini gajah tersebut berada dalam status sangat terancam punah ataupun critically endangered. Salah satunya itu melalui penerbitan instruksi presiden tentang penyelamatan populasi dan habitat gajah. Hal itu disampaikan Raja Antoni saat bertemu dengan aktivis lingkungan dan influencer di Jakarta, pendengar. Ia mengungkapkan jumlah kantong habitat gajah terus menyusut. Dari sebelumnya 42 kantong, kini tersisa 21 kantong yang masih bertahan. Karena itu juga, pemerintah akan fokus menjaga sekaligus memperbaiki kualitas ekosistem habitat yang tersisa. Strategi yang disiapkan ialah pembangunan koridor satwa guna menghubungkan habitat-habitat gajah yang terfragmentasi akibat alih fungsi lahan. Pemerintah juga mulai mengintegrasikan aspek konservasi ke dalam proyek pembangunan infrastruktur. Jadi pendengar, Raja Juli mencotokkan pembangunan jalan tol ke depan harus mempertimbangkan jalur jelajah gajah ataupun home range yang telah dipetakan. Selain pemulihan habitat, pemerintah juga turut menyoroti konflik manusia dan gajah yang masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk di Waikambas. Pemerintah tengah menyiapkan pembangunan barier yang mengurangi potensi konflik yang menyebabkan kerugian di kedua pihak.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan, luangkan waktu sejenak tanpa ponsel, berbicara langsung dengan orang terdekat, atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

Tahukah Anda? Tidak semua negara merayakan Tahun Baru pada tanggal 1 Januari. Beberapa negara memiliki kalender dan tradisi berbeda, seperti Tahun Baru Imlek yang mengikuti kalender lunar, serta Nowruz di Iran yang dirayakan sekitar bulan Maret. Perayaan Tahun Baru sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Bangsa Babilonia kuno diketahui telah merayakannya sekitar 4.000 tahun yang lalu sebagai simbol harapan akan kehidupan yang lebih baik. Tradisi resolusi Tahun Baru pun ternyata bukan hal modern. Pada masa Romawi kuno, masyarakat membuat janji kepada Dewa Janus untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Menariknya, setiap negara memiliki tradisi unik. Di Jepang, lonceng kuil dibunyikan 108 kali untuk menghapus sifat buruk manusia. Sementara di Spanyol, masyarakat memakan 12 buah anggur sebagai simbol harapan di setiap bulan dalam setahun.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kenal informasi dan inspirasi flanela dengan berjuta rasa. Di Palembang sore ini pendengar, tepat pada tanggal 9 Mei 2026, hari Sabtu nih, akhir pekan, yang mana weekend. Weekend ini kalian ada acara apa aja sih? Biasanya kan weekend kita sama teman-teman, sama keluarga besar, ada pun mungkin kayak makan bareng. Dan dikarenakan hari Sabtu ini, berarti malam ini adalah malam Minggu. Update dong ke Pro 1 RRI Palembang, apa aja kegiatan yang bakal pendengar lakukan di hari ini ataupun di malam ini. Di line telepon kami di 0711-369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792790.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

92,4 TV Pro Satu dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini pendengar, dan Anda baru saja mendengarkan Liodra dengan judul Pura-Pura. Ini salah satu lagu baru yang keluar di tahun 2026 dari Liodra. Nah, ada kabar hangat juga nih dari salah satu band favorite lintas generasi, Sheila on Seven. Jadi setelah lama bikin kangen pendengar, akhirnya mereka kembali lewat lagu terbaru berjudul Sederhana. Jadi lagu ini hadir dengan warna khas Sheila on Seven yang hangat, jujur, dan dekat juga dengan kehidupan sehari-hari kita. Lewat lirik yang sederhana tapi penuh makna, Sheila on Seven ngajak kita nih buat menikmati hidup apa adanya dan mensyukuri hal-hal kecil yang sering terlewat. Suara khas dari Duta nih, favorite kalian, vokalis favorite pendengar juga, bahkan bikin lagu ini terasa makin tulus dan nyaman didengar kapan aja. Buat kamu yang udah kangen karya terbaru mereka, langsung aja kita nikmati Sheila on Seven dengan lagu terbarunya, Sederhana.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,4 FM Rosata dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di bulan Mei ini, long weekend ini menjadi salah satu momen yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk beristirahat dari rutinitas harian yang padat. Kalau misalnya kita hitung-hitung nih, setiap minggu ya, minggu depan ini bakalan ada lagi long weekend. Jadi periode libur yang lebih panjang ini dinilai penting untuk pemulihan kondisi fisik sekaligus juga kesehatan mental. Terutama untuk Anda menjalani aktivitas kerja yang intens dalam jangka waktu yang lama. Nah, sejumlah literatur kesehatan mental nih menunjukkan bahwa waktu istirahat yang diisi dengan aktivitas menyenangkan dan bermakna dapat membantu menurunkan tingkat stres serta meningkatkan juga kesejahteraan psikologis. Ada juga nih sejumlah aktivitas yang dapat dilakukan agar long weekend lebih bermakna dan menyegarkan. Ini yang pertama, staycation. Jadi kalian bisa staycation di tempat penginapan ataupun di hotel dengan suasana berbeda. Ini bisa jadi pilihan tanpa kalian harus bepergian jauh. Yang kedua, piknik di ruang terbuka seperti taman ataupun pantai. Ini bisa bantu tubuh lebih rileks dengan udara segar dan juga suasana alami. Kalau di Palembang nih, ruang terbuka sepertinya belum terlalu banyak ya. Mungkin kalian bisa short escape ke tetangga kita nih, ke Lampung, bisa banget. Atau yang ketiga, digital detox atau mengurangi penggunaan gawai selama beberapa waktu, dalam beberapa waktu sebentar ya, untuk membantu mengurangi stres akibat paparan informasi yang berlebihan. Dan bisa juga kalian memasak atau coba resep baru di rumah, ataupun mungkin menata ulang ruangan di rumah sehingga dapat menciptakan suasana yang baru, yang lebih nyaman dan juga yang lebih segar. Jadi dengan memanfaatkan waktu libur secara lebih sadar dan terarah ini, long weekend tidak hanya menjadi jeda dari rutinitas ya, tapi juga kesempatan untuk Anda memulihkan energi serta meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Masih di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ini kita masih ngomongin masalah long weekend di bulan Mei ini nih pendengar. Libur lebaran, ini kan kita juga ada libur lebaran ya di akhir bulan. Ini memang menyenangkan. Tapi kalau pola kerjanya, kita nih kan ada beberapa instansi ataupun beberapa kantor nih yang menerapkan work from home di hari Jumat. Terus nanti libur lagi di Sabtu dan Minggu. Terus Seninnya langsung

full work from office. Ini rasanya gimana ya? Apakah kalian ada yang kaget gak sih tiba-tiba hari Senin sudah kerja full, sedangkan 3 hari di rumah, mungkin Jumat kerja di rumah, Sabtu Minggu di rumah juga sama keluarga. Masih hari Seninnya masih mikirin tumpukan kerja gak kalian? Atau santai-santai aja nih? Gimana nih yang WFA? Boleh dong update ke Persatuan dari Palembang. Tapi nih, jangan buru-buru menyelesaikan semua pekerjaan sekaligus pendengar. Nanti kalian bakalan stres sendiri. Coba deh, ada langkah-langkah simpel nih dari laman Kemenkes Ayo Sehat yang harus kalian lakukan untuk menghadapi long weekend ataupun work from home dan tiba-tiba hari Senin udah langsung kerja full di kantor. Yang pertama, kalian harus atur dulu prioritas, jangan tumpuk beban. Jadi bikin list dulu, bikin daftar tugas, tentuin dulu mana yang paling mendesak. Terus ada juga nih tips lagi, cari semangat baru dari hal kecil. Siapa sangka sih mendengar ngobrol santai nih sama teman kantor atau sama teman-teman di luar kantor sambil ngopi sebentar atau mungkin sekedar bersihin meja kerja ini bisa bikin suasana hati kalian membaik. Dan selanjutnya juga ada kerjakan juga tugas kecil sekarang juga. Ini jangan banget kalian menunda-menunda, apalagi tugas-tugas kecil yang dari Jumat kemarin pas masih work from home itu mungkin belum kelar. Kalau dibiarin itu bakalan numpuk dan besok-besok jadi gunung yang bikin pusing tujuh keliling. Nah, kalian juga jangan lupa untuk jaga kesehatan mental di kantor ya selama masa kaget ini, masa work from home dan work from office ini. Tapi jangan khawatir karena Kemenkes juga punya rekomendasi biar kesehatan mental kalian juga tetap terjaga, terutama pas masa transisi work from home dan work from office ini. Jadi kalian juga harus fokus ke hal positif, tetap gerak, olahraga meski cuma jalan kaki aja, terus juga banyak liburan ataupun hiburan-hiburan yang lainnya. Ini pesan penting sekali nih, jangan dipaksakan. Jadi kalau misalnya kembali kerja full WFO setelah full pola kerja yang gak biasa, Jumat WFH, Sabtu Minggu libur, Senin masuk kantor, emang bikin tubuh dan pikiran agak kaget atau istilahnya jet lag gitu ya. Tapi dari itu jangan paksain diri produktif 100% di hari pertama, pendengar, tepatnya di hari Senin nih. Santai dulu, atur napas, kerjain yang penting-penting dulu.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

Tahukah kamu, skor terbesar dalam sejarah FIFA World Cup terjadi pada tahun 1982. Hungary National Football Team mengalahkan El Salvador National Football Team dengan skor telak 10-1. 10 gol dalam satu pertandingan bukan hal yang biasa, bahkan di level dunia. Dari sini kita belajar, dalam sepak bola, apapun bisa terjadi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI
1: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dicek fakta kali ini, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim vaksin TBC mengandung nanobots dan bisa menyebabkan anak menjadi autis bahkan cepat meninggal. Faktanya, pendengar, klaim yang menyatakan bahwa vaksin TBC mengandung nanobots dan menyebabkan meninggal adalah tidak benar ataupun hoax. Dilansir dari Comdig, hasil penelitian membuktikan bahwa vaksin M72 ataupun ASO1A dibangun berdasarkan protein fusi bernama M72 yang menggabungkan fragmen dari dua protein yang terdapat pada Mycobacterium tuberculosis, bakteri penyebab TB, dan tidak mengandung nanobots. Proses uji klinis vaksin TBC M72 ini telah melalui tahapan riset yang ketat dan pengawasan untuk memastikan vaksin aman. Indonesia dipilih karena tingginya angka kasus TBC dan vaksin bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan nyawa.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11:59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11:59 malam.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar munculnya kasus hantavirus di kapal pesiar MV Hondius di Samudra Atlantik pada awal Mei 2026 ini memicu kekhawatiran publik. Jadi dalam peristiwa tersebut, 3 orang dilaporkan meninggal dunia sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami kondisi sakit dan kritis. Kejadian ini menjadi peringat juga pentingnya kewaspadaan terhadap hantavirus yang dapat berdampak serius pada kesehatan manusia. Jadi virus ini diketahui dapat menyerang paru-paru maupun ginjal dengan tingkat fatalitas yang cukup tinggi. Hantavirus ini merupakan kelompok virus yang ditularkan dari hewan pengerat, terutama tikus, kepada manusia melalui berbagai jalur paparan. Penularannya pendengar umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses atau air liur tikus yang terinfeksi, termasuk dari partikel udara yang terkontaminasi. Selain itu juga seseorang yang dapat terpapar melalui makanan yang tidak higienis atau kebiasaan menyentuh wajah tanpa mencuci tangan setelah kontak dengan benda terkontaminasi. Meski demikian, penularan antar manusia sangat jarang terjadi sehingga faktor lingkungan menjadi penyebab utama.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kalbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: Selamat sore pendengar Pro1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani waktu sore Anda dalam program Lentera Hati. Program yang menghadirkan kisah penuh hikmah dan inspirasi untuk menenangkan hati kita bersama. Di Lentera Hati pada sore hari ini, kita akan membahas mengenai Umar bin Khattab. Pendengar, dalam perjalanan dakwah Rasulullah SAW, ada begitu banyak sosok luar biasa yang rela berjuang demi Islam. Mereka adalah para sahabat Nabi, orang-orang pilihan yang memiliki keimanan kuat, akhlak mulia, dan pengorbanan yang begitu besar. Dan sore hari ini di program Lentera Hati, kita akan mengenal salah satu sahabat Nabi yang dikenal sangat pemberani, cerdas, sekaligus memiliki hati yang lembut. Beliau adalah Umar bin Khattab. Sebelum memeluk Islam, Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok yang sangat keras dan ditakuti. Bahkan, beliau pernah berniat untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Namun Allah membolak-balikkan hati manusia dengan cara yang luar biasa. Suatu hari, Umar mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari rumah adiknya sendiri. Saat itulah hatinya mulai tersentuh. Ayat-ayat Al-Quran yang didengarnya membuat Umar menangis dan akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Pendengar, dari kisah ini kita belajar bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, kapan saja, dan dengan cara yang tidak pernah kita duga. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab menjadi salah satu pembela Islam yang paling berani. Jika sebelumnya umat Islam beribadah secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada kaum Quraisy, maka setelah Umar masuk Islam, kaum muslimin mulai berani menampakkan ibadah mereka. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa kehadiran Umar adalah kekuatan bagi Islam. Namun di balik tegasnya, Umar memiliki hati yang sangat lembut. Beliau sering berkeliling di malam hari untuk memastikan rakyatnya tidak kelaparan. Ada satu kisah yang sangat menyentuh. Suatu malam, Umar mendengar tangisan anak-anak dari sebuah rumah kecil. Ketika beliau mendekat, ternyata ada seorang ibu yang sedang memasak batu hanya untuk menenangkan anak-anaknya yang lapar. Mendengar itu, Umar langsung menangis. Beliau segera kembali ke Baitul Mal, memikul sendiri karung gandum di pundaknya, lalu mengantarkannya kepada keluarga tersebut. Dari kisah itu kita belajar tentang tanggung jawab, kepedulian, dan pentingnya memiliki hati yang peka. Di zaman sekarang, pendengar, mungkin kita sering sibuk dengan urusan masing-masing, sampai lupa memperhatikan sekitar. Padahal, bisa jadi ada tetangga yang sedang kesulitan, ada saudara yang membutuhkan perhatian, atau ada teman yang sedang berjuang sendirian. Dari Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang keberanian, tetapi juga tentang kasih sayang dan tanggung jawab terhadap sesama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kisah kita sore hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, memperkuat iman, dan menjadi pribadi yang lebih peduli kepada sesama.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

Amal jariyah adalah amal yang pahalanya terus mengalir meskipun seseorang telah meninggal dunia. Dalam ajaran Islam, amal ini menjadi salah satu bekal terbaik yang dapat memberikan manfaat jangka panjang. Beberapa contoh amal jariah diantaranya adalah sedekah, membangun tempat ibadah, membantu pendidikan, atau menanam pohon yang bermanfaat bagi orang lain. Selama manfaat dari kebaikan tersebut masih dirasakan, maka pahala akan terus mengalir bagi orang yang melakukannya. Hal ini mengajarkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan dengan tulus tidak akan pernah sia-sia. Oleh karena itu, memperbanyak amal jariah menjadi salah satu cara menabung pahala sebagai bekal di masa depan.

Pendengar prosote dari Palembang, berikut akan kami sajikan pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-Fath ayat 27 hingga 29 dengan kori kita Haji Ahmad Tarmizi MSPDI. Selanjutnya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

وعد الله.

Berikut prosata dari Palembang, dengan terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka tibalah saatnya bagi umat muslim untuk menunaikan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga sholat kita kali ini penuh dengan kehusyukan, menjadi penghapus dosa dan menambah keberkahan.

0: macet lagi. Padahal jaraknya nggak sampai 1 kilometer. Kalau deket gini, kenapa nggak jalan kaki aja sih? Jalan kaki? Emang masih kepikiran ya zaman sekarang? Justru itu, badan jadi gerak, pikiran lebih rileks, lebih sehat, nggak pakai bensin, dan nggak nambah macet. Iya juga. Napas lebih lega.
1: Biasakan berjalan kaki untuk jarak dekat. Sehatkan diri, kurangi polusi, mulai dari langkah sederhana.

Nadia Rent. 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang sore ini, pendengar, bersama saya Alvina Damayanti. Dan tadi kita tutup juga Nada Religi dengan lagu Stinky, Berikanku Hidayahmu, sambil menemani kita untuk menunggu waktu maghrib di edisi hari ini, hari Sabtu 9 Mei 2026. Dan pendengar, ini tepat banget hari Sabtu ya, dan memasuki malam Minggu. Ada satu lagu yang sering banget diputar dan cocok banget buat nemenin suasana malam. Apalagi buat kamu yang lagi keinget seseorang atau lagi ngerasa rindu tanpa alasan. Lagu ini datang dari penyanyi muda berbakat Steven Pasaribu dengan judul Lama Tak Bermalam Minggu. Nah, sesuai dengan suasana malam Minggu hari ini ya. Lewat lagu ini, Steven bercerita tentang rasa sepi, rindu, dan kebiasaan kecil yang dulu sering dilakukan bareng seseorang, tapi sekarang sudah tidak lagi. Jadi bermalam minggu ini yang dulu terasa biasa, kini berubah jadi momen yang justru paling dirindukan. Dan dengan aransemen yang lembut, suara khas Steven yang emosional, lagu ini benar-benar berhasil nyentuh hati pendengarnya. Cocok banget buat Anda yang lagi di perjalanan malam, lagi sendiri, atau sekedar ingin ditemani suasana yang tenang. Langsung saja kita nikmati Lama Tak Bermalam Minggu dari Steven Pasaribu.

Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Sobat RRI, listrik yang kita gunakan setiap hari berasal dari sumber energi yang tidak semuanya bisa diperbarui. Saat kita menyalakan lampu di siang hari, membiarkan televisi menyala tanpa ditonton, atau lupa mencabut charger yang tidak digunakan, kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Dudi Oris dengan judul lagu untuk kamu.
1: Aku berjanji takkan berpaling.
0: Masih di Palembang sore ini pendengar, bersama saya Alvina Damayanti hingga mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan informasi selanjutnya dari Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Abu Sama, yang melepas keberangkatan jemaah calon haji asal Kabupaten Oku Selatan di Masjid Agung Al-Mutadin Muara II, Kamis 7 Mei 2026 malam. Kegiatan pelepasan berlangsung dengan khidmat dan dihadiri juga jajaran pemerintah daerah, keluarga jemaah, serta masyarakat yang turut mengantarkan para calon tamu Allah menuju Asrama Haji Palembang. Dan berdengar dalam laporannya, Kabak Esra Sedda Kabupaten Oku Selatan Ruswani menyampaikan, jumlah jemaah calon haji asal Kabupaten Oku Selatan ini tahun 2026 tercatat sebanyak 126 orang. Namun, satu orang jemaah meninggal dunia sehingga total jemaah yang diberangkatkan menjadi 125 orang. Ruswani juga menjelaskan, pemerintah Kabupaten Oku Selatan memfasilitasi keberangkatan jemaah dari Muara II menuju ke Palembang sebagai bentuk pelayanan kepada jemaah dan juga keluarga. Ia juga menambahkan pendengar, jemaah calon haji asal Oku Selatan tahun ini tergabung dalam kloter 2 dan dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pada hari Sabtu, yakni hari ini 9 Mei 2026. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses melalui website resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa dengarkan kami di RRI Digital yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store. Dan kami informasikan juga tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk menyimak Warta Berita Nasional.

Morning Thoughts adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning Thoughts bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, Morning Thoughts bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning Thoughts, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan.
1: Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, menginvestasi untuk membersihkan daerah, supaya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain.
2: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal dikatakan Presiden Prabowo Subianto supaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Menteri Keuangan mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track yang bebas antri imigrasi. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya meningkatkan sektor ekonomi biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut laporan Joshua Sihombing.
0: Hari ini saya berkesempatan mampir di Gorontalo. Saya mau lihat adanya kampung nelayan.
3: Presiden Prabowo Subianto hari ini telah meresmikan Kampung Nelayan Merah Putih KNMP di Kelurahan Leato, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo. Dalam peresmian itu, Kepala Negara mengatakan bahwa Kampung Nelayan menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam peningkatan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Di hadapan masyarakat nelayan di Kelurahan Leato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
0: Kita para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru. Ekonomi laut biru. The Blue Ocean Economy. Blue Ocean Economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
0: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
3: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Kualitas sarana-prasarana obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, sangat kurang.
0: Semua sekolah pun akan kita renovasi ya tahun ini dan 2-3 tahun ke depan semua sekolah di Indonesia akan kita renovasi.
5: Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Miangas, Sulawesi Utara pada hari Sabtu tanggal 9 Mei tahun 2026. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah akan merenovasi puskesmas di Miangas karena selama bertahun-tahun tidak pernah diperbaiki.
6: Presiden Prabowo juga akan merenovasi sekolah-sekolah. Presiden Prabowo Subianto memastikan adanya pembangunan yang merata hingga ke wilayah perbatasan negara seperti Miangas dan Filipina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam sambutannya di Miangas sore tadi.
0: Saya tadi lihat beberapa tempat puskesmas, Menteri Kesehatan tadi bisik-bisik ke saya, Pak, sekian tahun sejak zaman Pak Harto puskesmas belum pernah diperbaiki. Kita perbaiki semua puskesmas di Indonesia segera.
6: Sementara itu, Kepala Puskesmas Kecamatan Miangas, Dr. Chevrelia Pesik menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Dr. Chevrelia mengatakan, puskesmas membutuhkan banyak dokter. Selama ini hanya ada satu dokter umum. Satu dokter harus melayani 823 jiwa.
4: Kurang dari SDM-nya, kurang dari dokter. Dokter gigi tidak ada, masih banyak lagi yang... Kayak farmasi itu kan honorer, bukan memang jadi cuman tidak menetap. Jadi itu masih dibutuhkan. Kemudian bidan cuma satu. Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang.
6: Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan kapal 15 kroston kepada nelayan dan ratusan HP dan layanan internet berbasis canggih Starlink. Dari wilayah perbatasan Miangas, Filipina, Sugandi Avandi, RRI3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: TNI bersiaga dalam persenjataan di Sulawesi Utara untuk mengamankan KTT ASEAN di Filipina yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Bobby Sapulete.
7: TNI menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional Sulawesi Utara untuk mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Menurut Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait, gelaran ini merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan tersebut melibatkan unsur darat, laut, dan udara. TNI juga mengerahkan 5 pesawat F-16, Hercules A400M, dan 3 KRI, yaitu KRI Brawijaya, Siliwangi, dan RE Marta Dinata.
8: Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini menggelar kesiapsiagaan di wilayah nasional di Sulawesi Utara dalam rangka mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan KTT ASEAN di Cebu, Filipina. Kegiatan ini merupakan bentuk kesiapan rutin operasi gabungan TNI dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi yang dapat terjadi di kawasan ASEAN. Kegiatan ini juga melibatkan unsur darat, laut, dan udara untuk menguji interoperabilitas mobilitas pasukan, kemampuan pengamanan VIP, serta respon cepat terhadap kondisi darurat. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Indonesia memandang stabilitas dan keamanan kawasan sebagai tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN. Karena itu, kesiapsiagaan TNI dalam konteks ini merupakan bagian dari kontribusi Indonesia untuk mendukung terciptanya situasi kawasan yang aman, kondusif, dan mendukung suksesnya agenda-agenda strategis ASEAN.
7: Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, Brigadir Jenderal TNI Rico Ricardo Sirait menegaskan, Seluruh kegiatan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta penghormatan terhadap kedaulatan negara sahabat. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendorong proyek-proyek strategis yang terhenti untuk segera direalisasikan. Di antaranya proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar, Sulawesi Selatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang...
9: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan hambatan-hambatan investasi melalui mekanisme sidang kanal debottlenecking. Dalam sidang kanal debottlenecking pekan ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyelesaikan hambatan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PCL di Makassar, Sulawesi Selatan. Investor proyek tersebut dalam pengaduannya pada Satgas Percepatan Program Pemerintah mengatakan bahwa proyek itu tertunda sejak tahun 2022 karena pemerintahan baru Kota Makassar tidak memenuhi perjanjian kerjasama yang dibuat sebelumnya. Kerjasama terhambat akibat adanya perubahan payung hukum yang menimbulkan persoalan lahan. Dalam sidang yang mempertemukan antara investor dan pemerintah daerah Makassar serta kementerian terkait itu, persoalan pun teratasi dan Menteri Keuangan Purbaya minta agar proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PCL di Makassar segera direalisasikan dengan menggunakan lahan yang telah dibeli oleh investor.
1: Presiden udah marah-marah nih masalah CL. Katanya nggak selesai-selesai, tapi itu emang kebutuhan negara. Kita perlu daerah yang bersih. Ini bukan pemborosan, investasi untuk membersihkan daerah. Makanya kita punya udara yang segar, kotanya cantik, dan lain-lain. Ini emang salah satu fokus dari Bapak Presiden, makanya saya berani ambil sama aja. Kemudian juga uang dari kita juga sebagian, nanti dan kita juga sebagai.
9: Sementara itu, Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo yang mengikuti sidang tersebut juga menginginkan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Makassar ini segera terrealisasi karena PLN lah yang akan membeli hasil listriknya.
10: Karena kami kontrak 25 tahun itu langsung dihitung total 150 miliar per tahun kalikan 25 tahun 3 triliun. Jadi tidak closing-closing juga begitu Bapak dengan perpres yang lama. Jadi kami terima kasih Bapak atas sarannya. Bagi kami yang penting jalan Pak. Kami siap menjalankan arahan dari pemerintah untuk
9: kosgati. Sidang debottlenecking merupakan bagian dari Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi. Sidang debottlenecking bukan sekedar forum penyelesaian aduan tetapi juga instrumen strategis yang mempertemukan pemerintah dan swasta untuk mengurai hambatan nyata di lapangan yang dihadapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal debottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudadain. Ain.
12: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas koter, yaitu Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
13: Ayan. Iya, Ayan.
12: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Memasuki gelombang kedua di Embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan Fast Track atau Mekah Road yang bebas antri imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
14: Baik, pendengar, operasional haji di Embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Mekah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, sudah diberangkatkan ke Tanah Suci pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
15: Jemaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jemaah berangkat dari imigrasi sudah langsung memakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
14: Ya, dan pendengar, ada pun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Jemaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jemaah Haji Indonesia terus berdatangan ke Kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba dua hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau Kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momentum ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
17: Siapa ibadah haji, di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram, secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan, karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu, kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan, mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
16: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia, sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
13: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sedang bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
18: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwarjo Sleman, Yogyakarta di Bandung. Selamat berlangsung partai ini dengan menghadapi Garuda Yaksa dalam laga final atau partai final dari saat ini kita sudah berada di musim 2025 yang baru saja
19: mencetak gol pertama mereka. Dicetak kurang lebih pada menit ke-24 tadi, di mana gol dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz. Dan bisa disampaikan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama, karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 Championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 Championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000, lebih dari 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjualnya cukup cepat, karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan di show tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28, kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta. Nyar Abdul Ditil oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Berita Nasional bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan selanjutnya akan kami hadirkan program Mimbar Agama Katolik bersama narasumber kita Leonardo Sutrisno SAG MSI selaku Pembimas Katolik dengan tema pada malam hari ini, Kasih yang Mewujud dalam Ketaatan dan Roh Kebenaran.
1: Mimbar Agama Katolik.
2: Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, para pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun Anda berada, Shalom Elehem, selamat malam, salam jumpa. Bertemu lagi bersama saya, Leonardo Sutrisno, menyapa pendengar semuanya dalam Mimbar Agama Katolik. Damai dan sukacita Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Pada kesempatan ini yang penuh rahmat, marilah kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai 21 dengan tema permenungan Kasih yang mewujud dalam ketaatan dan roh kebenaran. Tema ini sangat relevan bagi kehidupan kita saat ini di tengah dunia yang penuh perubahan, kebingungan moral, pertentangan, dan kegelisahan. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa kasih sejati bukan hanya kata-kata, melainkan mesti diwujudkan dalam ketaatan kepada Allah. Dan untuk menolong manusia hidup dalam kasih itu, Tuhan memberikan roh kebenaran. Marilah sebelum kita merenungkan lebih jauh tema pada malam hari ini, kita mempersiapkan hati dengan berdoa secara singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada kami untuk hidup dalam kasih yang nyata melalui ketaatan kepada kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar melalui permenungan pada malam hari ini, kami semakin memahami sabda-Mu, mencintai-Mu dengan tulus, dan hidup dalam pimpinan, dalam bimbingan Roh Kudus, Roh kebenaran. Semoga sabda-Mu menjadi terang bagi langkah hidup kami sehari-hari. Engkau kami muliakan dan kami sembah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Umat beriman yang dicintai Tuhan, marilah sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintah-Ku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah, terpujilah Kristus. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kata kasih sering diucapkan. Orang tua mengatakan mengasihi anak-anaknya. Anak mengatakan mengasihi orang tuanya. Suami dan istri saling menyatakan cinta, saling menyatakan kasih. Sahabat mengatakan peduli satu sama lain. Namun Tuhan Yesus hari ini memberikan ukuran yang sangat jelas. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Artinya, kasih sejati selalu tampak dalam tindakan nyata. Kasih bukan hanya perasaan. Kasih bukan hanya emosi sesaat. Kasih bukan hanya ungkapan indah di bibir. Kita bisa mengatakan mencintai Tuhan, tetapi jika hidup kita jauh dari kehendaknya, maka kasih itu belum sungguh-sungguh matang. Misalnya kita berdoa tetapi masih menyimpan kebencian. Kita pergi ke gereja, rajin ke gereja, tetapi suka memfitnah. Kita menyebut diri orang beriman, tetapi perilaku hidup kita tidak jujur. Kita ingin diberkati Tuhan, tetapi enggan mengampuni. Disinilah Yesus mengingatkan bahwa kasih kepada Allah harus nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah poin pertama dari bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, yaitu poin kasih yang tidak berhenti pada kata-kata. Lalu pada poin kedua yang juga baik untuk kita renungkan adalah ketaatan bukan beban, tetapi ungkapan cinta. Seringkali orang menganggap perintah Tuhan sebagai beban. Sekali lagi, mungkin juga dari kita seringkali menganggap bahwa perintah Tuhan sebagai beban. Padahal bagi orang yang sungguh mencintai Tuhan, ketaatan adalah sukacita. Bagi orang yang sungguh mencintai Tuhan, ketaatan adalah sukacita. Seorang ibu rela bangun pagi demi anaknya. Karena apa? Karena cinta yang sungguh-sungguh. Seorang ayah bekerja keras demi keluarga. Karena apa? Karena cinta. Seorang sahabat setia menemani sahabatnya dalam suka maupun dalam duka. Karena apa? Karena cinta. Cinta membuat pengorbanan menjadi bermakna. Begitu juga dalam hidup rohani, orang yang mengasihi Tuhan akan berusaha hidup jujur, akan berusaha mengampuni. Orang yang mengasihi Tuhan akan menolong sesama, akan menjauhi dosa, akan menjaga perkataan, berlaku adil, setia dalam doa. Bukan karena takut dihukum, melainkan karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena ingin mengungkapkan bakti kesetiaan kepada Tuhan. Ketaatan Kristiani bukanlah ketaatan karena paksaan, karena ketakutan dihukum, tetapi jawaban cinta kepada Allah yang telah lebih dahului mengasihi kita. Sekali lagi, dalam perspektif dalam iman Kristiani, bukanlah ketaatan karena paksaan. Ketaatan bukan karena paksaan, tetapi ketaatan justru lahir atas jawaban kita terhadap cinta Tuhan yang telah terlebih dahulu mencintai kita. Itu poin kedua, ketaatan bukan beban tetapi ungkapan cinta. Poin ketiga, Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Saudara-saudari pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan, Tuhan Yesus tahu bahwa hidup menurut kehendak Allah tidak mudah. Dunia menawarkan banyak godaan, godaan keserakahan, godaan kebohongan, godaan kekerasan, egoisme, kenikmatan sesaat, dan godaan gaya hidup yang menjauhkan manusia dari Tuhan. Oleh karena itu Yesus berkata, "Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yaitu Roh kebenaran." Inilah janji besar Tuhan kepada umat-Nya. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Kita diberi Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran. Roh Kudus itulah yang menguatkan ketika kita lemah. Roh Kudus itu menghibur ketika kita sedih, menegur ketika kita salah, menerangi kita ketika kita bingung, dan Roh Kudus itu pulalah yang menuntun kita kepada kebenaran. Kadang dalam hidup kita menghadapi keputusan sulit. Apakah harus jujur atau berbohong? Apakah harus membalas dendam atau mengampuni? Apakah memilih keuntungan pribadi atau keadilan? Dalam situasi seperti ini, Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong yang menyertai kita, yang dijanjikan Tuhan menyertai kita, bekerja di dalam hati orang beriman. Inilah permenungan kita yang ketiga, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Permenungan kita yang keempat, Roh kebenaran di tengah dunia yang membingungkan. Kita hidup di zaman di mana informasi begitu banyak. Media sosial penuh opini. Banyak orang sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang sungguh-sungguh fakta, mana hoax. Kadang kebohongan dianggap biasa, kadang kejahatan dibungkus seolah kebaikan, kadang orang benar malah disalahkan. Karena itu manusia membutuhkan Roh kebenaran. Manusia membutuhkan Roh Kudus penolong. Manusia membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita melihat dengan hati nurani yang jernih. Roh kebenaran mengajarkan bahwa kasih lebih penting daripada kebencian. Bahwa pengampunan lebih menyembuhkan daripada balas dendam. Roh kebenaran juga mengajarkan bahwa kejujuran lebih mulia daripada keuntungan curang. Bahwa hidup bukan hanya soal materi, tetapi tentang keselamatan dan kasih Allah. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan semakin bijaksana dalam berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan. Lalu permenungan kita yang kelima, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Saudara-saudari terkasih pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan dan saya hormati, kalimat Yesus ini sangat menghibur kita yang pada malam hari ini telah kita baca tadi. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sekali lagi kata-kata Yesus ini sangat menghibur kita. Aku tidak akan meninggalkan

0: Kalau taekwondonya yang mendominasi udah banyakan cewek, harus ikut taekwondo juga gitu. Oke, baiklah. Nah, tapi sebenarnya kan kalau Kejurnas 2026 ini kan pasti nanti akan berdampak ya untuk UMKM segala macamnya ya. Nah, agar di taekwondo, maksudnya di Kejurnas ini bukan cuma ajang kejuaraan saja. Yang tadi disampaikan juga kan fun-nya juga dapat gitu ya. Ada enggak kayak tambahan-tambahan apa atau hiburan apa gitu yang ada di Kejurnas ini, Sabam?
1: Tambahan-tambahan.
2: Ada, ya. Nanti salah satu bonusnya itu kan kita rencanakan untuk juaranya itu kita ajak jalan-jalan naik kapal Putri Kemang Dadar nanti.
0: Oh, iya ya.
2: Ke Pulau Kemarau.
0: Ya, itu fun sih. Kan kalau yang belum pernah ke sini kan ya. Yang belum tahu, belum menyusuri Sungai Musi itu kan ya, pasti itu kita, kan, wisata air kita ya. Oh, oke. Okay. Buat yang juara aja nih, Sobem.
2: Iya, juara-juaranya aja.
0: Oh, juara-juaranya aja. Oke.
1: Okay. Keliling ke Pulau Kemarau.
0: Oh, ke Pulau Kemarau gitu ya. Iya, ya. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita berbicara soal saling mendukung lah satu sama lain untuk peran komunitas atau peran organisasi olahraga ini ya, seperti ITF Sumsel ini, gimana cara menularkannya itu, menularkan gaya hidup sehat ya, bukan cuma di kalangan sesama teman-teman ITF aja gitu.
1: Kalau di bela diri taekwondo itu banyak positifnya, Mbak. Satu untuk kesehatan yang pastinya. Kedua, bikin anak itu disiplin dan punya tanggung jawab, sportivitasnya kuat kayak gitu, Mbak.
0: Oh, sportivitasnya kuat juga ya. Walaupun fun tapi tetap sportivitasnya ya. Harus nomor satu juga ya, sama ya.
1: Benar-benar, Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, saya lanjut lagi nih bacain live chat yang udah masuk di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada @alfzeng channel 2091, salam ITF guys, Master Alex sukses dan lancar acara Kejurnas Gubernur Cup-nya. Oke. Okay. Mudah-mudahan lancar ya. Tapi ngomong-ngomong, pendaftaran tuh ditutup sampai tanggal berapa?
1: Tanggal 10 Juni.
0: Oh, bentar. Oh, 10 Juni ya? Ya, 10 Juni. Awal bulan depanan, berarti masih ada waktu 1 bulan lagi.
1: 1
0: ya?
1: Bulan lagi.
0: Oke, okay, nah silakan langsung daftar aja ya pendengarnya, karena enggak lama-lama ya. Iya,
1: benar.
0: Jadi 10 Juni data udah harus masuk semua ya.
1: Iya, benar.
0: Baik. Nah, saya mau tanya nih ke ketua sama sekretaris nih. Gimana membangkitkan semangat rekan-rekan di ITF lagi nih? Maksudnya dalam artian ya, apa sih motivasi terbesar untuk mengembangkan organisasi ini gitu? Coba ketum dulu deh, ketua dulu deh. Biasanya kan anak buah tuh ngiring.
2: Jadi nggak perlu dibangkitkan lagi karena udah bangkit, Mbak.
0: Udah bangkit.
2: Kalau bangkit lagi.
0: Tapi kalau terobosan baru.
2: Terobosan barunya yang jelas kita ini selalu kebersamaan tinggi yang kita junjung, baik dengan orang tua para pegiat taekwondo ini, kemudian para pelatih. Dan kita semua pengurus ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan,
1: memperkuat
2: solidaritas
1: kerjasamanya, Pak.
2: Jadi kita memang sama-sama membangun suatu keluarga besar lah, keluarga besar komunitas ini, bentuk keluarga besar di Sumsel ini udah terbangun.
0: Berarti semua klub itu udah masuk dalam ITF gitu ya, Sobom ya?
1: Iya.
0: Okay. Banyak pelatih-pelatih kita tuh banyak berarti ternyata di Sumsel ini, Sobom.
1: Alhamdulillah. Di kabupaten dan semuanya ada semua.
0: Termasuk wilayah kita Palembang ini.
1: Palembang.
0: Banyak juga
1: banyak
0: ya.
1: Banyak juga.
2: Paling banyak.
0: Berarti kalau dibandingkan sama yang muridnya gitu ya, atletnya itu setara enggak? Maksudnya kayak ya
2: bandingkan apanya nih?
0: Bukan tenaganya sih, jumlahnya, jumlah pelatih sama yang berlatih.
1: Pasti banyak berlatih.
0: Yang berlatihnya juga, tapi masih mengcover ya, masih sangat mengcover ya untuk itu semua ya. Oke, baik. Seru ya. Saya juga baru kali ini ngobrol soal taekwondo ya.
1: Oh, itu Mbak ya.
0: Jadi ternyata begini gitu ya. Ternyata taekwondo itu tidak semenegangkan pas kita lihat visualnya ya. Karena ada kata fun-nya itu tadi.
1: Ada kata fun-nya.
0: Enggak tahu kalau misalkan yang enggak ada kata

0: fun-nya ya. Masih tetap tegang juga yeah, kita yeah, ngelihatnya ya.
1: Menang kalah bahagia.
0: Iya. Yeah. Menang kalah
2: segar,
0: bahagia.
2: Bugar gembira.
1: Gembira kalau dari Korminya, Pak ya. Yeah.
0: Itu tagline Korminya.
1: Sehat, bugar, gembira, luar biasa.
0: Oke. Okay. Nah, lanjut lagi, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri di Sukojo. Kalau misalkan kita mau apa nih? Oh, mau mencoba untuk memberanikan anak kita ya bergabung di organisasi atau olahraga taekwondo ini, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Mm-hmm. Oke, silakan dijawab nih, Sabam.
1: Oh ya. Pertamanya anaknya tuh kita kalau memang dia mau di taekwondo, Mbak, ya. Kita adaptasi dulu sama anak-anak itu. Suruh melihat, jangan langsung, Mbak. Jadi melihat cara-cara mereka yang sudah berlatih itu. Nah, baru kita arahkan nanti, Mbak. Iya, situ. Jadi anak itu jangan dipaksa kayak gitu, Mbak.
0: Oh, yang penting anaknya mau dulu.
1: Mau dulu, ikut dulu. Nah, kalau merasa nyaman, dia merasa memiliki seperti biasanya ngalir sendiri dia, Mbak. Ikut sendiri pasti untuk latihannya.
0: Kalau untuk latihannya itu ya. Oke, tapi kalau misalkan soal usia, ada aturan yang lebih baik enggak gitu? Harus di usia ini dulu deh.
1: Oh, sebenarnya enggak deh. Dari PAN itu 5 tahun sudah boleh ikut kita, Pak.
0: Oh, jadi enggak masalah gitu.
1: Enggak
0: ya?
1: Masalah.
0: Enggak ada SOP tertentu gitu.
1: Enggak ada, Pak.
0: Enggak ada ya, seru ya.
1: Yang penting mereka anak itu senang, dia gembira. Oke. Okay.
2: Oh. Jadi kan masyarakat kan sudah mengenal taekwondo ini kan bela diri, walaupun ini kita sama-sama mengetahui bahwa ini bela diri impor, ya bukan lahir dari rahim, bukan ya, kita.
0: Ya, ya.
2: Tetapi dari sejak kita belum lahir, ini sudah ada taekwondo ini di Indonesia ini, nah, jadi sudah menjamur. Jadi tidak perlu kita publikasikan lagi apa itu taekwondo. Rata-rata sudah mengetahui apa itu taekwondo. Nah, jadi salah satu alternatif bela diri yang sudah di masyarakat kan, selain bela diri yang lainnya. Jadi memang ya kita berani hadir di sini adalah tampil beda dengan karakter, bukan semata-mata prestasi itu. Olahraga ini kita junjung kesehatannya, kita junjung kebersamaannya, sportivitas, kemudian alternatif bagi kegiatan positif.
1: Yeah.
2: Nah, alternatif lainnya kan di
0: sehat dapat, keluarga dapat, keluarga baru dapat gitu ya, Sabam ya. Oke. Okay.
2: Karena di taekwondo ini enggak bisa sambil main game atau main gitu. Enggak bisa.
0: Benar-benar.
2: Ya, harus ditaruh dulu.
0: Iya.
2: Minimal 1 jam latihan taruh dulu di.
0: Wah, itu bagus tuh kalau misalkan mau melatih supaya anak-anak enggak kejanduan gadget ya. Oke. Iya. Nah, kalau kita balik lagi ke Jurnas 2026 yang akan diselenggarakan 26-27 ini. Berarti persiapan venue, fasilitas semuanya itu udah alhamdulillah rampung ya gitu ya, Sabam ya. Kalau kita juga tahu dong kalau fasilitas yang kita miliki seperti apa gitu ya. Oke, berarti udah tinggal nunggu peserta yang nambah sama teknik di lapangan nanti seperti apa gitu ya.
1: Oke.
0: Koordinasi juga antara pemerintah daerah, pengurus taekwondo juga udah berjalan lancar ya. Oke. Nah, tapi kalau misalkan melibatkan UMKM dan lain-lain kayak ekonomi lokal kita gimana tuh, Sabam? Nanti dilibatkan kah?
1: Dilibatkan itu, Mbak, nanti.
0: Dilibatkan ya mereka-mereka ya. Oke. Nah, bagaimana panitia nih memastikan bahwa seluruh atlet nantinya mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang sama? Karena ini sekarang tuh zamannya ngeri banget loh, Sabam. Apa-apa viral, iya kan? Ini juga harus menjadi,
2: harus dijaga,
0: iya, harus menjadi perhatian kita juga. Dan ini gimana nih, Sabam?
2: Jadi kita ini untuk menyelenggarakan kegiatan ini udah biasa, udah sering, dan memang sudah ada SOP standar yang sesuai, sudah dibuat dari organisasi induk kita, pengurus nasional, memang sudah ada. Jadi kita tinggal melaksanakannya. Itu panitianya, kemudian di sini kan panitianya ada panitia daerah dan panitia pusat, Mbak. Panitia daerah ini hanya mempersiapkan fasilitator.
0: Oke.
2: Tapi untuk teknis-teknis pertandingan,
0: juri segala macam itu dari pusat ya?
2: Nanti dari pusat itu, dominasi dari pusat semua.
0: Oke. Nah, siap-siap aja nanti ya.
2: Iya.
0: Ini memang harus siap mental dan siap semuanya.
2: Jadi potensi kita itu cuma diuntungkan karena sumber tuan rumah kan kita bisa kirim atlet pegiat kita sebanyak-banyaknya.
0: Sebanyak-banyaknya dibanding yang lain kan. Ya, oke. Untuk yang lain-lainnya tetap kembalikan ke pusat gitu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, baik, sebelum diakhiri perbincangan kita di malam hari ini, enggak berasa apa yang mau disampaikan nih Sabam Arif dan juga Sabam Alex? Mungkin terkait dengan Kejurnas 2026 bahkan juga nanti Road to Fornas ya di 2027 nanti, silakan. Sabam Alex, apa nih?
1: Oh ya. Yang pastinya buat yang daerah dan juga provinsi lain cepat mendaftarkan biar rame, semakin semangat untuk kejuaraan kita. Karena ajang kejuaraan nasional ini dan juga kita tuan rumah sangat menguntungkan.
0: Oke, Sabam Arif.
2: Ya, seperti yang saya bilang tadi, ini momentum jarang terjadi dua kali. Segera kawan-kawan dari setiap daerah, khususnya di Sumsel, segera mendaftarkan diri karena kita juga membatasi, ada kotanya ya, terbatas. Tidak siapapun kita bisa masuk di sini.
1: Iya,
2: tidak bisa, walaupun kita tuan rumah.
0: Oke. Nah,
2: jadi ini kesempatannya, ayo dihajar, gas.
0: Jangan berlengah-lengah ya. Biasanya tuan rumah nyantai aja gitu ya. Oke. Nah, makanya ditutupnya itu pendaftaran di tanggal 10 Juni 2026. Nah, untuk info pendaftarannya nih Sabam, kemana nih?
1: Daftarannya ke ada grup gitu Mbak, kita ke nomor saya sendiri.
0: Oke,
2: di atau ke sekretariat langsung.
0: Sekretariatnya di mana tuh?
2: Sekretariat panitia
1: di Perunas Lebung Gajah, Pak.
0: Oh, di Lebung Gajah. Oke. Kalau berarti kalau di MEF ada tuh?
2: Ada.
0: TF Sumsel gitu ya. Oke. Nah, silakan langsung aja datang ke sana ya. Jadi untuk teknis semua biaya pendaftaran dan segala macamnya tanyakan aja di sana. Nanti tanggal 10 mereka udah terakhir itu ya. Oke, baiklah kalau begitu. Baik, makasih banyak nih untuk Ketua ITF Sumsel, Sabam Arif Gunawan, terus juga Sekretaris ITF Sumsel, Sabam Alex. Nanti kalau misalkan ada perbincangan-perbincangan lainnya yang mau disampaikan kembali, nanti kita ngobrol lagi ya.
1: Siap.
0: Di Pro 1 Palembang, sukses untuk Kejurnas 2026 ini. Amin. Mudah-mudahan nanti juga sukses di 2027 ya. Amin. Untuk Fornas ya. Baik, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat bermalam minggu. Nah, pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini. Kita dukung ya untuk penyelenggaraan ITF ini, Kejurnas 2026 ini, Piala Gubernur Sumsel 2026, Open Tournament Road to Fornas 9 2027. Jangan kemana-mana, selain ini kami masih akan terus menemani Anda, masih di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama saya Tata Edins.
3: Baru saja Anda ikuti dan dengarkan obrolan komunitas. Obrolan komunitas hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: 94,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktunya kami hadirkan Ruang Rindu untuk Anda sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 92,4 plus 1 RRI Palembang.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayo pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

0: Masih di Pro 1 Palembang, ada informasi dan inspirasi. Kita ke Ruang Rindu dulu setelah tadi ada di obrolan komunitas, sekarang Ruang Rindu ya. Halo, selamat malam.
1: Malam Mbak Tasa.
0: Sama siapa, di mana?
1: Mbak Pipi.
0: Mbak Pipi di?
1: Talang Betutu.
0: Mbak Pipi di Talang Betutu, oke. Mau dengerin lagu apa Mbak Pipi?
1: When you believe.
0: Wow,
1: tolong.
0: Oke deh.
1: Dengan siapa Mbak Tata bertugas malam?
0: Sama Bang Ajis.
1: Oh, ditemani Asmaul Husna. Mudah-mudahan semuanya sehat ya Mbak Tata ya. Terima kasih.
0: Amin. Sama-sama Mbak Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjut lagi buat terima telepon di ruang rindu ya. Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Mbak Tata, Pak Adian di Dekap Gadget Pekanbaru.
0: Siapa Pak? Cepet banget. Pak siapa?
1: Pak Adian di Pekanbaru.
0: Pak Haji Andi.
1: Pekanbaru.
0: Wey, Pekanbaru gimana cuacanya?
1: Alhamdulillah, bagus nggak hujan.
0: Bagus ya?
1: Amin.
0: Oke deh, mau dengerin lagu apa?
1: Saya mau kirim-kirim dulu Mbak ya.
0: Boleh.
1: Kirim sama kakak saya Haji Andi, Haji Ahmad di Palembang. Sama angka 645. Itu Ito, yang tersayang. Ini Mbak.
0: Oke, lagunya?
1: Lagu Hidup Dibui.
0: Apa?
1: Hidup Dibui, di Lloyd.
0: Oh, Hidup Dibui.
1: Di Lloyd ya.
0: Sebentar, saya carikan dulu ya.
1: Ada dong.
0: Oke deh.
1: Oke deh.
0: Ditunggu lagunya, Pak.
1: Ya, Pak Cakak sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Cukup banyak hatinya, sepertinya karena waktunya aja banyak.
0: Amin.
1: Ya, Rob.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi, silahkan. Halo.
2: Halo, ruang rindu.
0: Sama siapa di mana?
2: Sama Adi di Tiga Ulu.
0: Adi?
2: Ya.
0: Adi di Tiga Ulu.
2: Ya.
0: Hujan nggak di sana di?
2: Enggak, Mbak.
0: Enggak ya, terang benderang ya?
2: Terang, Mbak. Cerah.
0: Oke sih.
2: Cerah hati, Mbak.
0: Wini, amin. Oke, Di. Mau dengerin lagu apa, Di?
2: Lagunya dari Titi.
0: Siapa?
2: Titi DJ.
0: Titi DJ udah barusan. Jangan berhenti.
2: Wah, oh, bagus suara Mbak.
0: Iya, lebih bagus kalau nggak nyanyi, kan?
2: Lagu ini ya, dari Siti Nurhaiza.
0: Yang mana tuh?
2: Bukan Cinta Biasa.
0: Bukan Cinta Biasa. Oke deh, ditunggu lagunya ya.
2: Ya.
0: Ada dong.
2: Kirim sedikit ya, Mbak.
0: Kenapa?
2: Kirim sedikit.
0: Boleh.
2: Buat Nadia, Anggi, Sisi, Juni, ada Bu Masito, Pak Ejeham, Pak Donawan, Bobby di Ramah Kasih ya. Buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak ya. Buat Mbaknya, semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gala, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Rari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Al, lupa mencabut charger yang tidak digunakan? Kita sedang memboroskan energi. Padahal, menghemat listrik itu mudah. Matikan lampu saat tidak digunakan, gunakan peralatan listrik seperlunya, dan cabut perangkat dari stop kontak jika sudah selesai dipakai. Dengan hemat listrik, kita tidak hanya mengurangi tagihan bulanan, tetapi juga ikut menjaga bumi tetap lestari untuk masa depan. Yuk, mulai dari sekarang, bijak gunakan listrik demi masa depan yang lebih terang.

0: merdu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Lagi yuk di Ruang Rindu, silakan bergabung bersama kami ya. Tapi ini waktunya tetap buat bacain dulu WhatsApp yang udah masuk, rame banget nih. Ada Galih di BK10 dari kawasan Belitang Emas Puncak 5 pengen denger lagu Diana Nasution, Benci Tapi Rindu. Oh, aduh ya Allah, kenapa ini? Kayak susah banget ngomong nih ya. Aduh, tarik nafas. Ada Rigali ya. Gali, kamu masih dengerin kan? Benci tapi rindunya mau diputerin nih Diana Nasutionnya ya. Yang pasti ada siapa lagi nih? Ada Yanto di Skyu. Hadir Mbak Tata. Mau dengerin lagunya Lionel Richie ya, dengan yang mana nih? Lionelnya terserah Tata mau puterin yang mana ya? Atau yang verse yang dia collab sama collab ya? Dia Lionel Richie-nya yang dia bareng sama Shania Twain ya? Halo juga buat siapa ini? Dari Roxette, It Must Have Been Love Boy di Sungai Lais. Oke deh. Belum pada tidur semua ya. Ada lagi, ada Zack di Kenton, Air Supply yang making love out of nothing at all. Oke deh. Siapa lagi nih yang WA? Oh masih kata Gali. Oke. Langsung aku puterin ya, yang lain sabar aja, nanti bakal terima telepon lagi. Ini buat muterin lagu yang udah di request di WA ya.

Dunia mengenalnya sebagai Tuhan di lapangan hijau, tapi sejarah mencatatnya sebagai pemberontak tanpa batas. Diego Armando Maradona adalah paradoks terbesar dalam sepak bola. Kejeniusannya tak perlu didebat. Dalam pertandingan perempat final melawan Inggris pada 22 Juni 1986, hanya butuh waktu 4 menit bagi Maradona untuk menunjukkan sisi manusia yang paling ekstrim. Melewati 5 pemain, menari di antara hadangan lawan, hingga mencetak apa yang kita sebut gol abad ini. Di kaki kirinya, bola bukan lagi benda mati, tapi nyawa yang tunduk pada imajinasinya. Maradona mampu mengubah olahraga menjadi sebuah karya seni melalui tendangan golnya yang menorehkan sebuah sejarah. Sisi gelap yang tak kalah riuh. Dari gol tangan Tuhan yang memicu amarah Inggris, kecanduan obat-obatan yang menghancurkan karirnya, hingga kegagalannya di tes doping Piala Dunia 94, Maradona seolah tak pernah bisa lepas dari bayang-bayang masalah yang ia buat sendiri. Menjadi satu-satunya pemain yang sanggup membawa tim biasa saja seperti Napoli dan timnas Argentina yang saat itu menjadi juara dunia hampir sendirian. Bahkan dia juga dikenal vokal soal politik, berteman dengan Fidel Castro, dan sering menentang kebijakan FIFA secara terang-terangan.

0: merdu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.

Sobat Arari, pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros, membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.

Siapa yang gak suka momen gol di Piala Dunia FIFA? Selain euforia skor tercipta, seringkali kita juga melihat hal lain yang bikin momen itu jadi makin berkesan, yaitu selebrasi tarian. Di turnamen paling bergengsi seperti sepak bola dunia, banyak pemain dan tim punya cara unik dalam merayakan gol. Ada yang membuat gerakan ritmis, ada yang terinspirasi dari budaya mereka sendiri, sampai ide-ide kreatif yang viral di media sosial. Sebut saja tarian klasik dari Roger Milla yang mengguncang sudut lapangan di Piala Dunia 1990. Tidak hanya pemain dari masa lalu saja, beberapa tim modern bahkan latihan khusus koreografi selebrasi yang seragam. Misalnya, tim Brazil beberapa waktu lalu yang mempersiapkan rutinitas tarian mereka jauh sebelum pertandingan dimulai. Selebrasi itu bukan hanya simbol kegembiraan. Bagi banyak pemain dan supporter, tarian di lapangan juga jadi cara mengekspresikan budaya, menunjukkan karakter tim, dan berbagi kebahagiaan dengan penonton di seluruh dunia. Sekali lagi, Piala Dunia bukan hanya soal gol, tapi juga ragam ekspresi sukacita dari seluruh penjuru dunia.

0: Ya, lanjut lagi untuk di Ruang Rindu, silakan aja mendengar di lantai 0711-369-977. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum
1: Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Abang Nafi, jaga raja kenilir.
0: Masih di OI kamu Nafi?
1: Iya betul, di OI.
0: Oke deh. Oke, Rafi, mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya Andai dari siapa ya nyanyinya? Yang Andai
0: Coba nyanyi lagi, Rafi.
1: Andai
0: Aduh.
1: Siapa ya nyanyinya?
0: Opi Andaresta.
1: Betul.
0: Ada enggak ya lagunya?
1: Ada, pernah aku minta.
0: Masa?
1: Iya.
0: Mana ya? Cuma Hayalan ya?
1: Kalau Cuma Hayalan judulnya.
0: Iya, oke deh. Lagunya ditunggu.
1: Kirain Andai.
0: Cuma Hayalan ya?
1: Cuma Hayalan.
0: Iya.
1: Ya.
0: Oke deh.
1: Salamnya dikit ya buat Tia yang ada di Jawa Tengah.
0: Mm-hmm.
1: Nadia. Pokoknya semuanya yang lagi dengar saya. Tanpa kecuali, selamat malam, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mbak Tata ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu Mbak Tata ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu aja Mbak Tata, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan. Di lantai 0711-369-977, 0821-792-790. Halo. Halo. Sama siapa di mana?
2: Sama Sisi di Kajo, Mbak.
0: Sisi mau dengerin lagu apa?
2: Berpisah di ujung jalan, Mbak. Berpisah di ujung jalan.
0: Berpisah. Kamu kenapa nangis ya, Sisi ya?
2: Ngantuk, Mbak.
0: Ngantuk ya, udah ngantuk tidur dong. Ngantuk malah dengerin radio dari miliknya Sultan ya?
2: Iya, Sultan.
0: Oke deh, ditunggu lagunya ya. Mudah-mudahan setelah dengerin lagu ini kamu bobo ya.
2: Iya, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi deh. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
3: Dari Putra Kelana yang di kawasan Jalan Tol.
0: Wih. Ngapain di sana, Pak?
3: Ah, kita kan kerja di jalan tol.
0: Oh, tol mana nih?
3: Ini di Musi nih.
0: Oh, di Musi. Di tol Musi Lima.
3: Musi Lima Keramasan.
0: Gimana, Pak, malam ini?
3: Ah, malam ini nampaknya cuaca yang mendukung.
0: Itu lalu lintas di sana?
3: Belum mulai lewat nih.
0: Oh iya ya, kan masih ini ya, Pak, masih 85% ya?
3: Iya.
0: Oke, mudah-mudahan segera ya, Pak ya.
3: Mbak Tata, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Oke deh.
3: Masih dapat lagu kita.
0: Lagu apa nih?
3: Lagunya Jangan Salah Menilai.
0: Wih deh, Jangan Salah Menilai.
3: Itu lagu lama itu. Cuman banyak diperbarui.
0: Iya, dari Fani ya, Pak?
3: Iya, jadi.
0: Oke deh. Ditunggu lagunya, semoga makin semangat.
3: Iya, buat Mbak Tata.
0: Yap.
3: Selamat bertugas.
0: Iya.
3: Semua kru-kru Radio Pro 1.
0: Iya.
3: Semuanya selamat malam, semoga sehat selalu.
0: Oke. Okay.
3: Buat band-band yang sudah masuk tadi,
0: mm-hmm,
3: tidak saya satu-satu per satu, karena kita mikir waktu, jamnya sudah jam 10 lewat.
0: Oke.
3: Tata, kebagian terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Tata bakal balik lagi ya. Di lantauan 0711-369-977 0821-792-790 ya. Masih di Ruang Rindu pendengar, jangan kemana-mana, masih bersama saya Tata Edins.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan.

Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan napas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya napas sesaat. Menurut American Heart Association, henti napas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Lalu Syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: Kelas Jam Perusahaan.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. Hendra Susanto melakukan kunjungan kerja ke kantor wilayah Sumatera Selatan. Peninjauan dilakukan di Desa Muara Sugih, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Jumat 8 Mei 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran. Setiap keluarga penerima manfaat mendapat 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Hendra juga meninjau gudang bulog di Kompleks Pergudangan Karya Baru untuk mengecek kualitas stok beras. Sementara itu, Ihsan menyebut stok beras di Sumsel Babel saat ini mencapai 96 ribu ton. Pendengar, mediasi sengketa lahan antara warga desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang, Kuang Ogan Ilir, dan PT Bumi Rambang, Kramat Jaya belum mencapai kesepakatan. Warga meminta lahan yang dikuasai perusahaan segera dikembalikan. Perwakilan warga, Mursalin, mengatakan total lahan yang disengketakan mencapai 1.200 hektar. Warga mengklaim lahan tersebut telah dikelola PT PRK sejak tahun 1990 tanpa ganti rugi. Mediasi lanjutan rencananya akan kembali dilakukan dalam waktu dekat dengan melibatkan pemerintah dan aparat keamanan. Sementara itu, Herman Ansori menyatakan polisi siap memfasilitasi proses mediasi antara warga dan perusahaan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.go.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutilah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat malam.
0: Pas Jam Perusahaan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan dengan julukan Bapak Internet. Julukan itu melekat karena Leonard tokoh penemu internet. Leonard Kleinrock lahir di New York, Amerika Serikat pada 13 Juni 1934. Ia seorang insinyur sekaligus seorang ilmuwan dengan gelar Profesor Komputer di Yulki, sebuah sekolah teknik juga sains yang cukup bergengsi. Leonard Kleinrock disorot atas keberhasilannya menciptakan internet pada tahun 1969, tepatnya tanggal 29 Oktober. Atas temuannya inilah Leonard dijuluki sebagai ilmuwan besar abad ini. Penemuan internet ini didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecah beberapa kode digital dan kemudian menjadikan paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, ia kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET. Di tahun 1988, Leonard Kleinrock ditunjuk sebagai ketua dari kelompok jaringan nasional yang ditujukan untuk Kongres Amerika Serikat. Dalam menjalankan tugasnya, tim ini menyusun laporan penelitian yang sangat berpengaruh dan diaplikasikan dalam pengembangan computing high performance dan memiliki implikasi pada perkembangan dunia internet yang saat ini digunakan semua orang. Leonard Kleinrock adalah penemu internet yang merintisnya dari hal sederhana, sehingga menjadi sesuatu yang kompleks dan multifungsi seperti saat ini. Dunia jauh lebih mudah dengan keberadaan internet.

Sahabat FM, Radio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar rutinitas pekerjaan yang padat dan juga tekanan aktivitas sehari-hari itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental seseorang. Nah, kondisi ini membuat liburan adalah menjadi salah satu cara yang penting ya untuk memulihkan energi dan juga menjaga keseimbangan hidup. Liburan gak selalu identik dengan perjalanan mewah ke luar negeri, staycation atau istirahat sejenak di sekitar tempat tinggal. Ini juga mampu dinilai membantu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks. Jadi ketika seseorang mengalami stres, tubuh akan menghasilkan hormon kortisol yang bisa mempengaruhi berbagai sistem tubuh. Jadi kalau misalkan dibiarin terus-menerus, nah kondisi ini itu bisa menimbulkan kelelahan fisik sampai dengan gangguan emosional. Salah satu tanda seseorang membutuhkan liburan adalah mengalami insomnia atau kesulitan tidur. Jadi kurangnya waktu istirahat membuat tubuh tidak memperoleh pemulihan yang optimal setelah beraktivitas. Selain gangguan tidur, tubuh yang terasa pegal dan lelah berkepanjangan, ini juga menjadi sinyal penting. Bahkan, rasa lelah tersebut juga tetap muncul ya, walaupun waktu tidur sudah terpenuhi dengan cukup. Nah, tanda lainnya terlihat ketika seseorang mulai kehilangan motivasi bekerja dan sering terlambat datang ke kantor. Kondisi ini yang biasanya muncul akibat pikiran yang terlalu penat dan membutuhkan waktu untuk rehat sejenak. Jadi nggak cuma itu, hilang fokus ketika bekerja juga bisa menjadi pertanda tubuh dan pikiran sudah kelelahan. Nah, kesalahan kecil yang berulang sampai dengan sulit berkonsentrasi itu menjadi dampak yang sering banget dialami. Jadi kalau misalkan seseorang yang terus memikirkan pekerjaan, bahkan saat akhir pekan pun nih, kayak Sabtu Minggu gini juga kayaknya sering banget mengalami stres berat. Kalau misalkan gak segera diatasi, kondisi ini bisa memicu gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Jadi tekanan pekerjaan yang berlebihan itu juga bisa membuat seseorang mencari pelarian yang gak sehat ya. Misalnya dengan mengonsumsi makanan manis secara berlebihan atau hanya menghabiskan waktu untuk bermalas-malasan. Jadi menjaga komunikasi dengan keluarga dan menyediakan waktu istirahat yang cukup itu menjadi langkah penting untuk menjaga kesehatan mental. Jadi liburan sederhana itu bisa dinilai dapat membantu seseorang kembali merasa bahagia, segar, bahkan lebih produktif lah ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi gimana? Besok rencananya mau kemana? Gak usah besok lah ya. Nanti masih ada waktu di tanggal-tanggal merah untuk libur nasional. Kira-kira mau kemana? Apakah mau ke Anyer? Kayak katanya Mita nih, antanya Anyer dan Jakarta.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dorman atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Blue 1 Radio Republik Indonesia.

0: Perilaku hewan kecil ini harusnya menjadi cerminan akhlak bagi setiap orang. Perhatikanlah kehidupannya. Ada banyak manfaat yang bisa diambil hikmahnya dari lebah. Lebah hanya menghisap saripati bunga. Ia hanya mengambil yang inti dan membiarkan yang lain. Lebah tahu yang menjadi kebutuhannya hanyalah saripati, bukan yang lainnya. Ini mengajarkan bahwa setiap orang harus mengambil sesuatu yang baik dan halal. Sebab mengambil hak yang lain, hukumnya adalah haram. Lebah menghasilkan madu, memberi manfaat bagi manusia. Ini pun adalah sebuah pelajaran. Madu berasal dari saripati bunga dan baik. Maka keluarnya pun baik. Sesuatu yang halal, keluarnya halal pula. Dan ini pun banyak memberi manfaat bagi orang lain. Dan lebah tidak merusak. Dimanapun dia hinggap, tak ada tangkai daun ataupun ranting pohon yang patah. Betapa santunnya hewan kecil ini hingga dalam bergaul dia tidak menyakiti siapapun dan senantiasa menjaga kedamaian dalam setiap suasana. Lebah senantiasa memegang prinsip iffah atau ketentraman dalam pergaulan. Lebah memiliki harga diri. Ia tidak akan pernah mengganggu orang lain selama kehormatan dan harga dirinya dihormati. Namun bila harga dirinya dizolimi, ia akan siap menyengat pengganggunya. Karena itu, setiap insan paling tidak harus mampu juga menjaga kehormatan dirinya. Sudah sepatutnya kita belajar ilmu dari lebah. Bukan karena fisik dan pesonanya yang kurang menarik, tapi karena komitmennya dalam bersikap dan berbuat. Manusia memiliki kemuliaan dari makhluk lain. Namun tingkah laku dan kehormatan manusia bisa lebih hina dari binatang. Allah memberikan pelajaran bagi manusia untuk mengambil hikmah dari lebah. Ia makhluk kecil yang memberikan manfaat sangat besar bagi manusia. Tentunya tidak hanya dari lebah. Setiap hamparan yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebutuhan manusia.
1: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa.

pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok pada hari Minggu tanggal 10 Mei tahun 2026. Pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,4 FM Prosatu RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Untuk hari ini ya, di hari Minggu 10 Mei 2026. Beragam mata acara kami sudah siapkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Sebentar lagi kami juga akan mengajak Anda untuk mendengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-Maidah ayat 71 hingga 76 yang akan dibacakan Qori Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Denji Al-Hafiz. Berikutnya dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, kami akan bersama dengan Ustazah Dianata Anugrah SPDI MPD Penyuluh Agama di kantor Kemenak Kota Palembang. Dan berikutnya pendengar, kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sepekan ya, yang akan mengisi ruang dengar Anda tepat pada pukul 6. Informasi perakhiran cuaca di wilayah pagi ini akan mengisi ruang dengar Anda pada pukul 6 lebih 30 menit. Berikutnya Warta Berita Sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia juga akan kami hadirkan tepat pada pukul 7. Selanjutnya beragam informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda, menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini bersama saya Esi. Baik pendengar, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-Maidah ayat 71 hingga 75.

0: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم صدق الله العظيم.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0717-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan ini ya di hari Minggu 10 Mei 2026. Ya pendengar, lisan adalah amanah yang sangat berharga. Dengan lisan seorang dapat menebarkan kebaikan, menguatkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun dengan lisan pula seseorang dapat terjatuh pada dosa, fitnah, ghibah maupun ucapan yang menyakiti sesama. Oleh karena itu, dalam Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini, kami juga akan menghadirkan satu topik ya seputar penjagaan lisan. Bersama dengan narasumber kami ada Ustazah Dianata Anugrah SPDI MPD, penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang. Sudah tersambung via telepon saat ini ya. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Esi.
0: Iya, gimana kabarnya Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih untuk waktunya Ustazah. Kita akan bersama dengan pendengar dalam Mutiara Pagi ini hingga mendekati pukul 6 nanti. Dan pendengar juga kami nantikan atensinya untuk bisa bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Dan tentunya dialog ini pendengar kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Tapi sebelum kita memberikan kesempatan bergabung untuk pendengar, kita pengen juga mendengarkan pengantar dari Ustazah seputar topik yang kita hadirkan di kesempatan pagi hari ini Ustazah ya, penjagaan lisan. Silakan Ustazah.
1: Terima kasih Mbak Esi atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tatimu salihin wa salihat. Alhamdulillah wa syukrila ala ni'amillah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa anzim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi yang insyaallah Allah akan mudahkan rezeki kita dan Allah akan panjangkan umur kita dalam kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam tetap kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, sahabatnya serta para pengikutnya sampai nanti di hari kiamat nanti. Baiklah, kepada Mbak Esi selaku host dan juga para sahabat RRI Pro 1 Kota Palembang dimanapun Anda berada, para pendengar yang setia. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang penjagaan lisan. Penjagaan lisan ini dalam bahasa Arab itu adalah hifzul lisan. Hifzu artinya penjagaan, al-lisan yaitu perkataan. Kenapa perlu penjagaan lisan ini? Karena setiap ucapan yang keluar dari mulut kita ini hendaklah selalu berkata yang baik. Adapun kalau tidak bisa berkata baik, maka lebih baik diam, yang bertujuan untuk menghindarkan fitnah atau perilaku-perilaku tercela lainnya. Melalui lisan manusia dapat berkomunikasi seperti saat ini, bisa memberikan ilmu, bisa mengajak kepada kebaikan. Tetapi dengan lisan juga perlu diketahui bisa menjadi sumber masalah yang besar, bencana yang besar, apabila tidak dijaga dengan baik. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahaya lisan itu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Yaitu, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Bahkan Allah pun berfirman, ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Berarti tidak bisa kita menelan langsung ya suatu berita itu. Jadi kita perlu tabayun, perlu diteliti. Bahkan yang kedua yaitu bahaya lainnya adalah fitnah. Bahkan Allah pun juga berfirman Surah Al-Baqarah ayat 191. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Saking bahayanya lisan yang apabila tidak kita jaga, tidak kita kontrol dalam berucap. Dan juga terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 114. Yang mana tentang penjaga lisan, yaitu menjauhi perkataan-perkataan yang sia-sia. Apa itu sia-sia yang tidak bermanfaat? La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bisodaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Bahkan Allah menegaskan juga dalam Surah An-Nisa ayat 114. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh untuk bersedekah, berbuat kebaikan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Tujuan lisan itu bukan untuk permusuhan, tapi tujuan lisan itu sendiri adalah untuk perdamaian, untuk kemaslahatan. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Bukhari wa Muslim. Bahkan Rasul bersabda, meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, Rasul bersabda, lebih baik kita nih diam kalau tidak bisa berbicara yang baik bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka para pendengar setia sahabat RRI Pro 1 Kota Palembang, adapun bagaimana sih cara mengontrol lisan kita, bagaimana cara penjagaan lisan kita, tiada lain yaitu yang pertama, fakkaru qabla kalami, yaitu berpikir dulu sebelum berbicara. Jika tidak yakin apa yang kita bicarakan, jika bisa menimbulkan mudarat atau menimbulkan hal-hal negatif, maka lebih baik diam. Yang kedua, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Bahkan di surah Al-Mu'min ayat 3, Allah berfirman, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi perlu dijauhin gitu ya, kalau lisan kita perkataan yang sia-sia, tidak bermanfaat, ya, tidak usah diucapkan gitu ya. Dan solusi yang ketiga untuk penjagaan lisan kita yaitu tiada lain perbanyak berzikir, istighfar. Tiada lain tujuannya yaitu untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga berfirman di surah Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi kita itu disuruh berkata yang benar-benar. Maka sahabat RRI Pro 1 Palembang, dimanapun Anda berada, bahaya lisan itu sangatlah besar. Jika tidak dijaga, jika tidak dikontrol, jika tidak diatur. Karena lisan itu bisa membawa kebaikan dan bisa juga membawa kerusakan. Nah, jadi itu Mbak Esi untuk mukadimah materi kita perihal penjagaan lisan pada pagi hari ini. Silakan Mbak Esi,
0: Baik.
1: boleh dilanjut.
0: Terima kasih Ustazah Dian untuk pengantarnya ya. Ini pendengar sudah tersambung via telepon kami nih Ustazah, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Bunda Ida di Banyuasin Ustazah. Silakan Bunda Ida pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, Bunda Ida, silakan.
2: Jadi Ustazah, apa jika kita tidak mampu menjaga lisan, apakah itu akan merusak hubungan silaturahmi dan menjauhkan rezeki dari kita gitu Ustazah? Ya, itu aja pertanyaannya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Ida di Banyuasin, jika kita tidak menjaga silaturahmi akan merusak lisan dan juga rezeki tadi ya. Gimana nih katanya Ustazah, mungkin boleh disampaikan.
1: Iya. Oke. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga lisan gitu ya. Jadi terima kasih tadi pertanyaannya, bagus sekali ya. Sangat bisa sekali memutuskan tali silaturahmi. Nah, maka tadi kan dalam Al-Quran dijelaskan ya, di surah Al-Hujurat ayat 6. Fatabayanu, jadi fatabayanu itu tidak langsung serta-merta kita memutuskan tali silaturahmi, Mbak Esi. Jadi kita perlu teliti ya, tabayun ya, bahasanya itu kita teliti, tabayun, kita saring dulu gitu. Apakah ada manfaat daripada lisan yang diucapkan atau ada keburukan di dalamnya gitu. Kalau keburukan pasti jelas bisa memutuskan tali silaturahmi ya, seperti gibah gitu kan. Siapa yang mau digunjing ya, digibah gitu kan, pasti gak ada yang mau gitu. Fitnah gitu kan, itu kan ngeri semua itu kan dampaknya kan. Bisa memutuskan tali silaturahmi kalau kita tidak kontrol dengan baik gitu. Ya boleh Mbak Esi.
0: Iya, jadi itu penjelasannya Ustazah ya. Untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung, silahkan ya melalui line telepon. Kami sapa kembali pendengar di pagi hari ini. Assalamualaikum, Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam, Mbak Isi.
0: Iya, Pak Abu Bakar di Jejawi, silahkan pertanyaannya.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam, Pak Abu Bakar. Sehat, Pak Abu?
3: Kok siaran perdana Ustazah ya?
1: Apa?
0: Siaran perdana Ustazah ya?
1: Enggak, waktu Ramadan udah pernah.
3: Sudah pernah.
1: Iya.
3: Saya barangkali yang tidak monitor ya. Begini Ustazah, pertanyaan saya. Saya itu teringat pepatah mengatakan, kalau pisau melukai badan, mudah obat untuk dicari. Tapi kalau lisan melukai perasaan, kemana obat harus dicari? Apa maksudnya?
1: Kata-kata Masya. Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu Bakar di Jejawi ya. Tadi perumpamaan yang bagus sekali ya Ustazah ya. Boleh disampaikan seperti apa Ustazah?
1: Oke. Jadi mantap sekali ya perumpamannya. Jadi kalau pisau ya melukai badan kan gampang tuh ya obatnya ya. Jadi bisa kita pakai betadin kali ya Mbak Esi ya gitu ya, atau obat-obat lainnya. Tapi bagaimana jika lisan melukai hati gitu kan? Nah, di mana obat dicari kan begitu tadi ya?
0: Iya.
1: Kemana sih kita ketika sudah merasa sakit gitu ya dengan perkataan seseorang gitu. Maka tiada lain adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu utamanya itu ya Mbak Isi ya. Perbanyak istighfar gitu kan. Minta ampun sama Allah. Yang mana Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, itu kan di situ perintah. Wa qulu qawlan sadida. Wa itu adalah dan, berarti belum cukup ya. Belum cukup kita itu
2: beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, tapi disertai dan waqulu qawlan sadidan, berkatalah yang baik dan benar. Kemana obat hati ketika hati kita terluka? Tiada lain, kita dekatkan diri kepada Allah, berzikir, beristighfar, begitu Mbak Esi. Bahkan dijelaskan juga sebaik-baik obat adalah tiada lain kita membaca Al-Quran. Kullu da'in dawa'un, setiap penyakit itu pasti ada obatnya, yaitu dengan qira'atul Quran, membaca Al-Quran. Itu Mbak Esi.
0: Baik, terima kasih penjelasannya Ustazah. Kita kembali terima telepon untuk pendengar ya. Di pagi hari ini langsung saja Esi sapa. Assalamualaikum, mutiara pagi. Silakan. Iya, sayang sekali terputus ini sepertinya ya. Untuk pendengar lainnya yang ingin ikut bergabung langsung saja melalui line telepon kami ya di 0711369977. Baik, ke penelpon berikutnya. Assalamualaikum, mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan Bapak? Bapak Adi, mohon monitor radionya dikecilkan sedikit biar lebih jelas suaranya Pak, tidak feedback juga.
4: Ya sudah itu Pak.
0: Pak Adi Sukarame ya.
4: Iya.
0: Silakan Pak Adi.
4: Ya, assalamualaikum Ustazah.
0: Masih nih Pak Adi, boleh lebih kecil sedikit lagi volume radionya?
4: Ya.
0: Oke.
4: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam, berkatuh Pak Adi. Ya, boleh.
4: Ini Pak Ustazah yang saya tanyakan ya. Ini saya kemarin pernah di tipnya Pak Ustazah. Ya, terus sudah saya temui, sudah saya maafkan ya. Tapi tipnya itu ya
2: kurang jelas ya, Mbak Isi ya.
4: Ya, tipnya itu berlanjut Pak Ustazah. Karena saya menjauhi Pak Ustazah, maka saya menjauhi, menghindar Pak Ustazah.
0: Okay.
4: Apakah saya menghindar itu Ustazah? Ya. Mujizkan silaturahmi itu cuma berdua Pak Ustazah. Kalau mau kita kita Ustazah mau mujizkan silaturahmi ini Ustazah ya.
0: Baik. Esi ulang dulu ya Pak Adi. Jadi Pak Adi ini sempat difitnah gitu ya, sudah memaafkan, juga sempat menjauh, menghindar. Ini gimana nih, apakah nanti juga memutus silaturahmi gitu ya, karena tidak mau.
4: Terima kasih.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Sukarame Ustazah. Jadi ini Pak Adi sempat difitnah gitu ya. Iya. Ustazah? Iya. Sempat difitnah, tapi Pak Adi juga sudah memaafkan orang yang memfitnah ini. Nah, sekarang ini Pak Adi ini dalam upaya untuk menghindar ya dan juga menjauh, tapi ini kan nanti apa namanya kaitannya juga dengan memutus silaturahmi jadinya. Ini gimana nih jadi Ustazah?
2: Oke. Baiklah, terima kasih Pak Adi tadi ya untuk sharing pertanyaannya ya. Tempat difitnah gitu ya. Oke, bagaimana ini kalau kita menjauh nanti dibilang memutuskan tali silaturahmi gitu dah ya. Oke, kami jawab tadi. Tadi kan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 191 dijelaskan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu kan lebih kejam ya daripada pembunuhan. Bagaimana sih Ustazah caranya? Aku nih udah memaafkan gitu ya tadi ya Mbak Esi ya, beliaunya ya.
0: Betul Ustazah.
2: Udah memaafkan, tapi ketika jaga jarak atau gimana, karena sudah tahu ya di fitnah tadi, apakah termasuk memutuskan tali silaturahmi atau gimana gitu ya. Dalam Islam, ketika berbicara dengan kalimat itu fitnah itu sudah final itu ya Mbak Esi ya, berarti sudah bukan lagi perkataan, sudah perbuatan juga itu ya. Maka diterangkan lagi dari Allah surah Al-Hujurat ayat 12. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka apa maksudnya itu dijauhi gitu ya? Prasangka yang buruk, yang bisa menimbulkan dosa. Maksud tadi, untuk biar
1: kita menghindar, tidak dibilang tali silaturahmi, ada baiknya kalau tidak bermanfaat untuk berbicara dengan dia tadi ya, yang sudah memfitnah kita, maka tidak apa-apa, lebih baik kita diam gitu kan, daripada pembicaraan kita itu berbicara yang sia-sia gitu kan. Dalam hal ini udah bagus itu sikapnya Pak Adi tadi, difitnah, dia memaafkan gitu ya. Tetapi perlu kita jadi catatan bahwasannya, ya ada lain, untuk kedepannya kita juga bisa berhati-hati gitu. Tidak semua orang itu suka dengan kita kan, ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga kalau yang suka aman saja, kalau yang gak suka kan bisa menimbulkan fitnah.
0: Aja. Oke. Okay. Terima kasih Ustazah. Kita terima penelpon lainnya Ustazah ya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Esi Mutiara pagi.
0: Iya dengan
5: Ibu Utri.
0: Ibu Utri Merauke ya.
5: Selatan,
0: baik. Ibu Utri, gimana cuacanya Merauke pagi ini?
1: Masya Allah,
5: oke
1: ya.
5: Cuacanya sepertinya mendung-mendung.
0: Mendung ya, ya baik.
5: Tapi
0: silakan.
5: Hujan.
0: Baik, silakan pertanyaannya Ibu Utri di Merauke.
5: Saya menyapa dulu untuk Ibu Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah Diana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Petri ya tadi ya.
0: Utri ya, Ustazah.
1: Utri. Jauh ya dari Merauke ya.
0: Betul Ustazah, Merauke Papua Selatan ya.
5: Iya Ustazah. Mencari ilmu dari Sabang sampai Merauke gitu.
1: Iya. Ini semangat saya Ibu Esi. Ini penelpon yang semangat pertama ya.
0: Iya. Baik. Silakan Ibu Utri.
5: Iya, oke Ibu Ustazah. Tadi Ibu Ustazah sudah menjelaskan menjaga lisannya. Tapi saya mau bertanya begini Ibu Ustazah, hukum Islam dan Al-Quran, perintah perkataan jujur dan benar, bertakwalah kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah amalanmu yang benar. Atau gibah. Terima kasih Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Tri di Merauke ya, Ustazah ya. Ya, silakan Ustazah.
1: Ya, ulang lagi tadi aja suaranya ini tadi. Pertanyaannya boleh?
0: Iya, ini dalam kaitannya juga menjaga lisan kita ya, Ustazah ya. Seperti apa nih Ustazah?
1: Oke, tadi kan disebutkannya dia ngambil dalam Al-Qur'an kalau enggak tadi ya. Surah Al-Ahzab ayat 70 tadi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan ucapkanlah perkataan yang benar gitu ya. Kenapa sih Ustazah dalam Al-Qur'an itu kita diperintahkan gitu ya, diperintahkan untuk berucap dengan yang benar gitu kan. Jawabannya tidak lain adalah karena kita ini satu makhluk sosial. Makhluk sosial yang mana kita berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ketika dikasih perintah oleh Allah berkata yang benar, pasti endingnya aman Mbak Esi. Pasti endingnya itu selamat lah ya. Baik-baik saja gitu, damai gitu kan ending akhirnya. Tapi ketika kita jauh daripada pengamalan perintah Al-Quran tadi, Surah Al-Ahzab ayat 70, berkata bohong gitu ya kebalikannya atau tidak benar. Apa sih ending akhirnya? Tiada lain yaitu ya bisa permusuhan, bisa negatif ya. Maka untuk biar kita lebih memahami bahasanya Allah ini, kalimat Allah ini dengan perkataan yang benar tadi, tiada lain fakir qoblah kalami. Berpikir dulu, berpikir sebelum berbicara, itu penting itu Mbak Esi. Jadi jangan ngomong aja gitu ya, gak mikirin perasaan orang gitu ya.
2: atau bisa menimbulkan negatif gitu kan. Jadi kita ngomong ini berpikir dulu, berpikir sebelum berbicara, apakah bisa mendatangkan manfaat atau sebaliknya bisa mendatangkan kemudorotan. Ketika mendatangkan suatu manfaat, tafadol, silakan teruskan mengajak kebaikan gitu dah ya. Tapi ketika ada unsur mudorot, unsur negatif, unsur buruk gitu ya, maka lebih baik kita diam gitu. Daripada ngomong tapi perkataan yang sia-sia tadi aja. Nah, jadi berpikir dulu sebelum berbicara.
1: Itu maksudnya gitu.
0: Baik, terima kasih Ustazah penjelasannya. Untuk pendengar lainnya, silakan ya, masih kami nantikan peran sertanya melalui line telepon di 0711369977. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Palembang.
0: Hamba Allah di Palembang, silakan Bapak.
6: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak.
6: Kalau kita menyampaikan untuk hati-hatian, menyebab kan kalau seorang itu hati-hati mengutang syahnu susah mayar, menyebab keburukan tidak kayak saya itu.
1: Untuk gimana kan Pak? Saya lagi suaranya agak kecil kali, boleh? Ya. Kalau kita
6: untuk kejadian aja.
0: Mau menasihatin orang gitu ya, hati-hati. Gimana Bapak?
6: Ya, menyampaikan keburukan seorang.
0: Oke. Menyatakan keburukan seseorang ya. Bagaimana kalau kita menyatakan keburukan seseorang untuk hati-hati gitu ya Pak ya?
6: Iya, iya.
0: Oke, baik. Gimana nih Ustazah? Ditunggu jawabannya Pak hamba Allah ya tadi ya.
6: Ya,
0: terima kasih Bapak. Assalamualaikum.
1: Oke, bagaimana ulangnya kita untuk menyatakan keburukan seorang gitu tadi ya?
0: Iya, betul, dalam rangka untuk gitu berjaga-jaga ya? Berhati-hati Ustazah.
1: Oke, bagus. Maka izin ya Mbak Esi, kita jawab gitu ya.
0: Silakan Ustazah.
1: Gimana Ustazah? Karena untuk lebih hati-hati gitu ya, karena ya buruk misalnya orang itu. Maka lain kan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ya, tadi Bapak hamba Allah tadi ya, yang bertanya, nanti bisa kita lihat kajian surah Al-Hujurat ayat 6. Di situ jelaskan bagaimana si Ustazah caranya gitu ya, fatabayyanu. Jadi fatabayyanu ini kita teliti dulu ya, kita cari-cari dulu gitu Mbak Isi, cari-cari dulu benar enggak, salah enggak gitu kan ya. Kalau kita tidak mencari sumbernya gitu ya, maka kita nanti membiarkan diri kita berpikir negatif gitu ya tentang orang tersebut. Karena oh, orang ini udah jelek nih, udah jelas nih, jahat gitu ya. Bagaimana sih aku cara untuk menyampaikan atau apa untuk dia yang negatif itu? Maka teliti dulu aja, teliti gitu kan, kata Bayano, cari dulu sumbernya gitu ya, permasalahannya di mana gitu. Dan jika memang jelas gitu apa yang disampaikannya terbukti, berarti ya kita menerima gitu kan. Tapi kalau tidak terbukti, berarti termasuk golongan fitnah atau berbohong ya, berdusta. Itu Mbak Esi.
0: Baik, kita terima kembali penelpon selanjutnya Ustazah ya. Untuk pendengar yang ingin bergabung, silakan masih ada kesempatan di line telepon 0711369977 untuk kesempatan pagi hari ini. Esi sapa kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam, dengan Bapak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Dari Bukit.
0: Ya, Bapak siapa nih?
7: Dari Bukit.
0: Pak Darmawan?
7: Iya.
0: Pak Darmawan ya, di Bukit ya. Ya,
7: assalamualaikum, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Darmawan dari Bukit ya.
7: Iya.
1: Oke.
7: Okay. Ya, Pak. Ustazah, kita sering mendengar ucapan lisan kata Ustazah tadi kan. Halo.
1: Ya, ya, boleh Pak lanjut ya.
0: Silakan Pak Darmawan.
7: Kita sering mendengar ucapan lisan tadi, kita dengar seperti orang tua sering berbicara sama anaknya. Contoh, bahasa kau udah galak balik, jadi sampai macam mukul aku tumpul mobil ini dan sekali.
1: Oh ya, betul Pak.
7: Nah ini kan ucapan.
1: Ya, betul. Maka
7: ucapan ini dalam keadaan tidak sadar atau sadar, maksud saya tuh keabsahannya itu ustazah. Karena ucapan ini kan ya si anak tadi kan tidak ngerti. Nah ucapan ini maksud saya apakah langsung dijabah oleh Allah atau misalnya dimaklumi. Makasih. Ya,
0: baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Darmawan tadi ya yang ada di Bukit. Silakan nih ustazah untuk orang
1: baik,
0: tua ya.
1: Dan di Bukit, Masya Allah itu realita itu ya Mbak Esi ya.
0: Iya,
1: ustazah. Ini terkenang ada kisah ya. Kisah ulama besar gitu ya, Imam Syafi'i. Jadi kita ini kan manusia biasa nih ya, apalagi seorang ibu tadi ya. Seorang ibu tanpa kita sadari ketika kita berucap gitu kan ya, bisa mengandung makna doa kah begitu ya. Tadi awas kau tak balik kau tumpur mobil kan bahasanya tadi dah ya. Nah ustazah ini teringat sekali kisah Imam Syafi'i gitu kan, ketika ibundanya marah gitu ya, masih kecil itu Imam Syafi'i ya, ya mungkin dengan perbuatannya gitu ya, mungkin dengan perkataannya gitu ya, seorang anak tadi kan. Di sini kita ini terdidik gitu kan, terdidik apalagi seorang ibu bagaimana hati-hatinya menjaga lisan tadi, terutama terhadap anak kita. Ketika itu ibunda Imam Syafi'i berkata begini, nah bahasa kita tadi, saya doakan kamu agar menjadi imam besar suatu hari nanti. Padahal udah marah itu Mbak Esi ya, udah kesel gitu, tapi

0: kan?
1: Yeah.
0: Berkatalah yang baik-baik. Nah, kalau nanti nggak pulang, nanti kamu bisa lapar di luar. Kan begitu, bisa pakai kalimat baik. Atau, nah, nanti kalau kamu tidak pulang, kamu ibu doakan jadi orang sukses di kemudian hari. Kan begitu seharusnya seorang ibu ya. Nah, bahkan ketika ibu itu sudah marah gitu ya, marah, berkata yang negatif, wallah alam, bisa terjadi atau tidak terjadi. Yang perkataan tadi, nah, jadi itu Ibu Esi, maka kita ditegaskan lagi ya, fakir qobla kalamihi, berpikir dulu ya, ya. Berpikir dulu sebelum berbicara, khawatirnya, siapa tahu nanti malaikat lewat gitu ya, benar atau enggak Ustazah, kalau benar enggaknya itu kan hak prerogatif Allah. Yang jelas bagaimana cara kita menyusun perkataan yang keluar dari lisan kita agar selalu keluar dari perkataaan yang benar, kan begitu. Qawlan sadidah, yang diperintahkan oleh Allah tadi di surah Al-Hujurat.
1: Ya, kita ke WA juga nih, Ustazah sudah dikirimkan pendengar ya, ada Pak Romli Jamal di Sumbawa. Pertanyaannya bagaimana kalau gibah ini jadi makanan sehari-hari orang ya, seperti kurang ibadahnya, seperti apa penjelasannya nih Ustazah? Ini jangan sampai terjadi tentunya Ustazah ya. Silakan Ustazah.
0: Ini realita juga kayaknya ya. Oke. Jadi bagaimana Ustazah, gibah ini sudah jadi kayak makanan ya, gitu ya Mbak Esi ya. Makanan sehari-hari gitu ya. Oke. Perihal ghibah ini, itu termasuk salah satu perilaku tercela. Nah, bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda gitu ya, dalam hadisnya tentang ghibah itu, zikru akhaika bima yakrah. Jadi, zikruka akhaka bima yakrah. Zikruka, kamu mengatakan tentang saudaramu, zikruka ahaka, jadi kita ini mengatakan tentang saudara kita ini, bima yakro, hal-hal yang tidak disukainya, gunjingnya, begibah gitu ya. Maka apa Ustazah, gibah itu? Sesuatu perilaku tercela di luar daripada konteks perkataan yang benar gitu ya, maka itu bisa mendatangkan kemudorotan. Bagaimana perihal pahalanya Bu Ustazah gitu ya, untuk apa namanya, orang yang sudah senantiasa suka bergibah gitu ya, otomatis namanya mudorot kan berarti itu dosa gitu ya. Adapun untuk pahala, mana dapatlah pahalanya ya, namanya itu amal nilainya bagaimana Ustazah? Nah, wallahu alam bisawab. Yang jelas ketika kita melakukan sesuatu yang membuat kita itu mudorot, mendatangkan negatif, gak ada manfaatnya itu, maka sia-sia amalan itu ya. Nah, tapi kalau ditanya pahalanya gimana, boro-boro mau pahala ya, yang dosa malah lebih dekat ya dengan orang yang suka bergibah. Itu Mbak Esi.
1: Iya, baik, ini pertanyaan terakhir dari pendengar. Ini di luar tema, maaf pertanyaannya di luar tema, Ustazah, bolehkah atau bisakah orang yang cadel ini dijadikan imam dalam sholat?
0: Oke, terima kasih Ustazah, bolehkah orang yang cadel ya, dijadikan imam dalam sholat? Jawabannya boleh gitu Mbak Esi.
1: Baik.
0: Boleh saja, asalkan ya, gitu, karena dia ini kan sudah... cadal itu kan udah bawaan ya dari lahir. Kalau mau nuntut fasihnya pasti nggak fasih gitu kan, namanya cadal gitu ya. Akan tetapi gitu, kalaupun ada di suatu tempat ya, ada yang lebih baik daripada orang cadal tadi, boleh kita utamakan gitu ya, dari sisi paham agama, dari sisi pengucapan makharijul hurufnya bagus gitu ya. Tapi kalau memang kampung itu nggak ada yang ke masjid, yang cadel tadi, yang rajin ke masjid ya, atau musola ya, yang bakal jadi imam gitu kan, kita lihat situasi kondisi gitu ya. Ya diperbolehkan, selagi memang dia bisa gitu ya, bisa dalam membaca surah, membaca ayat gitu kan, bisa tata cara memimpin imam gitu ya dalam sholat, boleh saja.
1: Baik, Ustazah, tidak terasa kita sudah di akhir perbincangan kita untuk kesempatan pagi hari ini. Ada pesan penting yang ingin ditambahkan untuk pendengar terkait tema yang kita hadirkan, penjagaan lisan, silakan Ustaz.

0: Oke, terima kasih Mbak Esi. Alhamdulillah ya, tanpa terasa udah di penghujung kita ya. Penjagaan lisan. Jadi penjagaan lisan ini hifdzul lisan. Kenapa sih perlu dijaga lisan kita? Tiada lain karena kita berkomunikasi, berinteraksi, tiada lain melalui lisan dengan perkataan. Maka untuk lebih hati-hati tadi, fakir qabla kalami, berpikir dulu sebelum berbicara. Fakir qabla an ta'zim, berpikir dulu sebelum bertindak. Dan ketika kita berkata yang tidak bermanfaat, maka tinggalkan. Min hisnil Islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi kalau tidak ada yang manfaatnya kita berbicarakan, lebih baik kita tinggal. Bahkan ada dalam satu syair, ilmu itu adalah perhiasan dan diam itu adalah keselamatan. Apabila kamu berkata-kata, maka janganlah banyak bicara. Kamu tidak akan menyesal karena diam sekali, namun sungguh kamu akan menyesal karena bicara berulang kali yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu Mbak Esi selaku host pada hari ini dan seluruh para pendengar setia sahabat RRI Pro 1 Kota Palembang dimanapun Anda berada.
1: Baik.
0: Jadi mohon maaf jika ada tadi jawaban ya yang kurang berkenan gitu ya, atau tadi suaranya nggak jelas banget gitu ya pertanyaannya. Mm-hmm. Jadi mungkin Ustazah menafsirkan sendiri tadi pertanyaannya tadi kan karena nggak terlalu jelas gitu ya. Jadi itu kekurangan dari Taza kepada Allah. Ustazah mohon ampun. Adapun kelebihan daripada ilmu hari ini tiada lain hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah akhiri, wabillahi taufik walhidayah waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah ya.
0: Ya, sama-sama Mbak Isi.
1: Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Semoga setiap nasihat dan ilmu yang tadi telah disampaikan Ustazah Diana Tanugrah SPDI MPD yang merupakan penyuluh agama Islam di kantor Kemenag Kota Palembang ini senantiasa menjadi pengingat bagi kita ya untuk senantiasa menjaga ucapan, memperindah akhlak serta menggunakan lisan untuk hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Hingga di sini Esi bersama Rekan Rama menemani Anda dalam Mutiara Pagi di hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Tetap terus bersama kami, pukul 6 nanti kami akan menghadirkan warta berita sepekan untuk Anda.
2: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Rangkuman berita pilihan kami rangkum dalam berita sepekan.
1: Selamat pagi pendengar, berikut kami sampaikan beragam informasi pilihan yang kami rangkum dalam berita sepekan, yang diantaranya Sumatera Selatan siaga penuh menghadapi musim kemarau yang diperkirakan datang lebih awal dengan melaksanakan apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanganan karhutla. 16 orang meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS yang bertabrakan dengan truk tangki minyak di Kabupaten Musirawas Utara. Bersama saya Agrani Sihombing, inilah berita sepekan selengkapnya. Ribuan personil gabungan di Sumatera Selatan mengikuti apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanganan karhutla. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Jamari Caniago menginstruksikan siaga penuh menghadapi musim kemarau yang diperkirakan datang lebih awal.
2: Pemerintah resmi mengaktifkan kembali Des Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla tahun 2026 sebagai langkah mitigasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal. Reaktivasi ini menjadi sinyal kuat bagi seluruh elemen di Sumatera Selatan untuk memperketat pengawasan terutama di titik-titik rawan api. Sumatera Selatan tetap menjadi sorotan strategis nasional mengingat sejarah kerawanan lahan gambut dan mineral keringnya. Meski data menunjukkan tren penurunan luas kebakaran yang signifikan dari tahun ke tahun, kewaspadaan tetap menjadi harga mati. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago dalam sambutannya di hadapan ribuan personil saat apel kesiapsiagaan personil dan peralatan penanganan karhutla Sumsel di Gria Agung Palembang pagi tadi meminta seluruh personil untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah ancaman musim kemarau.
3: Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla ini. Arahan beliau sangat jelas. Seluruh capaian pengendalian karhutla yang telah diraih selama ini harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Pemerintah tidak boleh lengah. Seluruh komponen bangsa harus terus memperkuat kesiapsiagaan, meningkatkan mitigasi, dan membangun kerjasama yang solid agar karhutla dapat ditekan hingga ke titik minimal.
2: Prediksi BMKG menunjukkan musim kemarau di Sumsel akan dimulai pada bulan Mei ini dengan puncak pada Agustus mendatang. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah dan aparat terkait untuk bergerak cepat memetakan sumber air, menyiagakan personil, dan mengaktifkan posko pantau di 12 kabupaten kota prioritas. Sektor swasta juga mendapat peringatan keras untuk menjaga wilayah konsesinya. Perusahaan perkebunan dan pertambangan diminta tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktif melakukan patroli mandiri dan menyediakan alat pemadam yang memadai. Penegakan hukum dipastikan akan berjalan tegas tanpa pandang bulu bagi siapa saja yang terbukti melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan drone untuk operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan uji coba penggunaan pesawat nirawa atau drone untuk melakukan pemadaman api pada operasi pemadaman karhutla tahun ini. Untuk tahap awal, 4 unit drone akan dioperasionalkan masing-masing 2 unit di Sumatera Selatan dan 2 unit di Riau. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, pemadaman api menggunakan drone pada prinsipnya digunakan untuk memperkuat satgas darurat yang terdiri dari gabungan TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan masyarakat yang terlibat. Suharyanto dalam keterangannya pada wartawan di Palembang kemarin mengatakan, drone digunakan satgas darat untuk api skala kecil. Sementara untuk api dengan skala besar dan cakupan area yang luas, pemadaman api dilakukan oleh satgas udara dengan melakukan waterbombing.
5: Jadi untuk teknologi drone tadi itu masih sifatnya uji coba untuk memperkuat satgas darat. Jadi operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan tentu saja dititikberatkan kepada peningkatan kemampuan satgas darat. Satgas darat ini gabungan dari TNI, Polri, BNPB, BBD, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, masyarakat, dan semua relawan-relawan yang terlibat.
4: Prediksi puncak musim panas yang dipengaruhi El Nino membuat pemerintah lebih waspada terkait penanganan karhutla. Suharyanto mencatat ada beberapa provinsi yang masuk dalam kategori rawan seperti Sumsel, Jambi, Riau, Kalbar, Kalteng, dan Kalsel.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama 4 kabupaten menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih panjang dan kering tahun ini.
6: Sebanyak 4 kabupaten di Sumatera Selatan resmi menetapkan status siaga kebakaran hutan dan lahan Karula menjelang musim kemarau 2026. Terbaru, Kabupaten Muara ini menyusul 3 daerah lainnya yang lebih dahulu menaikkan status kewaspadaan. Sebelumnya, status siaga Karula telah ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki, Ogan Ilir OI, dan Musi Banyu Asin Muba. Dengan bergabungnya Kabupaten Muara ini, kini total 4 daerah di wilayah Sumatera Selatan yang berada dalam status siaga Karula. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD, Kepala Bidang Penanganan Darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan, langkah tersebut merupakan bentuk kesiapsiagaan menghadapi potensi meningkatnya risiko kebakaran saat musim kemarau. Ia menjelaskan status siaga di Muara ini berlaku mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026. Sementara, Kabupaten Ogan Komering Ilir Oki menetapkan status siaga sejak 14 April hingga 31 Desember. Ogan Ilir dari 6 April hingga 30 November, serta Musi Banyu Asin sejak 23 April hingga 30 November. Adapun status siaga di tingkat Provinsi Sumatera Selatan telah berlaku mulai 22 April hingga 30 November 2026.
7: Hingga 24 April hari Jumat yang lalu. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan saat ini. Nah, kita juga nantinya memang akan menggelar apel personil dan peralatan yang kemarin memang sudah 2 kali ada perubahan, awalnya tanggal 21-22 yang akan dipimpin oleh Kemenko dan diundur di tanggal 28-29 dan akhirnya diundur lagi di tanggal 6-7 Mei 2026. Itu salah satu upaya kita untuk membakar hutan lahan. Setelah itu juga kita saat ini telah menaikkan SK Satuan Tugas, Posko Satuan Tugas, di mana posko-posko yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mulai akan diaktifkan setelah SK Posko Satuan Tugas itu akan ditandatangani oleh Pak Gubernur. Nah, kita juga Provinsi Sumatera Selatan melalui BPBD.
6: Menurut Sudirman, penetapan status tersebut didasarkan pada potensi meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan seiring memasuki musim kemarau dalam beberapa bulan ke depan. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah daerah mulai mengintensifkan berbagai upaya pencegahan, mulai dari patroli terpadu, sosialisasi kepada masyarakat, hingga pengecekan sarana dan prasarana pemadaman. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperkuat dengan melibatkan berbagai pihak seperti BPBD, TNI, Polri, hingga Manggala Agni untuk memastikan kesiapan penanganan di lapangan. BPBD juga mendorong daerah lain yang rawan karhula untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini agar kebakaran tidak meluas seperti yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
1: Pihak kejaksaan menyita belasan truk dan 1 unit ekskavator dalam perkara dugaan korupsi distribusi semen di Sumatera Selatan. 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
2: Tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan kembali melakukan penyitaan aset milik PT KMM dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi distribusi semen di wilayah Sumatera Selatan periode 2018-2022. Penyitaan dilakukan di lokasi aset PT KMM yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menyita 8 unit kendaraan roda 4 jenis truk mixer, 5 unit kendaraan roda 4 jenis dump truck, dan 1 unit alat berupa ekskavator. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Fani Yulia Ekasari, mengungkapkan penyitaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan lanjutan terkait dugaan korupsi dalam kegiatan pendistribusian semen yang dilakukan PT KMM sebagai distributor di Provinsi Sumatera Selatan.
8: Ada giat terkait penyitaan dari tim penyidik dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan mengenai perkara dugaan tipikor distribusi semen di wilayah Sumsel oleh PT KMM seperti itu. Yang disita itu beberapa aset dari milik PT KMM, yaitu berupa belasan kendaraan roda 4 seperti itu, kemudian juga ada alat berat seperti itu.
2: Adapun penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka pada kasus ini. 3 tersangka itu masing-masing inisial DJ selaku Direktur Utama PT KMM, MJ selaku Direktur Pemasaran, dan Direktur Keuangan PT SB periode April 2019 hingga Maret 2022. Dan DP selaku Direktur Keuangan PT SB periode April 2017 hingga Mei 2019.
1: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Penanganan Banjir guna mengantisipasi dampak cuaca ekstrim di sejumlah daerah.
9: Pemprov Sumsel mendorong percepatan penanganan banjir di Kota Palembang dengan memangkas rantai birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat penanganan di lapangan. Gubernur Sumsel Herman Dairu mengatakan langkah ini diperlukan mengingat kewenangan pengelolaan sungai saat ini tersebar antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten kota. Menurutnya terdapat 114 sungai di wilayah Sumsel dengan pembagian kewenangan yang berbeda. Sebanyak 11 sungai berada di bawah provinsi, 19 sungai ditangani pemerintah pusat, dan juga 84 lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemprov Sumsel menginisiasi pembentukan satuan tugas atau satgas gabungan yang melibatkan berbagai pihak lintas kewenangan. Satgas ini akan mengintegrasikan kerja antara pemerintah pusat, provinsi, dan juga kota.
10: Minta untuk tidak ada birokrasi ini, dengan itu kita bentuk kesatgasan pencegahan dan penanggulangan banjir di Kota Palembang. Itu satu. Kedua, masalah infrastruktur, jalan aus, ada 28 ruas jalan milik pusat, kementerian, 28 ruas. Yang kalau berlubang, Pak Wali, Pak Gubernur di buli lah dia, tapi tidak apa-apa. Itu kritik konstruktif. Ini aku minta untuk satu, di cekungan-cekungannya jangan ada banjir lagi, seperti di Kolonel Haji Berlian, di cekungan DA misalnya kan.
9: Langkah ini diharapkan mampu menghilangkan ego sektoral dan juga praktik saling menyalahkan antar instansi saat terjadi banjir, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan di lapangan.
1: Perum Bulog Sumsel Babel memastikan stok beras di Sumatera Selatan aman hingga Hari Raya Idul Adha dengan cadangan mencapai sekitar 98 ribu ton.
11: Perum Bulog Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menegaskan stok beras nasional saat ini disebut sebagai terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jumlahnya mencapai lebih dari 5 juta ton yang tersebar di berbagai daerah. Pimpinan wilayah Bulog Sumsel Babel Ihsan mengungkapkan, di Sumatera Selatan sendiri, stok beras mencapai sekitar 98 ribu ton. Sementara wilayah Bangka Belitung memiliki stok sekitar 2 ribu ton. Ketersediaan ini dinilai sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bulog memastikan tidak ada khawatir terkait kekurangan beras menjelang hari besar. Program beras SPHP menjadi salah satu andalan dalam menjaga stabilitas harga. Harga tebus dari Bulog berada di kisaran Rp11.000 per kilo.
12: Kalau stok kita itu terbesar sepanjang sejarah Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini sudah 5 juta ton lebih. Sementara kalau di Sumatera Selatan itu sendiri ada 98 ribu ton. Ya, di Bangka Belitung itu hanya 2 ribuan lah. Sisanya di Sumatera Selatan. Jadi cukup aman, enggak usah khawatir kalau itu. Berapapun permintaan beras SPHP, kita siap untuk mendistribusikannya.
11: Ihsan menambahkan, sementara harga eceran tertinggi ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram. Informasi harga ini juga dipasang di pasar untuk menjaga transparansi. Bulog menegaskan akan menindak pedagang yang menjual di atas harga ketentuan. Produk yang tidak sesuai aturan bahkan bisa ditarik dari peredaran. Distribusi beras dilakukan secara luas melalui mitra resmi di pasar. Pedagang yang bekerja sama umumnya telah memiliki hubungan tetap dengan Bulog. Dengan stok yang melimpah, distribusi terkontrol, masyarakat dihimbau untuk tidak panik. Bulog memastikan kebutuhan beras tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
1: Pemerintah Kota Palembang menerapkan sanksi kerja sosial hingga denda Rp500.000 bagi pelaku pembuangan sampah sembarangan sebagai upaya meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan.
13: Pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmennya dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan menindak tegas pelaku pembuangan sampah sembarangan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menciptakan kota yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Melalui kebijakan ini, warga yang kedapatan membuang sampah tidak pada tempatnya akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang, Ahmad Mustahim, mengatakan saat ini pihaknya masih menyusun aturan turunan dan terus melakukan sosialisasi. Sanksi yang diberikan berupa denda Rp500.000 atau sanksi kerja sosial, seperti membersihkan area publik hingga membantu operasional mobil pengangkut sampah.
14: Kita kita menyusun beberapa instrumen untuk digunakan, misalnya membersihkan zona, bekerja di mobil sampah, dan lain-lain. Nah, nanti kalau sudah final, itu yang akan kita terapkan, kita sosialisasikan dulu, akan kita berlakukan. Harapan Pak Wali, akhir Mei sudah efektif. Jadi kan kalau ini sudah harmonisasi, sudah selesai, sudah bisa kita sosialisasikan di awal bulan sampai dengan tengah bulan, maka kita akan melakukan efektif.
13: Upaya ini diharapkan dapat mendukung keberhasilan kebijakan penegakan disiplin terhadap pelanggaran kebersihan. Dengan langkah ini, pemerintah Kota Palembang berharap dapat menumbuhkan budaya tertib dan peduli lingkungan, sekaligus mengurangi dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan keindahan kota.
15: Sebanyak 16 orang meninggal dunia dalam kecelakaan bus ALS yang bertabrakan dengan truk tangki minyak di Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara.
16: Kecelakaan maut terjadi di jalur lintas Sumatera, Jalisum, wilayah Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Rabu 6 Mei 2026 sekitar pukul 12 siang. Akibat kecelakaan itu, 16 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia. Kasalanta Polres Muratara AKP Abdul Karim menjelaskan kronologi kecelakaan di mana bus ALS yang datang dari arah Lubuk Linggau ke arah Provinsi Jambi mengalami oleng ke kanan di jalur berlawanan. Sehingga pada saat yang sama ada mobil tangki minyak CV Merangin 2 dari arah berlawanan yang mengakibatkan terjadilah tabrakan tersebut. Akibat tabrakan tersebut, dua unit kendaraan yakni bus ALS dan mobil tangki minyak hangus terbakar yang juga mengakibatkan 16 orang juga terbakar hingga meninggal dunia. Pihak Satlantas Polres Muratara saat ini masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kecelakaan. Adapun kondisi arus lalu lintas disampaikan Kasatlantas AKP Karim sudah kembali normal.
17: Oleng ke arah kanan, diduga mungkin bisa juga menghindari lubang, tapi yang jelas mobil itu oleng mengambil jalur orang. Dari arah sebaliknya ada mobil tangki yang mengangkut minyak ataupun CPO PT Seraya Merangin 2. Setelah itu terjadilah tabrakan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Untuk penumpang bus ALS ada 13 ditambah 1 sopirnya, jadi 14. Jadi untuk mobil tangki yang terjadi lantas itu ada sopir sama keneknya meninggal dunia.
16: Sementara itu, berdasarkan data sementara dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Muratara, sebanyak 16 orang dilaporkan meninggal dunia. Dua orang merupakan sopir dan penumpang mobil tangki, sementara 14 orang merupakan penumpang dari bus ALS. Untuk korban selamat saat ini dibawa ke Puskesmas Karangjaya. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Muratara Munggono mengatakan, dari 16 orang yang meninggal dunia, 2 merupakan sopir dan penumpang mobil tangki, sementara 14 orang yang meninggal dunia merupakan penumpang bus ALS. 4 orang yang selamat dengan rincian 3 mengalami luka bakar serius dan 1 luka ringan.
15: Kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki minyak di Kabupaten Musirawas Utara menewaskan 16 orang setelah kedua kendaraan terbakar hebat. Polda Sumatera Selatan kini masih melakukan proses identifikasi korban di RS Bayangkara Palembang. Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Polisi Nandang Mukmin Wijaya mengatakan, kecelakaan melibatkan bus ALS bernomor polisi BK7778DL dan truk tangki BG8196QB. Bus yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga kehilangan kendali saat menghindari lubang jalan hingga masuk ke jalur perlawanan dan menabrak truk tangki. Benturan keras memicu kebakaran hebat pada kedua kendaraan. Hingga saat ini total korban tercatat 20 orang, terdiri dari 16 meninggal dunia, 3 luka berat dan 1 luka ringan. Polda Sumsel bersama dengan tim DVI Pusdokkes Mabes Polri terus melakukan identifikasi terhadap korban yang mayoritas mengalami luka bakar serius. Proses identifikasi dipusatkan di Pusko DVI Instalasi Forensik RS Bayangkara untuk memastikan identitas korban secara akurat. Kebakaran melanda Pasar 16 Ilir Palembang pada Kamis malam dan diduga dipicu konsleting listrik di area lapak kaki 5 bawah gedung pasar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun satu kios pakaian gamis ludes terbakar. Api muncul sekitar pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat dari dekat tangga menuju lantai 2, lalu merambat ke kabel listrik dan membakar plafon gedung. Pamapta Polrestabes Palembang Ibda Amar mengatakan, kebakaran pertama kali diketahui petugas keamanan yang sedang berpatroli setelah mendengar suara ledakan dan melihat percikan api. Petugas keamanan bersama dengan warga setempat berupaya memadamkan api sebelum 9 unit mobil damkar tiba di lokasi. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian sehingga tidak merembet ke kios lainnya. Usai pemadaman, polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi di area pasar. Polisi menduga kebakaran berasal dari konsleting panel listrik di sisi kanan gedung dan hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Demikian berita sepekan edisi hari ini, Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
0: Demikian rangkuman berita sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari
3: ini, hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.
6: Semi 2,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar. Masih dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Sejenak kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya. Di hari Minggu 10 Mei 2026, kami saat ini sudah tersambung bersama Mbak Novita dari BMKG SMB 2 Palembang. Selamat pagi Mbak Novita.
7: Selamat pagi.
6: Gimana nih kabarnya?
7: Alhamdulillah, baik.
6: Alhamdulillah. Mbak Novita, kita juga pengen tahu tentunya seperti apa ya kabar perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini. Silakan informasinya, Mbak.
7: Siap. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku Minggu 10 Mei 2026. Sobat, pada pagi hari wilayah di Sumatera Selatan secara umum diperkirakan berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oki. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan berawan. Berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Musirawas, Musirawas Utara, Musi Banyu Asin, Palembang, Prabu Mulih, Banyu Asin, Pagaralam, Lahat, Empat Lawang, Lubuk Linggau, Ogan Ilir, Oki, Oku, Oku Timur, dan Oku Selatan. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Musirawas Utara, Musi Banyu Asin, Musirawas, Lubuk Linggau, Empat Lawang, Muara Enim, Banyu Asin, Lahat, Palembang, Prabu Mulih, dan Pali. Serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Ogan Ilir, Oki, Oku, Banyu Asin, dan Oku Selatan. Dan untuk dini hari nanti diperkirakan berawan dan berpotensi udara kabur atau berkabut, serta berpeluang terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oki, Oku Timur, dan Banyu Asin. Kemudian untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 62 hingga 98%. Sedangkan untuk suhu udara pada daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 64 hingga 100%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini, agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang, berdurasi singkat pada pagi hari di wilayah Oki, serta pada malam hingga dini hari di wilayah Musi Banyu Asin, Musi Rawas, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Lahat, Banyu Asin, Empat Lawang, Prabu Mulih, Palembang, Lubuk Linggau, Oki, Oku Timur, dan Pali. Demikian informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Minggu 10 Mei 2026, pukul 6:35 waktu Indonesia bagian Barat, langsung dari BMKG SMB 2 Palembang. Terima kasih.
6: Terima kasih Mbak Novita, informasi perakiraan cuaca yang telah disampaikan di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum. Ya, pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Minggu 10 Mei 2026 yang telah disampaikan Mbak Novita dari BMKG SMB 2 Palembang.
2: Perakiraan cuaca sepanjang hari.
3: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
0: Info cuaca.

0: tentang sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal formasi dan inspirasi masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi juga hiburan masih akan terus saya hadirkan ke ruang dengar Anda, seperti informasi berikut pendengar mengenai Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menghimbau warga di ibu kota Sumatera Selatan ini agar teliti saat membeli sapi dan kambing akan dijadikan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 ini ya. Pendengar disampaikan bahwasannya perlu teliti sebelum memutuskan beli hewan kurban ini guna mengantisipasi terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK serta tidak memenuhi persyaratan kurban. Ia menjelaskan sesuai ketentuan hewannya dipotong untuk kurban dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya harus sehat atau terbebas dari penyakit, tidak cacat dan memiliki berat yang ideal. Menurutnya untuk mencegah diperjualbelikannya hewan kurban yang tidak sesuai syarat, pihaknya menurunkan tim untuk mengawasi serta memeriksakan sapi dan kambing di peternakan serta tempat penjualan hewan kurban. Sapi dan kambing akan dikorbankan ini harus melalui pemeriksaan kesehatan dari petugas. Jika ada hewan yang tidak memiliki surat keterangan sehat, jangan dibeli karena belum melalui proses pemeriksaan. Pendengar, untuk memastikan hewan kurban yang dijual di kota Palembang kondisi kesehatan terjamin atau terbebas dari penyakit mulut dan kuku, pihaknya berupaya mengecek ke tempat peternak dan pedagang sapi juga kambing. Dalam pengecekan lapangan, dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban secara menyeluruh dan jika kondisinya sehat diberikan keterangan surat sehat dan boleh dijual.

0: Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.
1: Ya, mendengar kami terus bersama Anda masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Kita ke informasi selanjutnya, ini mengenai Wali Kota Palembang, Ratu Dewa mengevaluasi Dinas Perhubungan atau Dishub secara menyeluruh terkait kejadian viral kecelakaan beruntun yang diduga akibat razia ilegal oleh oknum petugas pada sepekan lalu. Wali Kota Palembang mengatakan bahwa evaluasi ini tidak hanya menyasar personel di lapangan, tetapi menyentuh seluruh jajaran struktur organisasi internal Dinas Perhubungan. Pendengar, dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim internal, terdapat indikasi kuat pelanggaran prosedur operasional standar atau SOP dalam kegiatan yang dilakukan para oknum petugas tersebut. Oleh karena itu, langkah tegas diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Ya pendengar, pastinya kami masih akan terus hadir menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Nanti tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan Warta Berita Sentral dari Program 3 Radio Republik Indonesia. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro Satu RRI Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti.
0: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat, menjadi pelopor, dan juga berani menolak narkotika.
0: Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan disebut oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan sektor ekonomi biru. Kepala Badan Narkotika Nasional berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Komunitas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Peresmian Kampung Nelayan Merah Putih dan penyediaan kapal nelayan dikatakan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya untuk meningkatkan ekonomi di sektor biru dan kehidupan layak bagi masyarakat nelayan di Indonesia. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Hari ini saya